0: papan tumrap para pelaku UMKM ing wilayah Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Sragen sarangan kalian Bank Syariah Sragen ngawontenaken pembukaan juragan Sragen Scale Up Business Competition wonten ing pendhapi dalam kalenggan Bupati Sragen Rebo 23 September 2016. Kanthi ngusung tema saatnya pengusaha muda Sragen naik kelas, tumbuh besar, jadi juragan, kegiatan menika dados papan tumrap para pelaku UMKM ing Kabupaten Sragen kangge ngrembakaken potensi so kapasitas usahanipun. Acara menika dipun rawi dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA so Ketua Umum BPC HIPMI Provinsi Jawa Tengah Tedi Agung Tirtayadi. Ketua Umum BPC HIPMI Sragen Joko Pramono nelakaken juragan Sragen Scale Up Business Competition menika minangka kompetensi tumrap para pelaku UMKM sekabupaten Sragen. Ancasipun kompetensi menika inggih menika minangka paring kalodhangan dhateng para pelaku usaha supados saged ningkataken kasegatan saya ngrembakaken usahanipun. Miturut panjenenganipun program menika ugi dipunajab saged nuwaken maneka warni potensi bisnis saking wilayah-wilayah ing Kabupaten Sragen. Salajengipun potensi-potensi menika badhe dipunwadahi wonten ing setunggaling katalog bisnis mboten namung katalog produk. Kanthi mekaten dipunajab saged mikak kalodhangan sesambetan saha kolaborasi antawispun para pelaku usaha kalian investor. Dipuntambahaken sedaya sektor usaha dipunparing kalodhangan kangge nderek kompetisi menika. Kanthi katemtuan omset usahanipun tasih wonten ing sak ngandhapipun 1,8 miliar rupiah. Wonten ing kompetisi menika para pasarto badhe ngaturaken presentasi babagan bisnisipun wonten ing sangajipun gangsal dewan juri. Sauntawis menika direktur utama Bank Syariah Sragen Wahrudin Nur nelakaken kegiatan ingkang nembe kapisan dipun wontenaken ing Kabupaten Sragen menika pikantuk antusiasme ingkang inggil saking para pelaku UMKM. Langkung saking 70 pendaftar sampun mlebet, salajengipun para pasarto badhe nderek sawetawis tahapan. Wiwit saking proses seleksi dumugi tahapan puncak kompetisi. Dene Bupati Sragen ngendika, pemerintah Kabupaten Sragen terus nyengkuyung tuwuhipun masyarakat pelaku bisnis kanthi cacah ingkang saya kathah. Miturut Bupati, para pelaku usaha menika dipun ajab saged dados penggerak perekonomian daerah kanthi skala usaha ingkang saya wiyar. Kanthi mekaten pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen mboten namung gumantung dhateng anggaran pendapatan lan belanja negara utawi APBN ananging ugi dipun sengkuyung dening partisipasi masyarakat mliginipun para pelaku usaha. Lumantar juragan Sragen Scale Up Business Competition, HIPMI Sragen saha Bank Syariah Sragen nggadahi ancas supados saged medal langkung kathah pelaku usaha ingkang saged tuwuh sesarengan makarya lan kolaborasi saya ngrembakaken skala bisnisipun.
0: Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia, IGTKI PGRI Kabupaten Sragen, sampun laksanakaken pekan olahraga lan seni, porseni, kagem para guru Taman Kanak-Kanak sak Kabupaten Sragen. Kegiatan menika kalampahan wonten ing TK Negeri Pembina Karangmalang. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia utawi IGTKI PGRI Kabupaten Sragen sampun laksanani pekan olahraga lan seni utawi porseni kagem para guru Taman Kanak-kanak sak Kabupaten Sragen. Kegiatan menika kalampahan wonten ing TK Negeri Pembina Karangmalang Sabtu 19 September 2016. Ketua IGTKI Kabupaten Sragen Ida Ariane SPD ngendika, porseni dados wadah tumrap para guru TK kangge ngrembakaken kreativitas saha ningkataken kompetensi. Kegiatan menika ugi dados papan kagem para guru ngandharaken saha ngembangaken kemampuan mbangun sportivitas sarta sami tukar pengalaman lan inspirasi. Miturut panjenenganipun lumantar maneka warna perlombaan, para guru dipunparingi motivasi supados saged nyiptakaken inovasi kalebet ngrembakaken piranti pasionanan ingkang migunani saha maringi inspirasi tumrap para lare ing sekolah. Kanthi mekaten kemampuan saha kreativitas para guru saged tansah ngrembaka lan dipunterapaken wonten ing proses pasinaonan saben dinten. Wonten ing personi taun menika wonten 6 cabang lomba. Inggih menika tari kreasi anyar, MTQ, nyanyi duet, digital finger painting, saha carios kanthi piranti paraga. Sakathahipun swidak 6 peserta nderek lumebet ing rerangkening perlombaan menika. Salajengipun porseni menika minangka agenda tahunan ingkang ugi dados sarana kangge nyiapaken para guru TK sak Kabupaten Sragen ngadepi porseni tingkat provinsi ngantos tingkat nasional. Dipunlajengaken kegiatan porseni menika mboten namung dados ajang kompetisi nanging ugi saged maringi paedah ingkang saged dipun terapaken ing pagesangan bebrayan saha ing salebetipun didik para lare wonten ing sekolah. Lumantar kegiatan menika para guru TK ing Kabupaten Sragen dipun ajab saged tansah kreatif profesional so semangat anggenipun nyiptakaken pasinaonan ingkang migunani sehingga saged maringi pengalaman sinau ingkang langkung narik kawigatosan tumrap para lare minangka generasi penerus bangsa.
0: Antusiasme masyarakat Kabupaten Sragen dumateng olahraga bola voli tansaya ningkat. Malah perkembangan olahraga bola voli ing Sragen menika terus nedahaken tren ingkang positif. Olahraga bola voli sak menika saya dipun remeni dening masyarakat saking maneka warni kalangan, mboten namung generasi muda. Nanging masyarakat ingkang yuswanipun langkung sepuh ugi nderek paring panyengkuyung saha semangat dumateng para atlet muda. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
3: Antusiasme masyarakat Kabupaten Sragen dumateng olahraga bola voli tansaya ningkat. Malah perkembangan olahraga bola voli ing Kabupaten Sragen terus nedahaken tren ingkang positif. Ketua Harian Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Sragen Suparno SH ngendika, olahraga bola voli sakmenika saya dipun remeni dening masyarakat saking maneka warni kalangan. Mboten namung generasi muda, nanging masyarakat ingkang yuswanipun langkung sepuh ugi nderek paring panyengkuyung saha semangat dumateng para atlet muda. Miturut panjenenganipun, antusias masyarakat saged dipun tingali saking kathahipun turnamen bola voli ingkang dipun gelar wiwit tingkat desa, kelurahan, dumugi kecamatan. Malah dumugi sakmenika taksih kathah turnamen lokal ingkang lumampah wonten ing maneka wilayah Kabupaten Sragen. Salajengipun dipun ngendikaaken PBVSI Kabupaten Sragen paring papan saha kesempatan tumrap penyelenggaraan turnamen lokal. Nanging tumrap turnamen terbuka kanthi skala ageng, PBVSI nindakaken pembatasan. Bab menika dipun tindakaken supados pembinaan atlet muda saha upaya nggoleki bibit-bibit atlet ingkang gadhah potensi saged dados kawigatosan utami. Kangge jaring para atlet muda ingkang gadhah bakat, PBVSI Kabupaten Sragen nindakaken monitoring kanthi langsung wonten ing maneka pertandingan. Sanesipun lumantar turnamen, PBVSI ugi jalin komunikasi kalian pihak sekolah, mliginipun para guru olahraga. Langkah menika dipun tindakaken kangge pikanto informasi babagan potensi para atlet muda saha ngiyataken pembinaan olahraga bola voli wiwit umur sekolah. PBVSI Kabupaten Sragen gadah pangajap pembinaan ingkang dipun tindakaken kanthi terus-terusan kanthi panyengkuyung saking sekolah, klub saha masyarakat saged nglairaken atlet-atlet muda potensial. Atlet ingkang sakmangke saged ngasta saha ngarumaken asma Kabupaten Sragen wonten ing tingkat provinsi dumugi tingkat nasional.
0: perkembangan industri rokok kanthi skala alit lan madya UMKM utawi pabrik rokok lokal ingkang legal saha unit kemitraan padat karya ing Kabupaten Sragen tansah ngrembaka. Perkembangan menika dipun sengkuyung lumantar maneka warni program pelatihan kanthi migunakaken alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
3: Perkembangan industri rokok kanthi skala alit lan madya UMKM utawi pabrik rokok lokal ingkang legal saha unit kemitraan padat karya ing Kabupaten Sragen tansah ngrembaka. Perkembangan punika dipun sengkuyung lumantar maneka warni program pelatihan kanthi migunakaken alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT. Perwakilan saking kantor Bialan Cukai Surakarta, Dion Chandra Wardana ngendikaaken, sakedhikipun wonten sekawan industri rokok lokal ingkang sampun gadah status legal ing Kabupaten Sragen. Industri punika gadah maneka warni produk wiwit saking rokok, tembako racikan ngantos tembako iris utawi TIS. Dipun tambahaken, TIS inggih punika produk asil pengolahan godhong tembako ingkang dipun potong utawi dipun rajang dados perangan-perangan alit. Wontenipun industri legal punika dipun ajab saged tansah ngrembaka lumantar pembinaan lan pelatihan saha saged nyurung kegiatan ekonomi dipun ajab saged tansah ngrembaka lumantar pembinaan lan pelatihan saha saged nyurung kegiatan ekonomi masyarakat lumantar sektor industri asil tembako. Salajengipun pembinaan DBHCHT kangge nyengkuyung pelatihan lan pengembangan para pelaku industri ugi dados perangan saking upaya pemerintah kangge maringi pembinaan dumateng para pelaku usaha. Kanthi mekaten, kegiatan industri asil tembako saged lumampah jumbuh kalian ketentuan ingkang sampun dipun lampahi.
0: Para miyarsa, Rumah Sakit Umum RSU Restu Ibu Kabupaten Sragen ngawontenaken sosialisasi pelayanan saha ugi nepangaken ewa-ewaan status rumah sakit dumateng para pamangku kepentingan wonten ing wilayahipun. Inggih menika sak ubenging rumah sakit. Wonten kegiatan menika rumah sakit ugi nepangaken ewa-ewaan status ingkang saderengipun dipun wastani Rumah Sakit Ibu dan Anak RSIA Restu Ibu dados Rumah Sakit Umum RSU wiwit tanggal 2 Juni tahun 2016 jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Rumah Sakit Umum utawi RSU Restu Ibu Kabupaten Sragen ngawontenaken sosialisasi pelayanan saha ugi nepangaken ewah-ewahan status rumah sakit dumateng para pemangku kepentingan wonten ing wilayah sakobengipun rumah sakit. Kegiatan manggen wonten ing Aula Tuti Sudarini lantai kalih RSU Restu Ibu Selasa 21 September 2016 saha dipunrawuhi dening sawetawis dokter antawisipun perwakilan Kecamatan Krampal, Kepala Desa Pilangsari, Kantor Urusan Agama Krampal, Puskesmas Krampal, perwakilan perusahaan sakopengipun RSU Restu Ibu lan media Radio Buen Asri. RSU Restu Ibu Kabupaten Sragen mapan wonten ing Dukuh Bendungan, Desa Pilangsari, Kecamatan Krampal. Direktur RSU Restu Ibu Kabupaten Sragen, Dr. Febrina Widyanatarini ngendika, kegiatan menika dipun adani mboten namung kangge nyataken tali silaturahmi nanging ugi kangge bangun komunikasi ingkang sae antawisipun pihak rumah sakit kalian para pemangku kepentingan ing wilayah sakubengipun. Wonten ing wekdal menika pihak rumah sakit ugi nepangkaken ewah-ewahan status ingkang saderengipun dipun wastani Rumah Sakit Ibu Anak utawi RSIA Restu Ibu dados Rumah Sakit Umum wiwit tanggal 2 Juni 2016. Kanthi ewah-ewahan status menika pelayanan ingkang dipun layani sak menika mboten namung fokus dumateng ibu saha anak nanging ugi nyakup maneka warni pelayanan kesehatan sanesipun kadosta pelayanan penyakit dalam, bedah, lan andrologi. Senajan sampun dados rumah sakit umum, pelayanan ibu lan anak tetap dados salah setunggaling pelayanan unggulan RSU Restu Ibu. Sanesipun ngembangkan pelayanan kesehatan, RSU Restu Ibu ugi ngenalaken pelayanan fertilitas utawi kesuburan minangka salah setunggaling pelayanan ingkang dipunkembangaken. Saderengipun rumah sakit sampun maringi pelayanan fertilitas ngantos tahap inseminasi buatan. Sakmenika lumantar kerjasama kalian Morula, soro rumah sakit Bunda Jakarta, pelayanan fertilitas dipunkembangaken ngantos program bayi tabung. Lumantar kegiatan sosialisasi menika, RSU Restu Ibu ngajeng-ajeng ewah-ewahan status soal pengembangan pelayanan kasebat sakit langkung nggedhekaken akses masyarakat dumateng pelayanan kesehatan.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen sesarengan kalian Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda lan Forum Peduli Kebenaran lan Keadilan Sambirjo FPKKS melaksanani sarasean kangge ngrembak penyelesaian perkawis sengketa siti soho upaya pemberdayaan para tani ing Kecamatan Sambirjo. Pasamuan menika dados papan dialog soho jembatan komunikasi antawisipun jajaran Forkopimda Sragen kalian perwakilan masyarakat tani ingkang kagabung wonten ing FPKKS. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadi Warni.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen sarengan kalian Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda lan Forum Peduli Kebenaran lan Keadilan Sambirejo FPKKS nglaksanani sarasean kangge ngrembak penyelesaian perkawis sengketa siti soho upaya pemberdayaan para tani ing Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen. Kegiatan menika kalampahan ing pendhapi Sumonegaran dalam kalenggan Bupati Sragen Kemis 2 September 2016. Pasamuan menika dados papan dialog so jembatan komunikasi antawisipun jajaran Forkopimda Sragen kalian perwakilan masyarakat tani ingkang kagabung wonten ing FPKKS. Perwakilan FPKKS Mbah Narji ngaturaken panuwun dumateng Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA awit sampun maringi kalodhangan dumateng masyarakat Sambirejo supados sarengan ngrembak so madosi penyelesaian tumrap perkawis ingkang dumados ing wewengkon Sambirejo. Mbah Narji njlentrehaken bilih saderengipun menika Bupati Sragen sampun nganturi kanthi resmi Sekretaris Daerah Sragen so jajaranipun kangge rawuh ing Sambirejo so nampi lan nyarisaken aspirasi masyarakat. Miturut panjenenganipun sedaya aspirasi warga sampun katuraken dumateng Sekda Sragen kangge nanggapi aspirasi menika Bupati Sragen lajeng maringi kalodhangan dumateng warga masyarakat Sambirejo supados saged ngrembak kanthi sesarengan kanthi pangajab perkawis menika saged kaudhar kanthi sae. Piyambakipun ugi ngaturaken panuwun awit Bupati Sragen tasih maringi papan dumateng masyarakat Sambirejo kangge kepanggih sorembakan kanthi langsung saperlu ngrembak maneka warni aspirasi ingkang sampun kaaturaken. Piyambakipun kagungan pangajeng ngajeng pasamuan menika saged ngasilaken wangsulan so langkah penyelesaian ingkang saged maringi ketentreman lan kalodhangan tumrap masyarakat Sambirejo. Sawetawis menika Bupati negesaken pamarentah Kabupaten Sragen badhe sarangan biyantu perjuangan masyarakat Sambirejo kangge nanggapi lan nglajengaken aspirasi ingkang sampun kaaturaken sarasean menika dipun ajab saged dados wiwitan kangge nyataken komunikasi so madosi solusi sarengan tumrap maneka perkawis ing Sambirejo kanthi tetep migatosaken aspirasi masyarakat soho peranatan ingkang sampun katetepaken.
0: Ada dasar analisis soho evaluasi saking jajaran resese narkoba Polres Sragen penyalahgunaan narkotika obat berbahaya utawi obaya soho psikoterapi wonten ing Kabupaten Sragen kathahipun dominasi dening kelompok yuswa remaja ngantos dewasa anem. Kasunyatan menika dados kawigatosan ingkang serius amargi kelompok yuswa remaja pinangka generasi ingkang gadah peran wigati kangge nemtokaken masa depanipun. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadi Warni.
1: Ada dasar analis soho evaluasi saking jajaran serse narkoba Polres Sragen penyalahgunaan narkotika obat berbahaya utawi obaya soho psikotropika wonten ing Kabupaten Sragen kathahipun dipun dominasi dening kelompok yuswa remaja ngantos dewasa nem-neman. Kasunyatan menika dados kawigatosan ingkang seru samargi kelompok yuswa remaja menika generasi ingkang gadhah peran wigati kangge nemtuaken masa depan bangsa. Pramila perkawis menika kedah pikantuk kawigatosan sarengan KPU Satres Narkoba Polres Ragen Ibtu Setia Permana Esa MH nelakaken jajaran reserse narkoba Polres Ragen tansah gadhah komitmen kangge nyudo angka penyalahgunaan narkotika ubaya so psikotropika lumantar maneka warna upaya pencegahan. Salah setunggal upaya menika lumantar kegiatan pembinaan dan penyuluhan utawi binlu minangka perangan saking upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika utawi P4GN. Kegiatan ingkang dipun tindakaken awujud edukasi so bimbingan dhateng masyarakat ngenani bebaya penyalahgunaan narkotika so kangge ningkataken kesadaran masyarakat supados sarengan nyegah peredaran gelap narkotika. Dene sasaranipun antawispun sekolah, masyarakat, so desa-desa wonten ing wilayah Kabupaten Sragen. Lumantar edukasi ingkang dipun tindaken kanthi ajek so sesambungan, dipun ajeng-ajeng langkung kata masyarakat mliginipun generasi NEM ingkang ngertos risiko so akibat saking penyalahgunaan narkotika, so nggadhahi tekad kangge nebi narkotika. Upaya pencegahan menika mbetahaken panyengkuyung saking sedaya unsur masyarakat, saengga lingkungan sekolah, keluarga, so masyarakat saged sesarengan mujudaken papan so lingkungan ingkang aman tumrap generasi NEM saking ancaman penyalahgunaan narkotika, ubaya, so psikotropika.
0: Pamarentah Kabupaten Sragen tansah nedahaken komitmenipun ingkang ndukung peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik. Mliginipun guru, PAUD TK, non ASN ing Kabupaten Sragen. Dukungan menika dipun wujudaken lumantar maringi insentif utawi tambahan kesejahteraan. Insentif kangge guru PAUD TK non ASN ing wilayah Kabupaten Sragen. Jangkeping pamartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
3: Pamarentah Kabupaten Sragen tansah nedahaken komitmenipun ingkang ndukung peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik mliginipun guru PAUD TK non ASN ing Kabupaten Sragen. Dukungan menika dipun wujudaken lumantar maringi insentif utawi tambahan kesejahteraan minangka salah satunggaling wujud investasi kangge masa depan Kabupaten Sragen. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nerangaken wiwit Desember 2019 insentif kangge guru PAUD TK non ASN ing Kabupaten Sragen dipun paringaken kanthi cacah ingkang maneka warna wiwit Rp300.000 ngantos Rp600.000 saben wulan adhedhasar masa kerja. Dene rincian insentif inggih menika masa kerja setunggal tahun ngantos gangsal tahun pikantuk Rp300.000. 6 tahun ngantos sedasa tahun pikantuk Rp200.000. 11 tahun ngantos gangsal 11 tahun pikantuk Rp100.000 lan 16 tahun utawi langkung pikantuk Rp600.000. Panyengkuyung insentif menika minangka salah satunggaling upaya kangge maringi pangalembono tumrap pengabdian para guru sarta nyengkuyung keberlangsungan pendidikan anak usia dini ing Kabupaten Sragen. Dukungan tumrap tenaga pendidik dipun ajab saged dados perangan saking investasi sumber daya menungso kangge masa depan Kabupaten Sragen.

Makaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Buana dan Surah Pendengar. Apa kabar di Senin pagi ini? Semoga setelah menikmati akhir pekan, kita kembali mengawali aktivitas dengan tubuh yang segar, sehat, dan tentunya dengan semangat baru. Senang sekali saya Diana Harjono kembali hadir menemani Anda dalam info pagi dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dari Sragen, The Land of Javamen. Mitra Buana dan Saudara Pendengar, selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan berbagi informasi dari Kabupaten Sragen dan tentunya yang telah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Dan pada edisi hari ini, Senin 28 September 2026, hari pertama di akad terakhir bulan September, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Oktober. Bagaimana September Anda? Apakah menyenangkan, ceria, happy gitu ya? Kita harapkan semua dalam keadaan bahagia, sejahtera, dan tentunya happy selalu. Baik, Mitra Buana dan Saudara Pendengar, siaran ini dipancar luaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen. Dan bisa Anda nikmati melalui gelombang kesayangan kita tentunya di 94,7 MHz, juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com dan juga di aplikasi Radio Buana Asri. Mitra Buana dan Saudara Pendengar, sebelum kita ke kabar pertama, kita nikmati dulu yang mau lewat berikut ini. Ada Surya Motor yang akan menyapa Anda.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana dan seluruh pendengar, kabar kita datang dari aktivitas Bupati Sragen. Turing santai, Bupati Sigit tinjau kondisi jalan Selindru Gentong. Dilansir dari sragenkab.go.id. Mitra Buana dan sudah pendengar, minggu pagi menjadi kesempatan bagi Bupati Sragen Sigit Pamungkas untuk melihat langsung perkembangan pembangunan infrastruktur jalan dengan cara yang sedikit berbeda. Bersama rombongan, Bupati mengendarai sepeda motor dari Sragen Kota menuju Kecamatan Gesi pada Minggu 27 September 2026. Bertajuk Sunday Morning Reading Monitoring, perjalanan tersebut sekaligus digunakan untuk mencoba ruas jalan Selindru Gentong sepanjang 1,7 km yang baru selesai dicor. Turut mengikuti kegiatan Ketua TPPKK Kabupaten Sragen, Linda Sigit Pamungkas, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen, jajaran Dinas Pekerjaan Umum, serta Pemerintah Kecamatan Gesi. Rute menuju Gesi dipilih untuk melihat langsung hasil pembangunan jalan sekaligus kondisi sejumlah ruas jalan yang dilewati.

Menurut Bupati Sigit, perjalanan menggunakan sepeda motor membuat dirinya dapat merasakan langsung kondisi jalan. Ruas Gentong Selidru yang telah selesai dikerjakan kini disebut sudah lebih halus dan nyaman dilalui. Sementara itu, penanganan ruas Selindro Singgit masih berlangsung. Dan sebagai informasi, ruas Selindro Singgit memiliki panjang sekitar 2,6 km dan menjadi bagian dari pembenahan konektivitas jalan di wilayah Gesi. Dari perjalanan tersebut, Bupati juga melihat masih terdapat sejumlah jalan yang membutuhkan perbaikan, termasuk beberapa ruas di kawasan perkotaan. Perbaikan jalan menurutnya akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan serta kemampuan anggaran daerah. Masyarakat pun diminta bersabar karena penanganan dilakukan satu per satu. Mitra Buana dan sudah mendengar kabar tadi dilansir dari seragenkap.go.id.

0: Nah, Mitra Buana dan saudara pendengar, jalan yang mulus tentunya menjadi kabar yang menggembirakan. Perjalanan lebih nyaman, waktu tempuh lebih cepat, dan aktivitas ekonomi masyarakat juga diharapkan semakin lancar. Tetapi ada satu hal yang jangan sampai ikut berubah, yaitu jalan semakin mulus bukan berarti kecepatan kendaraan juga harus semakin tinggi. Apalagi ketika melewati kawasan permukiman, sekolah maupun pasar, tetap kurangi kecepatan. Perhatikan kendaraan dari jalan kecil, pejalan kaki, pesepeda, serta anak-anak yang mungkin menyeberang jalan. Dan untuk ruas Selindro Singgit yang masih dalam proses pengerjaan, pengguna jalan perlu mengikuti petunjuk dan jalur alternatif yang disediakan oleh pemerintah.
1: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
2: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
1: Emang bisa ya? Saya juga pengin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
2: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
1: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
2: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
3: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
1: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
2: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
3: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku pak, layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh alah pak, pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Mitra Buana dan sudah mendengar kabar kedua kita, yaitu tentang Ibrahim Aditama dan Misha Aprilia resmi menjadi Duta Kendre Sragen 2026. Kabar ini dilansir dari sragencup.go.id. Mitra Buana, sekarang kita beralih ke kabar anak muda ya, setelah dari touringnya Bupati Sragen. Nah ini Ibrahim Aditama dan Misha Aprilia Z dari SMA Negeri 3 Sragen terpilih sebagai juara 1 Duta Generasi Berencana atau Genre Kabupaten Sragen tahun 2026. Keduanya berhasil menjadi yang terbaik dari 32 finalis atau 16 pasang finalis dalam Grand Final Apresiasi Duta Genre. Grand Final digelar di Pendopo Sumonegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen, Sabtu 26 September 2026. Kepala DP2KB P3 Kabupaten Sragen, Yohanes Agus Sudarmanto mengatakan, pemilihan duta genre melalui proses yang cukup panjang, mulai dari rekrutmen, seleksi, karantina hingga pembekalan. Tahun ini jumlah pendaftar mencapai 125 orang, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah 116 orang. Para peserta harus melewati seleksi tertulis, praktek, wawancara, kemampuan public speaking, serta fokus group discussion atau FGD. Finalis kemudian mendapatkan pembekalan mengenai berbagai persoalan yang dekat dengan kehidupan remaja. Mulai dari stunting, konvensi hak anak, program keluarga berencana, psikologi remaja, public speaking, hingga pengembangan diri. Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, BKKBN Provinsi Jawa Tengah, Rusman Effendi menekankan bahwa Duta Genre bukan hanya menjadi pemenang sebuah kompetisi. Mereka diharapkan mampu menjadi teladan sekaligus konselor sebaya. Isu yang terkadang terasa berat diharapkan mendapat diterjemahkan menjadi percakapan yang lebih dekat dan mudah dipahami remaja. Pendekatannya adalah dari remaja, oleh remaja, dan untuk remaja. Sementara Wakil

Bupati Sragen Suroto menyoroti tantangan yang dihadapi generasi muda saat ini. Mulai dari kesehatan mental, perundungan di dunia maya atau cyberbullying, kecanduan gawe, literasi digital, pencegahan stunting hingga pernikahan usia dini. Para duta genre diharapkan menjadi agen perubahan sekaligus memberikan contoh positif di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

0: Mitra Buana menjadi generasi berencana bukan berarti kehidupan anak muda harus serba kaku ya ini. Jadi gak harus kaku gitu kan. Justru remaja perlu punya yang mimpi yang besar, punya cita-cita yang tinggi kan begitu. Tetapi mimpi itu tentunya perlu ditemani rencana, seperti mau kuliah kemana, kemudian keterampilan apa yang ingin dia kuasai, karir apa yang ingin dia kejar, dan bagaimana menjadi diri agar keputusan hari ini tidak menghambat cita-cita di masa depan. Jadi untuk anak-anak muda Sragen, gunakan media sosial dengan bijak, ini pasti ya. Sharing sebelum sharing, dan jangan mudah ikut-ikutan hanya karena ingin dianggap sama dengan temannya, dan kemudian berani mengatakan tidak terhadap narkoba. Kalau sedang menghadapi masalah, Mitra Buana jangan merasa harus menyelesaikannya sendiri. Bicara dengan orang tua, guru, konselor, atau orang dewasa yang dapat dipercaya. Kemudian karena untuk menjadi dewasa bukan berarti harus menghadapi semua masalah itu sendirian. Dan bagi orang-orang dewasa, mari kita peduli terhadap remaja dan juga menjadi contoh yang baik bagi putra-putri kita. Mitra Buana dan sudah mendengar. Sebelum kita menuju ke penghujung info pagi ini, ada pesan untuk Anda yang sedang beraktivitas di jalan. Senin pagi biasanya mobilitas masyarakat mulai meningkat. Ada beberapa yang berangkat kerja mengantar putra-putri, kemudian menuju pasar, ataupun memulai aktivitas usaha. Oleh karena itu, mari jangan buru-buru, gunakan helm standar SNI, dan kaitkan dengan benar sampai berbunyi klik. Iya dong, sampai berbunyi klik gitu. Kemudian bagi pengendara mobil, gunakan sabuk pengaman. Jangan menggunakan telepon genggam ketika sedang berkendara, dan yang pasti jangan melawan arus. Kita lihat bersama seperti di depan studio di Jalan Veteran, seringkali orang melawan arus. Padahal sudah pasti Jalan Veteran itu satu arah ke arah selatan. Khusus bagi orang tua, jangan biarkan putra-putrinya yang belum cukup umur dan belum memiliki SIM mengendarai sepeda motor di jalan raya sendiri. Ingat, keselamatan tidak ditentukan oleh seberapa cepat kita sampai, tetapi bagaimana kita bisa sampai tujuan dan kembali pulang kepada keluarga dengan selamat. Mitra Buana dan sudah mendengar, tak terasa 30 menit kebersamaan kita dalam info pagi dari 94,7 MHz Buana Sri FM sudah sampai di penghujung acara. Pagi ini dari Gesi kita melihat perkembangan ruas Selindrung Gentong yang kini telah selesai dicor dan mulai memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan. Kemudian dari generasi muda kita mengenal Ibrahim Aditama dan Misia Aprilia Z yang terpilih menjadi juara 1 Duta Genre Kabupaten Sragen untuk tahun 2026. Dua kabar pagi ini memberikan pesan yang berbeda. Jalan yang baik membantu kita mencapai tujuan. Tetapi dalam kehidupan kita juga membutuhkan rencana yang baik agar tahu tujuan mana yang ingin kita capai. Sebelum saya pamit, kata bijak untuk menemani Mitra Buana yang beraktivitas di pagi hari ini adalah masa depan kita tidak dibangun oleh dalam satu hari. Ya, dibentuk dari pilihan-pilihan baik yang kita lakukan setiap hari, dan keberanian memiliki cita-cita serta kedisiplinan untuk terus berjalan menuju ke arah sana. Jadi, awali Senin dengan semangat. Yang sedang bekerja, semoga pekerjaannya lancar. Yang sedang belajar, semoga ilmunya berkah dan bertambah. Dan yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Terima kasih sudah bersamai Info Pagi dari 94,7 MHz Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Saya Dian Harjono pamit undur diri. Sehat selalu. Yuk, greng.
1: Tersedia juga.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi,
3: Nilai of Javamen.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, bagaimana kabar Anda? Ini hari Senin ya, ingat. Kenapa? Karena biasanya hari Senin itu agak malas-malas gimana begitu kan? Tapi tidak boleh begitu. Harus semangat. Karena 2 hari lagi tanggal 1. Harap diingat itu. Baik, Mitra Buana dan saudara pendengar, kita berjumpa di program Buana Putri Cantik hari ini. Dan pada pagi hari ini edisi Senin 28 September 2026. Sampai nanti pukul 9 kita akan berdiskusi tentunya tentang bagaimana kita bisa cantik dan makin cantik untuk selamanya. Kali ini kita akan menyajikan tema make up yang bisa digunakan saat cuaca panas. Artikel ini bersumber dari oresa.id. Mitra Buana dan saudara pendengar, seperti kita tahu saat ini memang cuaca sangat terasa sekali dan ini puncaknya dari musim kemarau dengan hari tanpa hujan yang sudah lebih dari 2 bulan. Nah, biasanya kalau hari panas ini kita yang berkulit berminyak itu males deh untuk menggunakan make up. Kenapa? Karena cuaca panas memang terkadang membuat kita itu kurang nyaman dan untuk menggunakan riasan wajah, terutama kalau berminyaknya itu berlebih banget gitu ya. Baru beberapa saat berdandan gitu kan, wajah sudah mulai berkeringat dan ketika kita mengelap, make upnya ikut luntur. Hayo, siapa yang sering ngalami kayak gitu? Nah, kalau hal-hal ini terjadi, tentunya kita kan merasa nggak nyaman ya. Dan kayaknya kita masih agak lama deh untuk menuju musim penghujan. Karena apa? Karena makin hari suhu udara juga stabil gitu ya, di segitu-gitu aja gitu. Gak ada tanda-tanda hujan mau turun gitu. Nah, kondisi ini tentunya menambah membuat kita itu beraktivitas sehari-hari, terutama di luar ruangan gitu kan, jadi kurang nyaman gitu karena tubuh akan berkeringat lebih, kemudian juga mempengaruhi ketahanan makeup yang kita gunakan. Apalagi jika kita memilih produk yang kurang sesuai dengan kondisi kulit, bukannya wajah terlihat segar, makeup justru membuat wajah kita terasa berat dan mudah bergeser, bahkan tampak seperti meleleh. Pernah ngalami gak sih Mitra Buana kayak gitu? Kayak hampir sih deh semua yang punya kulit berminyak itu pernah ngalami yang kayak gini gitu. Karena dengan kondisi panas, keringat dan minyak itu menyatu gitu loh, jadi kerasa riwahnya gitu. Namun sebenarnya cuaca panas itu bukan suatu alasan untuk kita ini berhenti menggunakan make up. Kita tetap bisa tampil rapi dan segar asalkan menggunakan produk dan cara yang memakainya itu tepat. Nah, penasaran kan bagaimana caranya? Berikut tip tahan lama agar make up dapat bertahan seharian walaupun cuaca sedang panas dan lembab. Sesaat lagi tentunya di Buana Putri Cantik hari ini dengan tema make up yang bisa digunakan saat cuaca panas dari oresa.id. Namun sebelum Anda menyimak urian kita di pagi hari ini, kita akan mengikuti yang mau lewat berikut ini. Bagi Anda yang mau pensiun, ada informasi penting nih dari PPR BKK.
1: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
2: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
1: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
2: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
1: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
2: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
1: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
3: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
4: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
5: Buana Putri. Buana Putri.

Tribuner dan sudah mendengar dan menyimak Bona Putri cantik hari ini dari 94,7 MHz dan juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanasri.com, juga di aplikasi Radio Buana Asri. Nah, Mitra Buana dan sudah mendengar, tentunya Anda penasaran kan tentang tip make up yang bisa digunakan saat cuaca panas, yang dilansir dari orea.id. Mitra Buana dan sudah mendengar yang pasti. Nah, ini pertama-tama pastikan wajah dalam keadaan bersih sebelum menggunakan make up. Hal pertama yang paling penting diperhatikan adalah memastikan wajah sudah dalam keadaan bersih sebelum Anda menggunakan make up. Membersihkan minyak dan debu yang menempel di wajah sebelum menggunakan make up. Hal ini berfungsi untuk membantu skincare dan make up agar bisa menempel sempurna di wajah kita dan tentunya bertahan lebih lama. Karena minyak yang menempel di wajah akan dapat membuat makeup tidak tahan lama, mudah luntur, dan lebih parah lagi ketika musim kering seperti kayak gini, keringat gampang muncul di wajah kita, kita wajahnya gampang berkeringat, bercampur dengan minyak akan membuat wajah kita tidak karu-karuan.

Nah, tips selanjutnya ketika musim panas ini, bagaimana make up yang kita gunakan saat di cuaca panas, yaitu gunakan produk esensial saja. Nah, di saat cuaca yang sedang panas dan lembab, memang rasanya ingin tidak merias wajah sama sekali, dan cukup menggunakan produk-produk skincare saja. Namun kadang-kadang kan kita harus pergi ke kantor, kemudian juga harus meeting bisnis gitu, kadang juga pergi kondangan. Nah, mau tidak mau kita harus bermake up. Untuk menyiasati agar mitra Buana dapat menggunakan produk-produk make up yang esensial saja, sehingga kulit wajah tidak tertutup berlapis-lapis make up yang nantinya malah berpotensi menjadi cakey atau creasing. Itu loh yang apa, kayak bedaknya pecah itu loh. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, tentukan produk-produk make up sesuai dengan kebutuhan kulit wajah. Nah, jika wajah mitra Buana dan sudah mendengar mulus gitu ya, termasuk mulus gitu ya, maka bisa skip untuk concealer dan hanya menggunakan foundation saja untuk meratakan warna kulit yang tidak sama.

Nah, tip makeup tahan lama yang dapat diterapkan yaitu dengan memilih produk-produk makeup esensial yang tahan lama serta dilengkapi dengan manfaat waterproof, sweetproof, dan transferproof. Ini membuat makeup tahan lama seharian, tidak mudah luntur akibat minyak dan keringat, serta tidak berpindah ke masker wajah yang kita pakai. Dua cara, dua tip telah Diana sharing untuk Anda di sesi pertama ini. Cara selanjutnya kita akan bahas lagi tentunya bersama Bunda di Buana Putri cantik hari ini dari 94,7 MHz Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Estricou.
1: Buana Putri. Buana Putri.

0: Untuk berada sudah mendengar, kita kembali di Buana Putri. Kali ini kita lagi membahas tip makeup yang bisa digunakan saat cuaca panas. Tapi sebelum kita kembali untuk melanjutkan bahasan kita di pagi hari ini, kami akan bacakan informasi stok darah PMI Kabupaten Sragen, Senin 20 September 2026, update pukul 7 pagi. Mitra Buana dan Surat Pendengar, untuk ketersediaan golongan darah A, 53 kantong, untuk golongan darah B, 92 kantong, untuk golongan darah O, 75 kantong, dan golongan darah AB, 19 kantong. Stok bisa berubah sewaktu-waktu, dan bila Anda memerlukan informasi tentang pelayanan transfusi dan stok darah, Anda bisa menghubungi di nomor HP 081-135-75-818 atau di nomor telepon 0271-891-587. Mitra Buana dan sudah mendengar, itulah tadi stok darah dari PMI Kabupaten Sragen update di pukul 7 pagi. Kita akan bahas lebih lanjut tentang make up yang bisa digunakan saat cuaca panas, tapi tentunya yang setelah berikut ini.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap sama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Buana Putri. Buana Putri.

Masih setia bersama kami di Buana Putri cantik hari ini dari 94,7 MHz Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Mitra Buana dan sudah mendengar selanjutnya mengenai make up yang bisa digunakan saat cuaca panas dari oresa.id, yaitu Mitra Buana bisa menggunakan primer. Nah, Mitra Buana dan sudah pendengar, di cuaca yang panas kita harus menggunakan primer terlebih dahulu sebelum beraktivitas keluar seperti ke kantor Anda atau mungkin Anda berbelanja. Supaya apa? Supaya make up yang digunakan bisa bertahan lebih lama. Manfaat dari primer sendiri adalah memberikan efek kulit yang sehat dan bercahaya. Selain itu, primer ini dapat mengontrol produksi minyak kulit. Dan pastikan Anda sudah memilih primer yang teksturnya ringan sehingga nyaman digunakan meskipun seharian.

Tips selanjutnya itu menghindari penggunaan foundation cair. Ya memang banyak ada makeup itu ada kelebihan juga ada kekurangan. Seperti foundation cair ini memang gampang banget diaplikasikan ya, tapi ternyata tidak recommended ketika dipakai di cuaca yang panas. Nah ini yang terbiasa menggunakan foundation ketika bekerja, saat bekerja di luar ruangan, foundation cair ini tidak direkomendasikan, apalagi ketika cuacanya sedang terik-teriknya, karena ketika berlama-lama di bawah sinar matahari otomatis tubuh kita akan berkeringat dan menyebabkan foundation ini jadi luntur atau terlihat ceki pada kulit. Lalu adakah alternatif lain sebelum berangkat ke kantor? Nah ini ada beberapa option yang bisa Anda pakai selain foundation cair ini, seperti foundation bubuk atau bedak yang dapat di retouch kembali dengan mudah. Nah ini bisa Anda pakai. Jadi penampilan akan fresh sepanjang hari, dan ketika make up kita sudah tidak rapi, bisa dirapikan dengan mudah. Dua tips kembali Diana hadirkan di sesi kali ini. Cara selanjutnya kita bahas sesaat lagi tentunya. Yang pasti Anda jangan bergeser, tetap di 94,7 MHz Buana Sri, dan kita di Buana Putri cantik hari ini. Kita akan kembali untuk tip-tip berikutnya, tapi setelah kita simak bersama ada Rizky Febian dengan Kesempurnaan Cinta.

Buana Putri. Buana Putri. Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB

pendengar, makeup yang bisa digunakan saat cuaca panas dari Oresia.id. Yang terakhir adalah aplikasi setting spray. Terakhir yang harus kita lakukan supaya makeup bisa digunakan saat cuaca panas dan tahan lama, yaitu melakukan tahapan finishing makeup. Dengan menggunakan setting spray, makeup ini supaya tidak mudah luntur, terutama ketika terkena cairan. Jadi makeup tetap bisa awet meskipun di keadaan yang panas. Di pasaran banyak sekali merek dari setting spray ini. Anda bisa memilih yang sesuai dengan kondisi kulit Mitra Buana dan saudara pendengar. Nah, itulah beberapa tip yang kita sampaikan untuk menjaga make up supaya tetap awet meskipun saat panas. Untuk sementara itu, supaya kulit kita tetap ternutrisi dan wajah kita kelihatan segar, kemudian ditempelin make up juga bisa makplek gitulah kasarannya, Mitra Buana sebaiknya menggunakan sunblock atau krim yang mengandung sunblock supaya wajah kita ternutrisi sekaligus melindungi dari sinar matahari. Yuk kita sama-sama care sama kulit wajah kita, karena wajah bersih dan sehat bisa membuat penampilan kita semakin sempurna. Dan tentunya musim panas tidak menjadikan sesuatu yang membuat kita malas untuk bermake up kembali. Mitra Buana dan sudah mendengar, demikian tip make up yang bisa digunakan saat cuaca panas telah kita sajikan, dan Anda tidak perlu khawatir untuk tetap menggunakan make up saat musim kemarau. Yang terpenting adalah menyesuaikan produk dengan kondisi kulit Anda dan menggunakan riasan secukupnya, tidak terlalu menor dan tidak memakai foundation cair yang mudah meleber-meleber gitu kan, kasarannya begitu, biar mudah dipahami gitulah. Dan yang pasti Anda harus merawat kulit wajah Anda supaya skincare maupun make up bisa nempel dengan sempurna di kulit wajah, dengan cara menjaga kebersihan dan melindungi kulit Anda dari sinar matahari dengan memakai sunblock yang berbentuk krim maupun berbentuk cair. Nah,

Baik, meskipun cuaca sedang panas, kita tetap harus bertampilan rapi, segar, dan percaya diri. Karena makeup yang baik bukan tentang beberapa tebal riasan yang kita gunakan, tetapi bagaimana kita merasa nyaman dan percaya diri dengan penampilannya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi dalam persiapan makeup di tengah cuaca panas. Demikian Mitra Buana, Buana Putri Cantik hari ini edisi Senin 28 September 2028 dengan tema make up yang bisa digunakan saat musim cuaca panas dari oresa.id.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Selamat pagi Mitra Buana, masih bersama Anda Lembaga Penyiaran Publik Radio Publik Buana Asri Sragen. Dan di kesempatan berikutnya segera bisa Anda dengarkan bersama Mimbar Agama Islam. Dan kali ini bersama Bapak Srianto dari LDI Sragen, yang mana kali ini akan menyajikan tema Islam harus memberi manfaat. Baik Mitra Buana, selamat pagi dan selamat mendengarkan.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Mem.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Muslimin wal muslimat dimanapun berada, jumpa lagi kita di mimbar agama Islam di Radio Buana Asri, Radio Newong Sragen, Radio Kebanggaan Wong Sragen, sebagai corong pemerintah Kabupaten Sragen untuk memopulerkan, mensosialisasikan program-program pemerintah Kabupaten Sragen. Pertama-tama kita tidak lupa selalu ingat kepada Allah, ingat pada nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Biar nikmat ini tetap langgeng pada kita semua. Bahkan biar nikmat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus kita syukuri. Maka semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kita syukuri. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, tidak lupa kita selalu ingat pada jasa-jasa para pahlawan, para pejuang-pejuang agama yang telah menyebarkan agama Islam, menjaga, merawat agama Islam ini hingga sampai saat ini kita masih bisa menetapi hidayah, kita masih bisa menjaga NKRI, peran dari para ulama. Kita syukuri, alhamdulillah. Jazahumullahu khairah. Dan tidak lupa pada saudara sekalian, pada pendengar Radio Buana Asri dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih. Saya doakan alhamdulillah jazakumullahu khairah. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Saudara sekalian, muslimin wal muslimat dimanapun berada, kita supaya tetap menetapi Islam ini sampai kusnul khotimah. Karena mempertahankan hidayah tidak mudah, saudara sekalian. Banyak pengaruh, banyak godaan, banyak celaan, dan lain sebagainya. Bermacam-macam cobaan, mulai dari ekonomi, mulai dari politik, sosial, dan lain sebagainya. Itu semua kalau kita tidak konsisten, tidak istiqomah, maka bisa-bisa hidayah itu lepas dari kita. Kalau hidayah itu lepas dari kita, maka saudara sekalian, dosa besar, bahkan kehidupan mengancam diri kita, kehidupan yang tidak berbahagia, kehidupan yang tidak sejahtera, di akhiratnya akan mendapatkan siksa murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yartadid minkum an dini fayamut fa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang murtad dari agama Allah, mati keadaan kafir, tidak beriman, tidak menyembah kepada Allah, maka orang tersebut amalannya hancur, tidak berguna. Itulah saudara sekalian ajakan kita pada pagi hari ini, supaya istiqomah dalam menetapi hidayah menetapi agama Allah, menetapi agama yang dicintai oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama yang di sisi Allah adalah agama Islam. Saudara sekalian, biar kita mudah menetapi agama Islam ini, biar bermanfaat untuk diri kita juga, keluarga, bahkan bangsa dan negara, maka cara menetapi agama Islam yang pertama adalah semua harus belajar, harus mengaji. Umat Islam jangan bodoh. Umat Islam harus pintar. Umat Islam harus mempunyai ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu sains, ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Carilah, saya ulangi, orang Islam itu wajib mencari ilmu. Ucapan seorang tabi'in, "Utlubul ilma walau kana bisin." Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Jadi sudah sekalian, kalau kita ini pandai, kalau kita ini berilmu, maka Islam akan maju, bangsa negara kita juga akan maju. Kalau kita ini paham, kita mengerti Islam yang aslinya, maka jangankan orang Islam, non-Islam pun sudah sekalian, itu terlindungi, terayomi, tidak terancam. Sebagai contoh, di Baitul Maqdis ketika umat Islam menguasai bumi Sam, disitulah terjadi toleransi yang baik. Islam berkembang, Yahudi juga boleh hidup, dan Nasrani pun juga boleh berkembang. Terbukti yaitu di kawasan Yerusalem, ada Masjidil Aqsa, kemudian ada gereja, juga ada tempat ibadah orang Yahudi, yaitu di tembok ratapan. Jadi saudara kalian, Islam itu begitu. Islam juga mengizini para ahli kitab untuk hidup ketika penguasanya orang Islam. Maka orang Islam kalau paham, kalau mengerti, maka sekali lagi, rahmatan lil alamin ini tidak hanya untuk orang Islam saja, tetapi juga non-Islam juga mendapatkan rahmatan lil alamin. Maka saudara sekalian, orang Islam supaya semangat mengaji, dan mengaji tidak hanya bacaan Al-Quran saja, tapi juga dimaknani, diterjemahkan, diterangkan apa maksudnya, sehingga tahu Islam dengan sepenuhnya, tidak sepotong-sepotong. Yang kedua sudah sekalian, setelah kita mengaji, biar ilmu yang kita dapatkan itu bermanfaat, ilmu yang kita dapatkan menjadikan pahala, ilmu yang kita dapatkan menjadikan iman kita semakin kuat, menjadikan ketakwaan kita semakin kuat. Biar ilmu yang kita dapatkan bisa dimanfaatkan oleh orang lain, tidak hanya kita sendiri, tidak hanya golongan kita sendiri, tetapi masyarakat pada umumnya, bahkan bangsa dan negara bisa memanfaatkan, mendapatkan nilai-nilai manfaat dari kita. Maka ilmu harus kita amalkan, ilmu harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, orang Islam harus berbudi luhur, mempunyai akhlakul karimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama buistu liutamima makarimal akhlak." Aku Nabi diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang baik, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Dengan kita mempunyai akhlakul karimah, mempunyai budi pekerti yang baik, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka masyarakat akan merasa tenteram, masyarakat akan merasa terayomi, masyarakat akan mendapatkan nilai-nilai manfaat keberadaan kita sebagai orang Islam. Misalnya jadi pejabat, kalau amanah diamalkan, jujur diamalkan, maka tidak akan korupsi. Kalau uang tidak dikorupsi, maka bisa digunakan untuk kesejahteraan, untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Bayangkan sudah sekalian, uang sampai berkoper-koper dikorupsi, bahkan emas sampai ada tonan, satu ton dikorupsi, itu kalau diuangkan untuk membangun sekolah, untuk membiayai sekolah anak-anak yang tidak mampu, untuk membantu fakir-fakir miskin, betapa sejahteranya, betapa manfaatnya harta yang dikorupsi tadi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini kalau orang Islam itu berbudi luhur, mengamalkan hasil pengajiannya, hasil ilmu yang telah didapatkan, yaitu berakhlakul karimah, salah satunya adalah jujur, amanat, tidak menipu, tidak khianat, maka kesejahteraan di dunia ini bisa terbantu dengan umat Islam yang mempunyai akhlakul karimah. Sehingga akan bermanfaat, akan menjadi pahala, menjadi tabungan, menjadi deposito pahala besok di akhirat yang akan kita jumpai, kita nikmati setelah kita meninggalkan dunia yang fana, dunia yang tidak langgeng ini, saudara sekalian. Maka sekali lagi, saudara sekalian, mari ilmu yang sudah kita dapatkan, kita amalkan, kita terapkan di masyarakat. Kita umat Islam jadi uang, jangan jadi orang, jangan jadi umat yang biang kerok, bikin risuh, bikin kisruh di mana-mana. Kita harus bisa membuat sejuk, menjadi embun penyejuk dimanapun kita berada, sehingga bermanfaat untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk umat Islam, bahkan umat non-Islam. Selanjutnya, saudara sekalian, cara kita menetapi agama Islam biar mudah, yang ketiga, kita adalah berjuang, termasuk membela agama Allah ini, membela bangsa dan negara ini. Dengan apa? Dengan pikiran kita. Yang mempunyai pikiran-pikiran yang baik, mari kita salurkan, kita usulkan, biar pemikiran-pemikiran yang baik ini bisa diterima, bisa dimanfaatkan, bisa diterapkan di dalam masyarakat. Yang mempunyai harta, yang mempunyai harta benda yang banyak, kita supaya rutin untuk infak, untuk zakat, sehingga infak dan zakat itu bisa digunakan, saya ulangi, bisa dikumpulkan oleh pengurus-pengurus agama, pengurus basnas dan lain sebagainya, nanti bisa disalurkan untuk membiayai kuliah, membiayai sekolah, memberi beasiswa kepada orang-orang yang berhak. Jadi sangat bermanfaat, saudara sekalian, infak dan zakat dari orang Islam ini. Maka kita jangan medit, kita jangan pelit. Ingatlah, saudara sekalian, uang yang kita infakan, uang yang kita sedekahkan untuk perjuangan agama Allah, untuk bangsa dan negara ini, tidak hilang, tapi dicatat oleh Allah menjadi pahala, menjadi simpanan yang besok bisa menjadikan kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Di dunianya, saudara sekalian, infak, zakat, dan lain sebagainya itu akan diganti oleh Allah. Ma naqasat shadaqatun min malin bal yajitu kasrotan. Ingatlah, sedekah tidak mengurangi harta, justru itu akan menambah, menambah yang lebih baik. Ya ibna Adam, anfik unfik alaik, wahai anak turunnya Adam, infaklah, kalian akan saya ganti, kalian akan saya infaki. Sehingga sudah sekalian, tidak ada ceritanya orang yang gemar infak, orang yang sering membiasakan sedekah tidak melarat. Tidak ada ceritanya melarat, tidak ada. Justru banyak cerita orang yang infak, yang zakat, sedekah, justru tambah kaya. Hartanya semakin melimpah, semakin barokah, semakin bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, masyarakat di sekitarnya, bahkan bangsa dan negaranya. Setelah itu, saudara sekalian, kita jangan sampai malas untuk berjuang, malas untuk menginfakkan, mensedekahkan harta kita untuk agama Allah, juga untuk bangsa dan negara ini. Yang keempat, saudara sekalian, cara menetapi agama Islam, kita harus berjamaah, kita harus rukun. rukun kepada pemerintah, rukun kepada sesama umat Islam, rukun kepada pemeluk antar umat beragama. Kalau kita ini bisa rukun, bisa konfak, kerjasama yang baik, ego disingkirkan, tidak rebutan jabatan, tidak saling jatuh menjatuhkan, maka agama Islam akan kuat. Kalau agama Islam kuat, otomatis negara ini juga akan kuat. Masyarakatnya akan tentram, masyarakatnya akan sejahtera, karena sudah ada modal dasar, yaitu rukun dan kompak. Maka sebagai tokoh agama, tokoh pemerintah, para politisi, berilah contoh yang baik, berilah suri tauladan yang baik kepada rakyat ini. Rukunlah, kompaklah, jangan saling jatuh menjatuhkan. Apalagi sekarang, pemerintah ini baru berjalan 2 tahun. Berilah kesempatan untuk menyelesaikan masa baktinya, masa pemerintahannya sampai 5 tahun ke depan. Kalau memang nanti penilaiannya kurang baik, kalau memang dianggap tidak becus kerja, kalau memang dianggap tidak bisa menyejahterakan rakyat, maka nanti 5 tahun ke depan, yaitu tahun 2029, maka kita ganti memilih pemimpin yang dianggap cocok untuk kita. Sehingga begitu, saudara sekalian. Nah, maka sekali lagi, orang Islam harus rukun, harus kompak. Kalau kita tidak rukun, tidak kompak, maka kita akan lemah, kita akan bercerai-berai, kita tidak akan bisa sejahtera, kita tidak akan bisa tentram, kita tidak akan bisa membangun negara ini, kita tidak akan bisa menjadi negara besar. Karena di dalam negeri saja, sesama umat Islam saja, sesama anak bangsa saja, selalu cakar-cakaran, jatuh menjatuhkan, jegal menjegal. Sekali lagi, Rasulullah SAW pun sudah bersabda bahwa kamu tidak akan dikatakan iman sehingga kamu asi-asian. La yu'minu ahadukum hatta tahabu. Kamu tidak dikatakan iman kalau kalian tidak saling asi-asian, yaitu rukun. Kemudian sudah sekalian, cara kita dalam menetapi Islam biar mudah, biar lancar, biar sukses dunia maupun akhirat, kita harus loyal kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Artinya harus taat. Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat. Barang siapa yang taat kepada Allah Rasul, Allah akan masukkan dia ke surga. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasul wa ulil amri minkum. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taatlah kepada ulil amri. Ulil amri adalah pemilik perkara atau penguasa yang diserai oleh rakyat untuk mengatur agamanya, mengatur negaranya, mengatur bangsanya, mengatur masyarakatnya. Maka saudara sekalian, kalau kita tidak taat, sudah pasti pemerintah ulil amri ini, program-programnya tidak akan bisa berjalan. Program kerjanya tidak akan menyentuh, tidak akan sampai ke masyarakat. Kalau program-program pemerintah ini tidak berjalan, kalau program-program pemerintah tidak sampai kepada masyarakat, maka yang terjadi, saudara sekalian, bisa kita rasakan, bisa kita tebak. Masyarakat akan marah, masyarakat merasa tidak terlindungi, masyarakat merasa tidak dipikirkan, masyarakat merasa tidak terayomi. Akhirnya apa? Akan terjadi permasalahan, akan terjadi chaos, akan terjadi pemberontakan, akan terjadi mosi tidak percaya kepada pemerintah, yang akhirnya Kalau itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, negara ini bisa geger. Kalau negara ini geger, sekali lagi sudah sekalian, maka yang rugi juga masyarakat itu sendiri. Inilah sudah sekalian 5 perkara yang kita gunakan, kita kerjakan untuk menetapi Islam, maka akan mudah kita melaksanakan Islam ini dan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa, akan menghasilkan sesuatu yang bisa kita rasakan, bisa kita tingkatkan untuk kehidupan berbangsa, beragama, dan bermasyarakat. Sekali lagi saudara sekalian, marilah kita bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, mari kita memberi contoh yang baik, memberi suri tauladan yang baik, menjadi pelopor, menjadi tokoh, menjadi sponsor, menjadi agen kebaikan, mewujudkan Islam yang betul-betul rahmatan lil alamin. Tidak hanya slogan, tidak hanya omongan, tetapi betul-betul kita praktekkan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam memang diutus untuk menjadi rahmat, menjadi kasih sayang untuk semesta alam. Dan sekali lagi saudara sekalian, semua harus ikhlas lillahi ta'ala, berjuang tanpa pamrih. Kita melaksanakannya hanya semata-mata ingin ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita diperintah oleh Allah beribadah menjadi manusia yang baik, yaitu dengan memukhliskan agamanya, memukhliskan niat kita. Kalau niat kita ikhlas lillahi ta'ala, pasti mendapatkan pahala, pasti akan mendapatkan kemanfaatan di dunia maupun di akhirat. Tetapi sudah sekalian, kalau kita tidak ikhlas, tidak lillahi ta'ala, setelah ada udang di balik batu di dalam aktivitas kita kehidupan sehari-hari ini, maka perbuatan kita, amal ibadah kita tidak menjadi pahala, bahkan menjadi permasalahan kita di dunia maupun di akhirat. Saya kira sudah sekalian, mimbar agama Islam di pagi yang indah, cerah, penuh barokah ini, saya cukupkan sekian. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf, mohon dimaafkan. Sebelumnya kita bacakan doa untuk Indonesiaku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ihdina wa hdiha ula il Indonesiin wa man ma'ul iman wal Islam wal jamaah wan nasiha wal akhlaqi hasanah wal a'mali sholihah wa li bainum fitil kal hidayah farjuka wa barik lahum. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Bu, Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
5: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
4: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
5: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
4: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
6: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
7: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
6: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
1: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen. Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ning Bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap. Setiap duri mudah dihindari. Setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Mem.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.

0: Nuwun pamirsa sugeng siang lan pepanggihan wonten ing atur Seragen Asri kula lumantar radio Buana Asri Seragen ing pepanggihan siang menika. Samangke kula ingkang sowan sumadhi ngaturaken lelangan demugi mangke purna. Lan kados sinten pawartos saka panjenengan sedaya inggih mugi panjenengan sedaya tansah pinaringan kawijengan kasarasan kebak kabagyan. Lan semoga yang ngamake badhe keparingipun badhe ngersakaken lelangan lumantar SMS GWA 082133950947 dan telepon 02718907999 dan pemirsa ingkang samangke wonten atur Seragen Asri Gus yang menika makaryo kalian Bang Jateng. Nah, lan ingkang katuraken menika mangke Bang Jateng kan produkipun Bima Mobile. Nah, lan nggih ingkang badhe kepareng kinten menika lajeng mawon menika kita pikak ingkang badhe kepareng kinten lumantar telepon katerakan sugeng siang Buana Asri Seragen. Nggih sugeng siang nggih. Nggih
1: Mas Dwi sugeng
0: enja. Nggih sugeng siang. Nggih Mas Andri Setiawan.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Nggih. Nyuwun welakon nang Mas Podang Kuning kula.
0: Podang Kuning.
1: Nggih.
0: Oh nggih.
1: Salam-salam riyen nggih.
0: Oh nggih, semoga salam kagem sinten ya.
1: Kagem para sing kawontah wonten Black Cowboy Rally berujung enggal.
0: Nggih.
1: Sama wak lalu ugi kelebar kebahagiaan.
0: Nggih.
1: Ugi Mbak Larasati enggang lenggah wonten kunjungan Wali Kuku
0: berujung enggal.
1: Nggih. Sosok laut dengan usaha kebetulannya. Ugi Bu Adelia berujung enggang. Mbak Sartini, Mbak Farinha, Mbak
0: Sia,
1: Mbak Rujaningsih, Mbak Suryaningsih, Mbak Putri.
0: Nggih.
1: Bunda Yasman.
0: Nggih.
1: Serati Pudakun Margareta Lasmiati Setyo Pudakuda tanpa terkecuali.
0: Oh nggih.
1: Pak RT Nembo, Pak Yan Plasting, Mbak Pono, Mbak Tarno, Mas Kes, Mas Kes, Mas Gendro. Saya mawar Mas Dewi Lucun Injak.
0: Oh nggih.
1: Mungkin Jepi Narasihat Wa Alfiat Berimbas.
0: Oh nggih, amin.
1: Ugi Joyo Krusiar lan semua penyuluh Buana Asri sehat selalu.
0: Oh nggih, amin. Saya ikut sehat. Oh nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yo kereng matur nuwun nika nggih. Kak Mas Andri Setiawan ingkang sampun kemarin ya. Penggalangan ingkang pun kersakan mangke wonten Podang Kuning nggih mengaten. Ingkang salah sipun menika mangke ingkang badhe kepareng kenten nggih saged lumantar SMS iki ya 082 133 950947 nggih lan telepon 02718907999. Samangke badhe katerakan menika menangani pemudut saking Mas Andri Setiawan ingkang siang menika ngersakan lelanganipun Podang Kuning kita aturakan semoga sugeng midhangetaken.

0: Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

Para pemirsa Podang Kuning sampun katerakan nggih kalau wau minangkane pamundhut saking Mas Andri Setiawan nggih. Ingkang salah sipun menika sugeng siang Mas Dwi menika saking Bundalis nyuwun langit pun mangke tembang tresno nggih. Kagem sekemawon matur nuwun Mas Dwi. Oh nggih, matur nuwun iki katerakan menika kagem Bundalis ingkang sampun kepareng kenton. Gending tresno menawa tembang tresno menika nggih. Nah, kagem Bundalis ingkang salah cipun mika kak terakan sugeng siang Bu Anak Sri Sragen. Halo sugeng siang Bu Anak ini tas berdua tas cipun. Oh iye sehat selalu. Iye Inji anu kalau Mas Andri. Iye oh, amargo kangen kowe. Konje. Oh, iya. Oh, ngaten, lagu baru ya. Amin, semalam di panjenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi menika saking Mbak Anik Semarang nyuwun sekaripun sumanding. Salam pun kagem sedaya kemawon. Matur suwun Mas Dwi yo greng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menika kagem Mbak Anik Semarang ingkang sampun kepareng kinten menika nggih. Pun kagem sekaripun nggih. Sugeng siang Mas Dwi. Terus menika baripun baik kemawon nggih. Oh nggih. Menika saking Mas Aat. Nyuwun sekaripun mangke sewu kutho. Lagu khusus kangge Bos Besar Nurul. Makasih Mas Dwi. Oh nggih, katurakan iki kagem Mas Aat pun kemang sekare pun nggih menika kang pun ngersakaken seribu kota. Saya kutho pun kemang sekare pun nggih. Lajeng wonten malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Mas Dwi menika saking Mbak Nadia ing Kabupaten Magelu, sekare pun mangke laut kidul. Matur suwun yo greng. Oh nggih, semanten iki menika kagem Mbak Senkro, Mbak Nadia yang kawan-kawan agar ya penegak sekalipun ya. Semoga sama kepada katerakan binakannya pamudat mereka saking Bundalis hingga ngersakan mangga sekalipun gending tersenol ya. Ya gending tersenol terus ya mereka mangga kalau singakan binakannya pamudat uki saking Bunda kini. Nah, kalau wau amargo kangen kowe, mengaten. Kita aturaken semoga sugeng midhangetaken lan kita aturaken lelanganipun semoga.

0: These days, work moves fast.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

Permiasa kita lajeng akan lan samangke sampun gak terakan lani pun ya kalau mau ingkang sampun gak piarso kending tersno lajeng akan kangen kue kalau mau ingkang sampun gak piarso kakem bunda lis lalu ke kakem bunda kini lelang ring sal sibun magi wonten tatu kakem Mas Aat lalu ke Sumanding kakem Mbak Adi Suwarno yang sakan lelangan ipun kalau sing akan malih menika kita pika sugeng siang kak Mas Dwi sungai kati ya menika saking Mbak Nana sandren nyuwun sekaripun mangke nemu saking Gilga kak Mas Dwi matur nuwun lan salam kakem semua monitor buana asli sugeng siang lajeng wonten malih menika wijeng siang Mas Dwi menika saking Bunda Gun nyuwun sekaripun mangke kembang ikhlas matur suwun Mas Dwi sungai kati ya matur nuwun ugi kakem Bunda Gun saking Mama Fajar sugeng siang sugeng ngekati sugeng tugas Mas Dwi mungkin boten ninggal saya nyun sekali menangki dipun puteraken sinarengan salam kagem pendengar Buana Asri wontening seragen asri kumatur nuwun kagem Mas Dwi sugeng tugas yuk kereng oye kagem salam nika Mama Fajar nih lansam lagi enggar kemohon kak terakan rumien atur lelangan tatu kalajengaken Sumanding nggih kita aturaken semoga sugeng midhangetaken.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman, dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: pemirsa tasih wonten ing aturan Sragen Asri iki lumantar radio Buana Asri Sragen nggih lan ingkang samangke bari katraken lelangan antawis wonten ingkang pangke bari kapiarso wonten nemu kalajengaken ugi mangke wonten sinarengan nggih. Saya dari pun katraken menika kita pikam malih ingkang badhe keparkinten malih menika mangke lumantar SMS WA 082133 950947 iki lumantar telepon 0271 8907 99 ya. Landing yang selanjutnya pun mereka kang badai keparkin tuan sugeng siang gua nak sedih lagi kan? Iya sugeng siang Uki.
1: Pripun pawartosipun
0: Mas. Oh iya saya semantan di mereka sayang. Bunda Rus sing ngamuk tani buai lali nggih.
1: Nggih leres wonten kleko pasnya Mas.
0: Oh nggih kleko buai lali katerken sugeng siang
1: mereka. Kang ngantar kecamatan kleko.
0: Oh iya iya iya.
1: Kantor
0: pos nih gak lah. Oh ngata nji nji.
1: Di situ mas.
0: Nji.
1: Rumahnya.
0: Nji nji.
1: Cuaca bentar sangat.
0: Oh nji sami kalian serakin nih ya.
1: Ngambil mantok dari luar nih mas.
0: Oh ngata n. Oh nji nji nji.
1: Urusan kerjaan.
0: Oh ngata. Nji.
1: Mas Junda nyuwun lelangan.
0: Kenapa?
1: Lamunan.
0: Lamunan.
1: Lamunan, Mbak Niken Salindri.
0: Oh, saking ya? Niken Salindri, oh iya.
1: Salam-salam Rumiye.
0: Iya.
1: Salamnya kagem Mas Dwi, sugeng tugas.
0: Iya.
1: Sugeng enggal saya, sehat bahagia selalu, rezekinya lancar.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin, iya.
1: Asing wonten Cindagun di Gonggoh, ya.
0: Iya.
1: Siang Ibu, sehat selalu.
0: Iya.
1: Nana di Cantel, ada Bunda Kini, Bunda Surati, Bunda Yasman, Bunda
0: Ngasih,
1: Mbak Larasati, Mbak Witaningse, Mas Sato, Mas Andi Setiawan, Eyang Kono, wonten Mas Diati Jaten, Pak
0: Jasmin
1: Kusukan, wonten Mbak WR di Hongkong, wonten Pak Roto, wonten Malen, Mbak Anik di Jatisenya, Mbak Putri, Acung wonten Mas Roni di Tangerang, wonten Mas Kes di Pemalang.
0: Iya.
1: Wonten Male, Pak Yon Plastik Semolong.
0: Iya.
1: Pak Temimbu. Acung wonten Pak Eko Dundundang, Pak Tarbini. Acung wonten Bunda Nona Adelia wonten
0: iye.
1: Pak Tempu, Andong Boyolali.
0: Iya.
1: Acung wonten Bapak Enita. Sedaya pamor keren deh mas.
0: Oh iya.
1: Semangat makaryo semoga sehat semua.
0: Oh iya.
1: Salam pak kesuburan.
0: Iya.
1: Kalau bunda ada salah-salah kata minta maaf.
0: Iya.
1: Mas Dwi.
0: Dalam.
1: Matur pun buat
0: saya. Matur nuni kim niko kakak kemendaris.
1: Iya. Sampai jam pinten.
0: Sampai jam kangsal nih kak manggil.
1: Jam lima.
0: Iya.
1: Tetap semangat sehat selalu
0: deh. Oh iya.
1: Lamunan tik mireng ke Bunda
0: Karun. Oh iya, penting kemarin sekarang ini Lamunan ngatain.
1: Matur kan Mas Dwi.
0: Matur Nunuki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk keren.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bil.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
5: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
4: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
5: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
4: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
5: Terus, aktivasinya gimana?
4: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
5: Wah, ternyata gampang banget.
4: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Por miarso atur langen nemu kalajengaken sinaringan sampun kapiarso atur langen mangke wonten kembang randu ingkang badhe katraken mangke minangkane pamundhut kalau saking Pak Wonosta Cipto ingkang saken langenipun nggih. Lan ugi mangke wonten langen ingkang badhe katraken nggih kanjeng mateng sae ingkang sami kita sedaya midhangetaken. Mangke wonten lamunan ugi katraken mangke kagem Bunarus. Ika salah simpan sungguh siang mas Dwi nyuwun mangke sekalipun kuncung kaget nakan kaps gem setelah monitor yang tasis yang bidang katakan secara kena seri kumatan memenas Dwi sugeng siang yuk gerak ngoye katerakan mangke penting ngoye sekalipun dan semoga kita aturakan kemudian kagem Pak Pono menikah wonten kembang kerandu kita aturakan kalau jengakan mangke kagem Bunarus lamunan uki katerakan semoga sugeng midang katakan.

0: banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Lelangen campur sari. Sragen asriku.

0: Iya, pemirsa sampun ngaturaken kebanggaran dulan ugi lamunan. Samangke kita punggal sawetawis atur seragen asriku. Iya, amargi mangke sekedar mari badhe kagemananaken adan dhuwur wonten ing wilayah seragen lan sak sekitaripun lan mangke sak bibaripun adan dhuwur badhe kalajengaken malih wonten atur lelangan lelangan ingkang ngaturaken wonten ing seragen asriku dumugi purnama kita bakal welas. Pramila pun geser gelombang tetap wonten ing Buana Sri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nilai of Java Mem. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bill.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah. Cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang. Sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi, pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya, Bill. Kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok. DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
3: Banyak orang Jawa Tengah.
4: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
5: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
5: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
5: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
5: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
2: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
2: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karang Malang. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Ayo para miarso, sabun katraken kalau mah ya kuncung, nah kagum mas ada yang ngerasakan. Lan kita punggul lamun cekap semanten atur pasukatan seragen asriku. Hingga ngatarakan yang siang menikah lumantar radio Buana Asri Seragen pepanggian wonten dinten Senin surya kaping 28 nggih. Bulan September 2016. Lan mungkin menapa ingkang ngaturaken saged merane bengali so saged tetesaken lali pur sawetawis. Samangke kula duwi enggal nyuwun pamit. Matur nuwun awit kawit katesan panjenengan sedaya. Lan nampi sampean mangke tapi kalih welas kula badhe suwun malih. Lan kita mangke pepanggen wonten ing atur simponi kenangan. Nah, temenipun khusus panjenengan ingkang remen kalian tembang kenangan, tembang nostalgia. Nah, mangke kita pepanggian wonten ing simponi kenangan. Penampilan pun geser kelembang ya. Tetap wonten ing Buana Asri Seragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Seragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nilai of Java Mem.
2: Lelangen campur sari simfoni kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa di Simpan Kenangan dari 94,7 Buana Asra FM di gelaran edisi hari ini Senin 28 September 2026. Dan bersama saya Dwi yang tentunya siap menemani suasana siang Anda. Dan gimana dengan suasana Anda siang hari ini? Aduh, kalau kita rasakan di luar, aduh terasa panas ya, karena memang cuacanya luar biasa ini. Ya, mudah-mudahan aja dari tembang yang kita hadirkan bisa memberikan kesejukan di suasana siang yang panas ini. Yang pasti harus jangan lupa selalu jaga kesehatan ya, minum air putih yang banyak untuk mencegah dehidrasi, karena memang musimnya ini luar biasa ya, kemarau yang luar biasa. Tapi yang pasti harus selalu bisa menjaga diri dan menjaga kesehatan. Baiklah Mitra Buana, kita akan hadirkan untuk tembang pertama yang mana sekaligus membuka jumpa kita di gelaran kali ini di Simpan Kenangan. Ada tembang dari Dewi Yul, Kini Baru Kau Rasa.

Baiklah Mitra Buana, kita lanjut ya. Dan tadi kita ada tembang yang tersaji ya. Oke. Ini baru kurasa sebagai tembang pertama. Berikutnya silakan langsung SMS WA 082133950947 dan telepon 02718907999. Oke, untuk kabarnya kita langsung buka. Kali ini yang udah gabung ada siapa aja ini ya. Ada dari siapa ini? Oke, kita buka. Selamat siang Mas Dwi. Ada dari siapa ini? Oh, dari Mama Fajar tuh. Kali ini request lagunya nanti dari siapa ini? Tul Sumbang ya, apa aja boleh. Buat Mas Dwi makasih dan bertugas. Oke ya, makasih juga nih buat Mama Fajar untuk lagunya nanti dari Tul Sumbang. Oke, ditunggu ya, nanti kita bakal hadirkan lagunya. Terus yang berikutnya lagi silakan, yang mau bergabung bisa langsung SMS atau WA 082133950947, lain telepon 02718907999 ya. Dan untuk yang kali ini berikutnya juga ada lagi dari siapa ini yang udah gabung juga. RBS Regen, saluran informasi terkini The Line of Java Man, simpan kenangan. Request lagunya For the Good Time dari Ferry Komuter untuk Mas Dwi. Selamat bertugas, sukses selalu tanpa batas, salam bahagia. Oke ya, makasih ini buat Pak Mul yang ada di MJ9, yang ada di Mojosongo ya. Makasih juga udah bergabung di sini ya. Oke. Terus yang berikutnya lagi, The Land of Java Man dari Pak Jasmino. Request lagunya nanti Jerat-Jerat Cinta dari Truly Bell. Lagunya terkirim salam buat Mbak WR, Mbak Ros, Bunda Natali, Bunda Fatimah yang penuh. Makasih yuk keren ya, makasih juga yang udah gabung di sini ya. Mat siang Mas Dwi, request lagunya Something Love Just Knock. Oh, dari Patti Smith ya. Oke. Terkirim salam buat semua monitor. Salamnya selamat siang buat semuanya. Makasih bertugas buat Mas Dwi. Yuk keren ya. Makasih juga ya. Kemudian diberikannya selamat siang RBFM dari Mas Heri. Lagunya Nothing Gonna Change My Life For You dari Josh Benson. Matur, thank you. Oke, makasih juga ya buat Mas Heri ya. Terus berikutnya kembali kita lanjut dan kita siapin ya. Oke. Dan kita hadirkan untuk lagunya, di mana di antaranya ada dari tembang yang kita bakal hadirkan ya. Di antaranya ada yang di request tadi dari Mama Fajar ya. Oke. Untuk lagunya yang berjudul dari Tul Sumbang ya. Oke, kita pilihkan untuk lagunya Kalau Bulan Bisa Ngomong.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pengin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
4: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
4: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
4: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
5: Simfoni Kenangan 94.7
6: Buana Asri FM.

Mitra Buana, dua tembang yang telah tersaji ya. Tadi ada Kalau Bulan Bisa Ngomong, satu rekam tadi buat Mama Fajar. Kemudian juga For the Good Time yang tadi udah kita hadirkan juga. Satu rekam tadi buat Pak Mul yang ada di Mojosongo ya. Oke, udah dinikmati tentunya lagunya ya. Oke. Dan berikutnya nanti ada tembang yang kita siapkan.

di antaranya nanti ada Jerat-Jerat Cinta dari Trilly Bell. Yang satu ini kan nanti buat yang request lagunya tadi ya, buat Bapak Jasmino. Nah, untuk lagunya kita nanti bakal hadirkan. Yang mana untuk lagunya kita siapin dulu untuk Mak Jasmino, tembang koleksi dari Trilly Bell ya, Jerat-Jerat Cinta. Kemudian juga sekalian nanti buat Ipung tadi yang request lagunya Sometime Love Just In and Out ya, dari Patti Smith. Oke, ditunggu juga ya. Kemudian yang berikutnya kita kembali buka, kali ini yang udah gabung ada siapa aja nih yang udah masuk di sini. Selamat siang Mas Dwi, siang juga nih. Dari Bunda Rahayu request lagunya Tenda Biru buat Mas Dwi, moga sehat selalu. Dari Bunda Rahayu di Widoro, salam buat semua monitor RBA tanpa terkecuali, semoga semua sehat selalu. Oke ya, makasih nih dari Bunda Rahayu ya. Untuk siang hari ini biar kepanasan pakai tenda ya, tendanya warnanya biru. Oke, ditunggu nanti ya untuk lagunya. Ya, Mitra Buana, nah, kalau siang-siang kayak gini enakan apa ya? Nikmati apa ya? Bintang jeruk kayaknya seger ya, pakai es. Aduh. Ya. Memang ada beberapa cara yang bisa diikuti untuk memilih jeruk nipis ya, yang banyak airnya. Nah, jangan lupa kalau mungkin mau buat jeruk, nah, pilih buah yang keras. Kalau mau beli jeruk nipis, baiknya jangan yang lunak ya. Sebab jika jeruk nipis yang lunak malah tuh airnya sedikit. Nah, sebaliknya jika jeruk yang kencang dan keras ini malah memiliki air yang lebih banyak. Kemudian kita perhatikan kulitnya. Perhatikan kulit jeruk ketika membeli, pilih jeruk nipis dengan kulit yang halus ya. Sebab kulit yang halus ini dan sedikit renggang, jadi tanda jika jeruk nipis ini memiliki banyak air. Jadi jangan beli jeruk nipis yang kulitnya kasar. Kemudian kalau warna jeruk yang apa nih, kita pilih yang lebih hijau. Jeruk nipis memang dikenal berwarna hijau, tapi jeruk nipis yang banyak airnya malah memiliki warna yang khas. Jeruk nipis yang banyak airnya biasanya warnanya lebih hijau. Semakin hijau jeruk nipis, dijamin kandungan airnya lebih banyak ya. Selain itu hindari membeli jeruk nipis yang berwarna hijau kekuningan. Saat membeli jeruk nipis, coba gunakan tangan sebagai timbangan. Ambil 2 jeruk nipis dan pegang. Nah, saat memegang jeruk pasti bisa merasakan ya, mana yang berat dan mana yang lebih ringan. Nah, sebab jeruk nipis yang lebih berat itu memiliki kandungan air yang lebih banyak. Nah, gitu ya. Nah, bisa dicoba sambil nikmati wedang jeruknya atau es jeruknya ini, sambil nikmati lagu-lagu yang tersaji. Wah, pasti asik ya. Kalau di sini cuma air hangat sama air dingin ya di sini. Oke. Baik, untuk yang berikutnya kita kembali siapkan lagu yang kali ini bakal kita hadirkan. Satukan dulu ini buat Pak Jasmino tadi lagunya Jerat-Jerat Cinta dari Trilly Bell. Kemudian juga nanti ada Sometimes Love Just And Enough yang satukan nanti buat Ipung. Untuk lagunya segera tersaji dan kita nikmati, yang pasti jangan kemana-mana. Tetap di Buana Sisi Legend di Simfoni Kenangan.

0: warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

Mitra Buana lanjut lagi, masih di Simfoni Kenangan bareng saya Dwi di sini yang masih siap menemani Anda, dan tentunya Anda juga masih terus ya kan menyimak di gelaran kali ini hingga kelar nanti. Kita siapkan untuk lagu yang berikutnya, Josh Benson, Nothing Gonna Change My Love For You But Mas Harry. Kemudian juga Tenda Biru ya buat Bunda Rahayu. Nah, yang pasti juga belum kemana-mana kan, masih setia menemani, menikmati Simfoni Kenangan kali ini. Terus yang berikutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, selamat siang buat Mas Dwi. Semangat terus ya, ini dari Bumiko yang ada di Kadibiro Sambirejo. Request lagunya dari Bururi yang berjudul Juwita. Buat Mas Dwi mentugas dan bahagia selalu. Makasih Mas Dwi, yuk greng ya. Makasih juga ini buat Bu Miko yang ada di Kadibiro Sambirejo ya. Untuk lagunya juga ditunggu nanti ya. Selamat siang Mas Dwi dari Bunda Gun, request lagunya Tak Ingin Gagal Lagi dari Dedi Dores. Buat Mas Dwi selamat bertugas dan sehat selalu. Oke, makasih juga nih ya buat Bunda Gun yang udah gabung di sini juga ya. Dan untuk kali ini kita kembali siapkan untuk lagu yang siap tersaji, Nothing Gonna Change My Love For You. Kemudian juga nanti ada Tenda Biru ya, yang kita segera hadirkan ya Mas Dwi, terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata dari Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
3: Oh alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
5: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
6: Simfoni Kenangan 94.7
7: Buana Asri FM.

Fitri Buana lanjut masih di Simpan Kenangan, dan untuk lagu yang tadi telah kita hadirkan ya, ada Nothing Gonna Change My Love For You, Josh Benson buat Mas, siapa tadi, Mas Heri ya. Oke. Kemudian juga Tenda Biru dari Ratnasari, Desi Ratnasari, catatkan tadi buat Bunda Rahayu yang request lagunya. Untuk berikutnya nanti ada Juwita dari Bruri yang bakal dihadirkan, yang mana untuk lagu ini catatkan nanti buat Bumiko yang ada di Kadipiro ya. Dan berikutnya seusai tembangin nanti kita jeda sejenak, nanti pukul 13 kita bergabung dengan RRI Pusat Jakarta untuk mengikuti warta berita pukul 13. Dan jangan lupa nanti selepas warta berita pukul 13 kembali kita lanjut lagi ya di Simpan Kenangan. Yang pasti jangan kemana-mana, terus bersama di 94.7 Buana Astra FM. Dan oke, kita hadirkan kali ini dari tema koleksi dari Bruri, Juwita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelele of Java Men.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: kita temukan sebuah perahu kecil ukurannya sekitar 7 meter saja. 7 meter, ternyata mereka dalam kondisi terombang ambing, membutuhkan bantuan mereka itu, dan akhirnya segera kita evakuasi.
1: Hari ini terevakuasi 2 korban lagi dari Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Korban dalam perjalanan dari Sampit menuju ke Palangkaraya.
2: Satgas Terpadu Port Visit 2026 mengevakuasi 11 warga Papua Nugini di Samudra Pasifik. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap korban KM Virgo Transport 8. Mendiang istri mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad meninggal dunia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 28 September 2026 bersama saya, Hana Pratiwi. Satgas Terpadu Port Visit 2026 mengevakuasi sebanyak 11 warga Papua Nugini yang menggunakan perahu mengalami mati mesin dan terombang-ambing selama 20 jam di Samudra Pasifik. Menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.
3: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di perairan Samudra Pasifik dalam perjalanan menuju negara Vanuatu dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Di tengah perjalanan, Satgas dan ABK menemukan dan menolong 11 warga Papua Nugini di Samudra Pasifik yang telah terapung-apung selama 20 jam akibat kapal yang ditumpanginya mengalami mati mesin. ABK dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 langsung bergerak cepat melakukan pertolongan dengan mengangkat 11 warga negara Papua Nugini ke KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benedictus Heri Murwanto, setelah berada di atas kapal, 11 warga Papua Nugini ini diberikan baju yang kering, dilakukan pemeriksaan kesehatan, dan diberikan makanan.
0: Memang tadi malam, larut malam sekitar jam 12.30 saat kapal kita sedang berlayar menuju Vanuatu dalam rangka Port Visit 2026, dari perwira jaga saya melaporkan ada kontak yang mencurigakan, yaitu kontak yang menghidupkan senter. Mereka nge-flash berkali-kali. Itu biasanya kalau di laut itu ada sesuatu pertanda. Mungkin mereka membutuhkan pertolongan segera. Oleh karena itu saya perintahkan segera dekati dan segera cek apakah benar memang itu kontak yang memang membutuhkan pertolongan. Dan benar setelah didekati ternyata kita temukan sebuah perahu kecil ukurannya sekitar 7 meter saja. 7 meter, ternyata mereka dalam kondisi terombang ambing, membutuhkan bantuan mereka itu, dan akhirnya segera kita evakuasi dan berhasil kita selamatkan seluruhnya ke dalam kapal. Kita hitung jumlahnya ternyata ada 11 orang. Mereka 11 orang terdiri dari 8 pria dewasa, 1 ibu-ibu, sama 2 anak kecil. Betul, ini kebetulan kapal kita adalah kapal rumah sakit. Tentunya dokter-dokter kami secara sigap tadi malam sudah melaksanakan kegiatan observasi terhadap kesehatan mereka. Mereka kondisinya bagus, kesehatan mereka tidak ada masalah.
3: Sementara itu, salah seorang penumpang kapal yang diselamatkan bernama Litwick mengucapkan terima kasih atas pertolongan yang dilakukan pemerintah Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 dengan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang telah menyelamatkannya dan 10 orang lainnya.
4: Okay, thank you. I would like to say thank you that you have saved our life in the sea. So I'm very pleased that you save us. If you are not around here, we have to save us.
3: menemukan dan menolong 11 warga negara Papua Nugini di Samudra Pasifik yang telah terombang-ambing selama 20 jam akibat kapal yang ditumpanginya mengalami mati mesin merupakan bukti nyata dari misi kemanusiaan dan diplomasi yang dilakukan pemerintah Indonesia pada dunia internasional, khususnya 4 negara di Pasifik Selatan yang akan dikunjungi Satgas Port 2026, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban KM Virgo Transport 8 di wilayah perairan tenggelamnya kapal tersebut pada hari ke-15 operasi SAR. Rizky Wahyudi menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Hari ini terevakuasi 2 korban lagi dari Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-15 pada Minggu 27 September 2026. Tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi 2 korban di wilayah Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, 2 korban tersebut menambah jumlah korban yang telah ditemukan dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8. Hingga hari ke-15, sebanyak 174 korban telah ditemukan, terdiri atas 108 orang selamat dan 66 orang meninggal dunia, sementara 69 korban lainnya masih dalam pencarian.
1: Hari ini terevakuasi 2 korban lagi dari Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Korban dalam perjalanan dari Sampit menuju ke Palangkaraya. Akan kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilikriwut di Palangkaraya itu cukup baik.
5: Pada operasi SAR hari ke-15, belum ditemukan tambahan korban di lokasi tenggelamnya KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Proses pencarian di dalam bangkai kapal masih menghadapi sejumlah resiko bagi penyelam, mulai dari perubahan trim atau kemiringan kapal, struktur yang tidak stabil, jarak pandang yang sangat rendah, hingga keberadaan benda-benda tajam. Selain itu, penyelam menghadapi potensi bahaya dari sejumlah kendaraan di dalam bangkai kapal yang mulai mengeluarkan bahan bakar dan menimbulkan kontaminasi. Kondisi tersebut ditambah gas desinti pada kedalaman sekitar 27 meter yang mendekati batas aman, membuat durasi penyelaman dan penggunaan tabung selam menjadi terbatas. Di sisi lain, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga mereka yang belum ditemukan. Kusnul Khotimah mengharapkan pencarian terus dilakukan hingga anggota keluarganya yang masih hilang dapat ditemukan.
6: Ikhlas, ditemukan dalam keadaan apapun kami terima. Asal ditemukan, asal raganya ada. Kita tahu selamat atau enggak, yang kami yakini mereka masih ada di sana, masih ada di dalam kapal. Belum keluar.
5: Tim SAR gabungan memastikan pencarian dan evakuasi terhadap korban yang masih hilang terus dimaksimalkan dengan mempertimbangkan kondisi keselamatan personil di lapangan. Setiap korban yang ditemukan akan segera dievakuasi untuk selanjutnya menjalani proses identifikasi dan penanganan sesuai prosedur. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: BNN Kabupaten Bogor dan Lapas Gunung Sindur melakukan pemeriksaan urin terhadap puluhan petugas dan ratusan warga binaannya untuk menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas narkoba. Yofri Haryadi melaporkan selengkapnya.
7: Badan Narkotika Kabupaten Bogor bersama Lapas Khusus Kelas 2A Narkotika Gunung Sindur melakukan razia gabungan dan tes urin kepada warga binaan. Kegiatan dilakukan sebagai bagian dari pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika P4GN di dalam lapas dan menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika. Kalapas Khusus Gunung Sindur Wahyu Indarto mengungkapkan kegiatan tersebut dilakukan kepada ratusan orang, terdiri dari 35 pegawai dan 86 warga binaan di Lapas Khusus, serta 25 petugas dan 50 warga binaan di Lapas Narkotika.
8: Malam ini Setelah kita laksanakan sidak sekaligus melaksanakan tes urin terhadap 86 warga binaan yang kita ambil secara acak, setiap kamar perwakilan satu orang untuk diambil tes urinnya, dan juga dilakukan pemeriksaan tes urin terhadap 36 orang pegawai. Dan alhamdulillah tes urin telah dilakukan dan dengan hasil negatif.
7: Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bogor Kombes Agung Cahyono menambahkan dari hasil pemeriksaan itu pun hasilnya negatif dan tidak ditemukan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
9: Razia gabungan, kita bersama-sama melaksanakan kegiatan ini, alhamdulillah sudah diamankan beberapa barang yang tidak diizinkan untuk berada di dalam lapas. Sejauh ini hasil pemeriksaan dari tes urin dilakukan terhadap kurang lebih 80 sampel, sejauh ini negatif.
7: Razia itu pun akan dilakukan secara berkala tanpa adanya pemberitahuan demi mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang merupakan bentuk sinergi dan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan lapas yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Puluhan gempa bumi kembali mengguncang Bali dan wilayah sekitarnya yang tergolong sebagai gempa dangkal. Ayur ini menyampaikan informasi selengkapnya.
10: Stasiun Geofisika Denpasar mencatat 28 kejadian gempa bumi dan tidak terdapat kejadian gempa bumi dirasakan di wilayah Bali dan sekitarnya.
11: Puluhan gempa bumi yang didominasi gempa bumi dangkal kembali mengguncang Pulau Dewata dan wilayah sekitarnya sepanjang minggu ketiga bulan September 2026. Berdasarkan data Stasiun Geofisika Denpasar daerah Bali dan sekitarnya, dilanda 28 gempa bumi dengan magnitudo bervariasi, mulai dari 1,8 sampai 4,6. BMG ahli pertama Stasiun Geofisika Denpasar Muhammad Asani Haris kepada RRI di Denpasar mengatakan, puluhan gempa bumi yang didominasi gempa dangkal itu diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia dan sesar aktif. Ia menjelaskan dari total gempa yang terjadi 82% atau 23 kejadian gempa bumi tercatat bermagnitudo kurang dari 3. Sedangkan 5 kejadian gempa bumi dengan magnitudo 3 hingga kurang dari 5 atau 17% dari total kejadian gempa bumi dan tidak terdapat gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 5.
10: Pada minggu ini didominasi gempa bumi magnitudo kecil di bawah 3 magnitudo dengan total 23 kejadian gempa bumi dan 5 kejadian gempa bumi menengah dengan magnitudo maksimal 4,6 magnitudo.
11: Sementara berdasarkan kedalaman, Asani Haris mengungkapkan gempa bumi yang mendominasi merupakan gempa bumi dangkal, kurang dari 60 km sebanyak 67% dari total kejadian gempa bumi. Ia menjelaskan gempa bumi dangkal sebanyak 19 kejadian, 9 kejadian gempa bumi dengan kedalaman menengah, antara 60 hingga 300 km atau 32% dari total kejadian gempa bumi, dan nihil gempa bumi dengan kedalaman lebih dari 300 km. Selama periode ini tidak terdapat kejadian gempa bumi yang dirasakan masyarakat di wilayah Bali dan sekitarnya.
10: Berdasarkan kedalaman, didominasi gempa bumi dangkal kurang dari 60 km dengan total 19 kejadian gempa bumi dan gempa bumi kedalaman menengah 9 kejadian.
11: Stasiun Geofisika Denpasar juga mencatat kejadian gempa bumi yang terjadi di wilayah Bali dan sekitarnya berdasarkan sumber gempa. Sebanyak 22 kejadian gempa bumi terjadi di selatan Pulau Jawa, Bali dan Lombok yang diperkirakan berasosiasi dengan subduksi Indo-Australia Eurasia. Serta 6 kejadian gempa bumi terjadi menyebar di wilayah Pulau Bali, Lombok dan sekitarnya yang diperkirakan berkaitan dengan sesar di belakang busur Flores dan aktivitas sesar aktif. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Kemarau panjang yang telah berlangsung lebih dari 4 bulan membuat ribuan siswa MTS Negeri 2 Banjarnegara Jawa Tengah menggelar sholat istisqa dengan harapan hujan segera turun dan kekeringan yang melanda sejumlah wilayah segera berakhir. Joko Winardo melaporkan selengkapnya.
12: Lebih dari 1.000 siswa MTS Negeri 2 Banjarnegara terlihat khusyuk mengikuti sholat istisqa di halaman utama madrasah. Sholat dua rakaat ini dilanjutkan dengan khutbah dan doa bersama. Para siswa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera diturunkan hujan. Sholat istisqa digelar di tengah musim kemarau panjang yang telah berlangsung lebih dari 4 bulan. Kondisi ini membuat sejumlah sumber mata air warga menyusut. Lahan pertanian terdampak dan warga di sejumlah wilayah mulai kesulitan mendapatkan air bersih. Tidak hanya para siswa, pihak madrasah juga menghadirkan sejumlah hewan ternak seperti kambing dan ayam di sekitar lokasi sholat. Kehadiran hewan ternak ini menjadi bagian dari pelaksanaan sholat istisqa, sekaligus menjadi pengingat bahwa dampak kekeringan tidak hanya dirasakan manusia, tetapi juga hewan dan lingkungan. PLT Kepala MTS Negeri 2 Banjarnegara Sudarto mengatakan, sholat istisqa ini tidak hanya menjadi ikhtiar spiritual. Bagi para siswa, kegiatan ini sekaligus menjadi praktik pembelajaran fikih, terutama mengenai tata cara sholat sunnah memohon hujan. Melalui kegiatan ini, para siswa juga diajak memahami dampak kekeringan terhadap kehidupan masyarakat, pertanian, dan juga hewan ternak.
13: Sholat istisqa ini kita melihat di Kabupaten Banjarnegara khususnya, sudah masuk di zona merah kekeringan, kita prihatin dengan keadaan itu. Dan kami dari pembina agama berinisiatif untuk pelaksana sholat istisqa sekaligus sebagai bentuk pembelajaran. Ada murid-murid kita belajar pelajaran fikih yaitu sholat istisqa, dan sekaligus kita berdoa kepada Allah SWT untuk bisa diturunkan hujan untuk Kabupaten Banjarnegara. Untuk kegiatan sholat istisqa ini kita ada 1.047 siswa yang mengikuti kegiatan sholat istisqa.
12: Sementara itu, Nadia Salma, siswa MTS Negeri 2 Banjarnegara berharap ikhtiar melalui sholat istisqa dan doa bersama ini segera dijawab dengan turunnya hujan, sehingga kekurangan air yang dirasakan masyarakat termasuk dampak terhadap pertanian dan lingkungan dapat segera berakhir.
14: Sholat istisqa namanya. Sholat istisqa itu sholat untuk meminta hujan turun. Karena Banjarnegara sudah mengalami kemarau sekitar 5 bulan. Jadi kita meminta hujan agar air lebih melimpah. Dan Banjarnegara juga sudah terkena zona merah. Harapannya agar lebih memiliki banyak air dan tidak mengalami musim kemarau lebih panjang.
12: Data di BPBD Banjarnegara menyebutkan, dampak musim kemarau panjang telah membuat lebih dari 30 desa di sejumlah kecamatan mengalami kekeringan dan krisis air bersih. BPBD Banjarnegara pun rutin melakukan dropping air bersih untuk membantu warga yang mengalami kekeringan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Mendiang istri mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad, yaitu Siti Hasmah, meninggal dunia pada hari ini yang akan dimakamkan di Putrajaya menggunakan protokol upacara pemakaman kenegaraan. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, Mahathir Mohamad menyampaikan rasa duka cita dan bela sungkawa atas berpulangnya Siti Hasmah yang meninggal dunia di Rumah Sakit Institut Jantung Negara, Kuala Lumpur. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Indonesia menanti dukungan penuh supporter saat menjamu Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Derby Melayu ini dipastikan penuh antusiasme supporter, mengingat sejarah rivalitas kedua tim sejak yang tercatat sepanjang 69 tahun terakhir. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
15: Timnas Indonesia menanti dukungan penuh supporter saat menjamu Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, dukungan supporter selalu menjadi energi tambahan bagi seluruh tim. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat memberikan keterangan kepada media usai latihan resmi tim di Stadion PT IKA Jakarta Selatan tadi malam. Hartman menjelaskan, dukungan supporter memainkan peran penting selama pertandingan. Karena dukungan yang diberikan menjadi penyemangat yang dibutuhkan para pemain, dan di saat yang bersamaan menjadi teror tak terhindarkan bagi kubu rival.
16: Yeah, I mean we feel the energy. So I think as fans do.
17: Kami merasakan energinya. Supporter kami luar biasa. Ketika kami berada di stadion, kehadiran mereka membuat lawan merasa tidak nyaman dan membuat kami merasa berada di rumah. Tugas mereka adalah melindungi rumah ini, dan tugas kami juga sama. Kami saling memberi energi.
16: In the moments we need them, they got to come through for us.
15: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Joy Palupesi mengungkapkan rasa bahagianya mendengar laga kontra Malaysia kemungkinan dihadiri supporter yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan pada pertandingan sebelumnya. Gelandang bertahan yang merumput di Liga Utama Belgia ini berharap dukungan penuh akan mereka terima sepanjang pertandingan.
17: Senang sekali mendengarnya. Saya berharap mereka benar-benar datang. Tapi saya punya firasat baik mereka akan datang karena ini pertandingan besar dan kami semua antusias, termasuk saya. Stadion yang penuh atau hampir penuh akan sangat luar biasa dan saya berharap mereka selalu berada di belakang kami seperti yang selalu mereka lakukan. Anda bisa merasakannya di pertandingan terakhir dan jika jumlahnya dua kali lipat, tentu akan lebih terasa lagi.
15: Indonesia dijadwalkan bertemu Malaysia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta nanti malam mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sepanjang sejarah, Indonesia dan Malaysia tercatat sudah 79 kali bertemu di semua kompetisi dan turnamen. Pertemuan tersebut dimulai sejak tahun 1957 pada turnamen Piala Merdeka, hingga pertemuan terakhir di tahun 2021 pada ajang Piala AFF 2020 di Singapura. Dari pertemuan tersebut, Indonesia tercatat mendominasi 36 kali kemenangan, Malaysia 25 kali kemenangan, serta 18 kali pertandingan yang berakhir imbang. Dari Jakarta, Nia Rafdulitinoli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen.

0: Ya, Mitra Buana, kita lanjut lagi tadi untuk lagu yang kita hadirkan yang baru saja berlalu dari Dedi Dores ya. Untuk lagunya yang berjudul tadi saya tuliskan ya buat bentuk Bunakun tadi ya, Tak Ingin Gagal Lagi dari Dedi Dores. Berikutnya kembali kita buka untuk yang kali ini udah gabung di sini. Selamat siang buat Kak Siarnya. Minta lagu buat Pak Bapi Sepanjang Jalan Kenangan ya. Semoga kiriman lagu ini bisa menambah semangat kerja. Demikian Kak, makasih ya. Makasih juga nih untuk yang udah gabung di sini. Ini dari siapa ini? Pokoknya selamat siang ya. Makasih udah bergabung sekali lagi. Terus yang berikutnya lagi ada dari siapa? Silakan, selamat siang Bu Ana, saya diserahkan.
1: Halo, halo
0: Bang. Halo, selamat siang buat Bunda Kini, gimana kabar? Sehat selalu juga. Sini juga panas enggak nih?
1: Wah,
0: oh gitu. Padahal lereng lawurnya agak dingin ya. Oh gitu. Iya, memang cuacanya luar biasa ini, makanya harus selalu jaga kesehatan, minum air putih cukup. Nah, ya.
1: Iya.
0: Oh, hujan sana. Iya. Oh gitu. Oh gitu, iya. Lagunya? Oke, gue coba hidup sendiri, siap. Ji. Iya, terima kasih juga tentunya. Iya. Yo, keren, makasih buat Bunda Kini yang udah gabung juga di sini ya. Untuk lagunya nanti ku coba hidup sendiri. Oke, untuk yang kali ini kita bakal hadirkan Sepanjang Jalan Kenangan tadi yang terkirim buat siapa tadi? Buat Pak Wafi ya. Untuk lagunya nanti Sepanjang Jalan Kenangan. Kemudian juga buat Bunda Kini nanti untuk lagunya Ku Coba Hidup Sendiri. Nah, ini dua tembang sekaligus langsung ya kita hadirkan dan kita nikmati yang pasti. Terus bersama kita di Simfoni Kenangan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Sumonggo poro rencang. Sederek pelanggan keng pundi kemawon ampun kesupen nyelengi ngiras pantes dol tinuku mboten dipotong wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen ya tetap tidak pilih yang lain.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gua ne adoh sisan.
0: Walah, Kong, saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndok.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

di Simfoni Kenangan. Masih bareng saya tentunya yang masih setia menemani di kesempatan kali ini. Tadi sepanjang jalan kenangan, kemudian ku coba hidup sendiri yang sudah kita hadirkan, kita sajikan ya. Tadi buat Pak Mafi dan juga buat Bunda Kini untuk lagunya kita hadirkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, halo Mas Dwi, selamat siang. Request lagunya dari Ruth Shana yang judulnya Keliru. Terkirim salam buat semuanya aja, buat Mas Dwi semangat selalu, terima kasih. Terima kasih juga buat Bu Mala yang udah gabung juga di sini ya, untuk lagunya ditunggu ya. Terus yang berikutnya lagi kali ini ada siapa ini ya, dari Bapak Emita yang ada di Bom Mati Masteran, request lagunya Pilih Aku Atau Dia dari Maya Angela. Salam buat semua pecinta Simfoni Kenangan tanpa terkecuali, yuk greng. Yang berikutnya, selamat siang buat Mas Dwi, tolong dong buatin lagunya Putri. Matur suwun nggih Mas. Oke, makasih juga. Ini lagunya Putri dari siapa ini? Nah, lagunya cuma judulnya Putri, yang nyanyi siapa ini? Oke, makasih ini buat siapa ini? Bunda Nurul yang juga udah gabung di sini ya. Baik, kita hadirkan untuk lagu yang kali ini buat Bu Mala untuk lagunya nanti Keliru ya. Kemudian juga buat Bapak Imita yang ada di Bawah Mati Masaran untuk lagunya nanti Pilih Aku Atau Dia, segera tersaji dan kita nikmati bersama.

Ya Mitra Buana, untuk lagu yang telah kita hadirkan dan tersaji tadi keliru ya buat Bu Malah, kemudian juga pilih aku atau dia buat Bapak Mita. Terus yang berikutnya nanti ada dari tembang koleksi Iklim ya, Putri yang kita hadirkan. Dan sesi tembang ini kita sudah sejenak, nanti pukul 14 kita bergabung untuk mengikuti Berita Indonesia Live dari Persada ID. Yang pasti jangan kemana-mana, terus bersama tentunya di gelaran dari 94.7 Buana Astra FM.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Berita selengkapnya bersama reporter Diaz. Silakan laporan Anda.
3: Baik, selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Wonogiri mendampingi pelaksanaan pemilihan Ketua OSIS atau Pilketos Serentak 2026 di 32 satuan pendidikan tingkat SLTA dan sederajat di Kabupaten Wonogiri. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya KPU bersama Cabang Dinas Pendidikan Jawa Tengah Wilayah 6 memberikan pendidikan demokrasi secara langsung kepada pemilih pemula. Ketua KPU Wonogiri Satya Graha belum lama ini mengatakan Pilketos Serentak 2026 merupakan program pendidikan pemilih berkelanjutan yang menyasar pelajar. Melalui kegiatan tersebut, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan mengenai demokrasi secara teori, tetapi juga memperoleh pengalaman mengikuti proses pemilihan secara langsung. Dijelaskan Satya, pelaksanaan Pilketos Serentak 2026 merupakan hasil kolaborasi KPU Wonogiri dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Wilayah 6 dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri. Adapun sebanyak 32 sekolah, baik negeri maupun swasta, dilibatkan dalam program tersebut. Secara keseluruhan, pilihan Ketua OSIS atau Pilketos Serentak 2026 melibatkan 17.871 siswa serta 1.466 guru dan tenaga kependidikan. Mereka menjadi bagian dari ekosistem pelaksanaan pesta demokrasi di lingkungan sekolah. KPU Wonogiri telah menyiapkan petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman bagi sekolah dalam menjalankan seluruh rangkaian Pilketos. Tahapan kegiatan dijadwalkan dimulai pada Rabu 23 September 2026, sedangkan pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada Rabu 7 Oktober 2026. Lebih lanjut, Satya mengatakan bahwa pendidikan demokrasi kepada pelajar penting dilakukan secara berkelanjutan. Pengalaman mengikuti Pilketos atau pilihan Ketua OSIS diharapkan dapat menjadi bekal bagi siswa ketika nantinya telah memiliki hak pilih dalam pemilu. Melalui program tersebut, KPU Wonogiri juga mendorong terciptanya lingkungan sekolah yang menjadi ruang belajar demokrasi. Sekolah tidak hanya menjadi tempat pembelajaran akademik, tetapi juga tempat siswa memahami praktek kehidupan berdemokrasi. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih rekan Dias atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Baik, kabar selanjutnya dari LPPL Pradya Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dekranasda Tuban bawa batik tenun gedok ke Panggung Nasional Kriya Nusa 2026. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Julia. Silakan laporan Anda.
4: Pendengar, batik tulis tenun gedok khas Kabupaten Tuban semakin diperkenalkan ke panggung nasional. Melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kabupaten Tuban, karya kriya khas Tuban turut dipamerkan pada ajang Kriya Nusa 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center 26 hingga 30 September 2026. Kriya Nusa 2026 yang digelar Dewan Kerajinan Nasional Dekranas Indonesia mengusung tema Cipta Kriya Berkelanjutan Perajin Mendunia. Pameran kerajinan Nusantara tersebut dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas Indonesia, Selvi Gibran Rakabuming. Keikutsertaan Dekranasda Kabupaten Tuban menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi kerajinan daerah, khususnya batik tulis tenun gedok, kepada masyarakat yang lebih luas. Tidak hanya menampilkan batik, Dekranasda Tuban juga membawa kain tenun gedok beserta beragam produk turunannya. Ketua Dekranasda Kabupaten Tuban, Aulia Hani Mustikasari, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Kabupaten Tuban untuk berpartisipasi dalam pameran tersebut. Menurutnya, Krianusa 2026 menjadi pengalaman berharga karena merupakan kali pertama Dekranasda Tuban mengikuti pameran kerajinan di tingkat nasional. Pada kesempatan tersebut, batik tulis tenun gedok menjadi salah satu produk unggulan yang diperkenalkan. Dekranasda Tuban tidak hanya membawa kain batik, tetapi juga memperkenalkan kain tenun gedok serta berbagai produk kreatif turunannya. Melalui Krianusa, Auli Hani mengatakan, para perajin asal Kabupaten Tuban diharapkan tidak berhenti pada upaya mempromosikan produk daerah. Lebih dari itu, pengalaman yang diperoleh selama pameran dapat menjadi bekal untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produk agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Yulia, LPPL Radio Pradesor FM Tuban untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih rekan Yulia dari LPPL Radio Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dan berita ketiga di sesi yang pertama ini dari LPPL RPKD Kota Denpasar, Bali. Satuan Polisi Pamong Praja Denpasar tertibkan 5 pedagang acung dan badut dalam operasi Saber Geb. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Bambang Haryadi. Silakan laporan Anda.
5: Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kota Denpasar kembali melaksanakan operasi sapu bersih, gelandangan dan pengemis atau Saber Geb di sejumlah titik lalu lintas di wilayah Kota Denpasar Kamis 25 September 2026. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya menjaga ketertiban umum, kenyamanan masyarakat, serta keselamatan pengguna jalan. Dalam operasi tersebut, petugas Satpol PP Kota Denpasar menertibkan 5 orang yang beraktivitas di kawasan lampu lalu lintas, terdiri atas 3 pedagang acung dan 2 orang yang mengenakan kostum badut. Mereka selanjutnya didata dan diberikan pembinaan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Kasatpol PP Kota Denpasar Ana Agung Murabawanendra mengatakan kegiatan Saber Geb dilaksanakan secara rutin sebagai bagian dari upaya pemerintah Kota Denpasar menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat khususnya di ruang publik dan kawasan persimpangan jalan. Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk tidak memberikan uang secara langsung kepada gelandangan dan pengemis maupun pedagang acung yang beraktivitas di kawasan lalu lintas. Menurutnya, peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam mendukung upaya pemerintah mengurangi aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Pelaksanaan operasi Saber Geb berlangsung aman, tertib dan lancar. Satpol PP Kota Denpasar mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga ketertiban umum serta melaporkan apabila menemukan aktivitas yang dinilai mengganggu ketentraman dan kenyamanan masyarakat. Selain itu, Satpol PP juga menegaskan komitmen untuk menjaga integritas seluruh jajaran serta tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun terkait dengan pelayanan maupun penanganan pengaduan. Demikian saya Bambang Haryadi dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih rekan Bambang Haryadi atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Baik pendengar LPPL Indonesia, beragam informasi dari penjuru tanah air akan kita lanjutkan di sesi berikutnya setelah jeda.
6: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan dan kontributor Berita Indonesia Live, Slawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, Jateng Gayung Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
2: Baik pendengar LVPL Indonesia, terima kasih Anda masih menyimak Berita Indonesia Live edisi hari ini. Dan di sesi kedua, kita simak kembali beragam informasi dari penjuru tanah air, yaitu dari LPVL RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Dengan berita, Bupati Ketapang Alexander Wilyo resmikan jembatan gantung lipat gunting membawa harapan baru warga desa Sakburung. Informasi selengkapnya bersama rekan Wilya Susanti. Silakan laporan Anda.
7: Terima kasih pendengar LPPL Indonesia. Bupati Ketapang Alexander Wilyo meresmikan jembatan gantung Dusun Lipat Gunting Desa Suak Burung Kecamatan Manis Mata Jumat 25 September 2026. Ditandai dengan ritual adat penyambutan dan pengguntingan pita, dilanjutkan penyeberangan perdana bersama Kapolres Ketapang, anggota DPRD, Kepala OPD, Forkopimcam, Kepala Desa, Tokoh Adat, dan Masyarakat. Jembatan gantung terpanjang di Kabupaten Ketapang ini dibangun melalui APBD Kabupaten Ketapang tahun anggaran 2023 sebagai tindak lanjut aspirasi masyarakat dari hasil reses DPRD. Jembatan ini sebagai urat nadi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial mempermudah akses anak sekolah, petani membawa hasil kebun, dan akses layanan dasar. Sejalan dengan visi pembangunan berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang maju dan mandiri, khususnya misi infrastruktur merata, masyarakat agar menjaga dan merawat jembatan. Jembatan diperuntukkan bagi pejalan kaki dan kendaraan roda 2 sesuai kapasitas. Pemerintah Kabupaten Ketapang juga memperbaiki jembatan gantung Sengkuang Merabung yang sempat putus akibat banjir di tahun 2022 melalui APBD 2025. Bupati juga menyerahkan bantuan alat pemadam kebakaran untuk 6 desa, seragam sekolah, dan bantuan posko karhutla hasil kolaborasi dengan perusahaan di Manis Mata. Warga desa Suak Burung dan sekitarnya kini lebih mudah menuju kecamatan Manis Mata dan ruas jalan provinsi. Mobilitas dan distribusi hasil pertanian diharapkan lebih lancar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Wilia Susanti dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih rekan Wilia Susanti dari LPPL Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Berita selanjutnya dari LPVL Magetan Indah FM, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Komunitas Wartawan Magetan gelar touring bareng dan bakti sosial sekaligus peringati Hari Tani. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Wina. Silakan laporan Anda.
8: Terima kasih, selamat siang pendengar LPVL di seluruh Indonesia. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi sekaligus memperingati Hari Tani Nasional, Kumpulan Wartawan Magetan menggelar agenda touring bareng dan bakti sosial selama 2 hari Sabtu dan Minggu 26 hingga 27 September 2026. Kegiatan ini pendengar tidak hanya menjadi ajang kebersamaan antar insan pers, tetapi juga wujud kepedulian sosial kepada masyarakat di kawasan agraris Magetan. Rangkaian acara dimulai pada Sabtu pagi dengan pengumpulan akomodasi di Balai Wartawan. Sebelum melepas rombongan touring, para wartawan membagikan bantuan sembako di area alun-alun Magetan sebagai wujud bakti sosial. Keberangkatan kloter touring dilepas oleh Bupati Magetan dari depan Pendopo Surya Graha Magetan. Setelah doa bersama dilanjutkan dengan perjalanan menyusuri keindahan alam Magetan hingga kawasan wisata Kemuning. Ketua penyelenggara Agus menyampaikan bahwa momen ini sengaja diselaraskan dengan suasana Hari Tani Nasional sebagai daerah yang kaya akan potensi pertanian dan pesona alam lereng Lawu. Peran petani dan kebersamaan insan pers menjadi fondasi penting dalam membangun narasi positif daerah. Kebersamaan hingga garis finish dan setelah menempuh perjalanan touring, para peserta menikmati sesi ramah tamah, diskusi santai, dan hiburan malam bersama di lokasi tujuan. Kegiatan ditutup pada hari Minggu 27 September 2026 kemarin dan setelah agenda kebersamaan pagi dan persiapan kembali ke Magetan. Melalui kegiatan ini diharapkan sinergi antar wartawan serta kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat tani di Kabupaten Magetan dapat terus terjalin erat. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih rekan Wina dari LPPL Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur. Dan selanjutnya dari LPPL Tangerang Radio Banten dengan berita Bupati Maisar lepas ribuan peserta tangkap Panran 2026. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Andri. Silakan laporan Anda.
9: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Bupati Tangerang Muhammad Maisar Rashid melepas ribuan peserta tangkap Panran 2026 di Pasar Modern Intermoda BSD pada Minggu 27 September. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong masyarakat untuk membiasakan hidup sehat sekaligus mempererat silaturahmi melalui olahraga bersama. Bupati Tangerang Muhammad Maisar Rashid mengatakan tangkap Panran 2026 tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun kebersamaan di tengah masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara rutin setiap tahun sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Menurutnya olahraga bersama menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga kebugaran sekaligus membangun semangat kebersamaan. Di sisi lain, pemerintah Kabupaten Tangerang juga terus melakukan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik lewat digitalisasi sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan, termasuk dalam mendukung aktivitas ekonomi dan akses keuangan di wilayah Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan tersebut, Bupati Maisar Rashid juga mengingatkan kepada para peserta untuk menjaga ketertiban selama mengikuti rute lari yang berjarak kurang lebih 5 km. Mengingat rute yang dilalui menggunakan jalan umum, peserta dihimbau tetap memperhatikan keselamatan dan ketertiban. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live.
2: Baik, terima kasih rekan Andri dari LPPL Tangerang Radio Banten atas laporannya dan selamat bertugas kembali.
6: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Baik pendengar LPPL Indonesia, di sesi ketiga kita awali dengan laporan khusus dari redaksi Berita Indonesia Live. Selengkapnya disampaikan oleh redaktur Aan Kasyanto. Silakan laporan Anda.
1: Pendengar LPPL Indonesia, anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Amiruddin mendorong penguatan upaya pertanggungjawaban secara hukum dan politik terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kekerasan oleh aparatur negara sekaligus mencegah peristiwa serupa kembali terjadi. Hal ini dikatakan Amiruddin dalam keterangan persnya di Jakarta pada Selasa lalu. Amiruddin saat memberikan pidato pembukaan dalam diskusi publik Penyintas Melawan Kekerasan Negara dalam Keseharian yang diselenggarakan oleh ILUNI, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, pada Senin 21 September mengatakan, upaya mencegah kekerasan perlu disertai mekanisme pertanggungjawaban terhadap pihak yang diduga bertanggung jawab sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Ia juga menyoroti adanya laporan atau peristiwa kekerasan yang kembali muncul di berbagai tempat dan dalam beragam bentuk. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penguatan upaya pencegahan agar kekerasan tidak terus berulang. Amiruddin juga mendorong ruang-ruang diskusi publik menjadi bagian dari upaya untuk membangun kesadaran dan mendorong pertanggungjawaban serta pencegahan kekerasan. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih redaktur Aan Kasyanto atas laporannya dan selamat bertugas kembali.

0: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Suara Rakyat Kulon Talo, Gorontalo. HBDI ke-118, Wakil Gubernur IDA, apresiasi kolaborasi dokter guru. Dorong perhatian khusus pada kesehatan mental pendidik. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Thomas. Silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar PPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Syaida Rusli Habibi menghadiri peringatan Hari Bakti Dokter Indonesia atau HBDI ke-118 tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2026. Acara tersebut berlangsung di Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan atau KGTK Provinsi Gorontalo, Jalan Adam Hosea Pentadio, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, pada Minggu 27 September 2026. Dalam sambutannya, Wagub Ida Syaida Rusli Habibi memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kolaborasi unik dan erat antara profesi dokter dan guru pada peringatan HBDI tahun ini. Mengusung tema besar dokter menyehatkan bangsa, guru mencerdaskan bangsa, kedua profesi ini dinilai sebagai fondasi utama pilar kemajuan daerah. Meski di tengah situasi efisiensi anggaran dana transfer daerah, pemerintah Provinsi Gorontalo menegaskan komitmennya untuk terus memberikan dukungan nyata bagi sektor pendidikan dan kesehatan. Wagub Ida menyampaikan bahwa Pemprov Gorontalo tahun ini memprioritaskan bantuan beasiswa pendidikan untuk dokter umum dan juga spesialis. Sementara itu, Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Wilayah Provinsi Gorontalo Dr. Usman Yusuf menjelaskan bahwa fokus HBDI ke-118 tahun ini memang ditargetkan pada komunitas-komunitas masyarakat. Guru dan tenaga pendidik dipilih sebagai sarana awal pemeriksaan serta screening kesehatan menyeluruh. Kedepan IDI Gorontalo berencana untuk melanjutkan rangkaian pemeriksaan kesehatan gratis berkala ke komunitas-komunitas profesi lainnya seperti komunitas nelayan, pengemudi bentor di seluruh wilayah Gorontalo. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Thomas atas laporannya. Baik, pendengar LPPL Indonesia, selanjutnya informasi dari LPPL Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Dengan berita, pemerintah Kabupaten Sijunjung gelar rakor aksi genting, perkuat sinergi lintas sektor, percepat penurunan stunting. Laporan selengkapnya disampaikan oleh rekan Rami Yeni. Silakan laporan Anda.
2: Baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sijunjung menggelar rapat koordinasi rakor percepatan aksi gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting di Balairung Lansek Mani pada Kamis 24 September lalu. Mengusung tema, sedikit bantuan dari kita bisa mengubah hidup seorang anak selamanya. Kegiatan ini diselenggarakan untuk memperkuat koordinasi serta sinergitas lintas sektor dalam melipatgandakan upaya percepatan penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Sijunjung. Rakor strategis ini dihadiri langsung oleh Bupati Sijunjung bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sijunjung, unsur Forkopimda, anggota DPRD, Sekdakap, para asisten, kepala perangkat daerah, camat, hingga Ketua Forum Wali Nagari. Pertemuan ini turut diperkuat oleh kehadiran secara daring dari Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat atau Permas, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, serta Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sijunjung, Roni Satria, SST PMSI, menyampaikan bahwa aksi genting merupakan gerakan inisiasi BKKBN Pusat yang mengusung semangat gotong royong untuk mendampingi keluarga berisiko stunting. Ia berharap ruang diskusi ini mampu melahirkan berbagai ide inovatif serta dukungan dari Sijunjung secara tuntas. Dukungan penuh turut mengalir dari tingkat provinsi dan pusat, di mana Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Dr. Randa Mardalena Wati Yulia MSI, mengapresiasi tinggi komitmen pemerintah Kabupaten Sijunjung dan berharap daerah tersebut segera mencapai target zero stunting. Di sisi lain, Deputi Bidang Permas Kemenduk Bangga, Wahyuniati SIP MPH mengingatkan bahwa stunting adalah ancaman serius bagi generasi emas 2045. Mengingat angka prevalensi stunting di Kabupaten Sijunjung yang tercatat masih berada di angka 30% berdasarkan survei status gizi Indonesia SSGI tahun 2024. Menanggapi tantangan besarnya angka prevalensi tersebut, Bupati Sijunjung menegaskan pentingnya komitmen bersama dan aksi nyata dari seluruh pemangku kepentingan. Bupati mengajak segenap stakeholder untuk saling bergandengan tangan menjadi orang tua asuh yang aktif, sehingga kolaborasi solid ini dapat menyelamatkan masa depan anak-anak Sijunjung dan melahirkan generasi daerah yang sehat, cerdas, serta berkualitas. Demikian berita yang dihimpun oleh tim LPPL Radio Lansekmani FM untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Rami Yeni dari LPPL Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Dan laporan selanjutnya dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dengan berita Trans Banjar Bakula akan operasikan bus listrik mulai 1 Oktober 2026. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Riri Firman. Silakan laporan Anda.
3: Baik, terima kasih pendengar dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dapat kami laporkan, Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan siap meluncurkan bus angkutan umum bertenaga listrik pada 1 Oktober 2026 mendatang. Kepala Dinas Perhubungan Kalsel Fitri Hernadi mengatakan, setelah mengoperasikan bus khusus penumpang perempuan, Trans Banjar Bakula akan meluncurkan armada bus berbahan bakar listrik mulai 1 Oktober 2026 dengan satu unit untuk tahap awal uji coba layanan. Total yang disiapkan sebanyak 3 unit bus listrik untuk mendukung layanan Trans Banjar Bakula. Untuk operasional pertama akan menjadi bahan evaluasi sebelum armada tambahan dijalankan. Evaluasi mencakup layanan-layanan dan kesesuaian rute yang dilalui bus berukuran lebih besar. Dalam persiapannya, di Subkalsel melakukan penyesuaian terhadap rute yang sebelumnya direncanakan bus listrik yang awalnya akan diarahkan melalui sejumlah ruas di dalam kota, termasuk kawasan Gor Hasanuddin HM Banjarmasin. Namun rencana tersebut berubah setelah mempertimbangkan kondisi sejumlah jembatan yang akan dilalui yang dinilai belum memadai untuk dilalui bus berukuran besar, sehingga layanan rute hanya di Jalan Ayani saja untuk uji coba ini. Bus akan bergerak dari kawasan Terminal Kilometer 6 Banjarmasin melalui Jalan Ahmad Yani menuju arah Universitas Lambung Mangkurat Banjarbaru. Demikian Riri Firman melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Riri Firman atas laporannya dan selamat bertugas kembali.

0: Baik pendengar LPPL Indonesia, kabar terakhir di Berita Indonesia Live edisi hari ini dari LPPL Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dengan berita, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tegal harus terus melandai. Berita selengkapnya akan disampaikan oleh Kusnendro Hendro. Silakan laporan Anda.
1: Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tegal menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan program keluarga berencana atau KB serta adanya perubahan pola pikir generasi muda dalam merencanakan keluarga disebut menjadi sejumlah faktor yang turut mempengaruhi perlambatan pertumbuhan penduduk tersebut. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Tegal mencatat grafik pertumbuhan penduduk terus melandai sejak tahun 2023 hingga 2026. Kepala DP3AP2KB Kabupaten Tegal, Dr. Ruzaini, mengonfirmasi fenomena tersebut berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik atau BPS. Berdasarkan data BPS, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Tegal pada tahun 2023 tercatat mencapai 1,25%. Angka tersebut kemudian menurun menjadi 1,21% pada tahun 2024 dan kembali melandai menjadi 1,16% pada tahun 2025. Penurunan tersebut menunjukkan adanya perlambatan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tegal dalam beberapa tahun terakhir. Program keluarga berencana menjadi salah satu instrumen penting dalam pengendalian pertumbuhan penduduk. Di sisi lain, perubahan cara pandang generasi muda dalam menentukan waktu menikah dan jumlah anak juga turut menjadi bagian dari dinamika kependudukan. Pemerintah daerah melalui DP3AP2KB terus mendorong pelaksanaan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana sekaligus meningkatkan edukasi mengenai perencanaan keluarga. Dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin melandai, pemerintah diharapkan dapat menyesuaikan berbagai program pembangunan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Demikian saya Kusnendro Hendro Eldi dari LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah menyampaikan untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih rekan Kusnendro Hendro ya dari LPPL Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Dan selamat bertugas kembali.

Pendengar LPPL Indonesia, demikianlah rangkaian berita Indonesia Live untuk hari ini, tanggal Senin, hari ini ya, hari Senin, tanggal 28 September 2026. Saya Ahmad Rohani dari Radio Host LPPL Gemar Randik 97 FM, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Pamit dan sampai jumpa.

0: Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelele of Java Man.
0: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selamat sore Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barindo dari 94,7 Buana FM di gelaran kali ini hari Senin 28 September 2020. Ada Sadu yang hadir yang punya siap menemani ya nanti kelar pukul 17 oke ya. Dan telah kita nikmati satu tembang pembuka yang tadi tersaji dari tembang koleksi guys ya, aku masih merindukan. Nah silakan untuk yang siang hari ini mau bergabung bisa langsung SMS atau original 82133 950947, juga lain telepon 0271 890799. Ya oke, ada siapa aja nih. Selamat sore Mas Dwi, RDFM rekrut lagunya Rocksteady The Fast ya. Dan makasih untuk Mas Dwi yang menegas, makasih juga buat Mas Heri yang juga udah gabung di sini. Kemudian yang berikutnya lagi juga ada dari siapa ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kak, bertugas aja nih dari Fahri yang ada di Gong Sari. Dan untuk lagunya nanti tolong diputerin dari ini bang koleksinya Batas Senja, kita usahakan lagi buat kasihannya. Makasih dan bertugas ya, makasih ya buat Fahri, ditunggu ya kembalinya nanti. Untuk yang lain silakan nanti yang mau bergabung, kita tunggu tentunya di gelaran Buana Barindo yang kita sajikan untuk anda hingga pukul 17 atau jam 5 sore.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik, diantaranya 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: Ya, Putra Buana, kita lanjut ya. Dan tadi untuk lagu yang udah kita hadirkan tadi buat Mas Heri ya. Terus yang berikutnya lagi ada siapa yang silakan yang mau gabung. Selamat sore Buana Asri Seragian.
1: Halo,
0: halo, selamat sore. Bunda Kini gimana kabar nih?
1: Sore, Mas.
0: Rindu yang jauh, oke. Sambil nyantai ya Bunda ya. Gimana? Oh gitu, ya nyantai karena cuaca panas juga nih, jadi males mau kemana-mana ya. Betul sekali. Oh ya. Oh ye. Amin. Amin. Makasih juga. Ye. Yo keren. Makasih buat Miko yang ada di Bu Miko. Bunda Kini ya. Berikutnya saya baca dulu kali ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini dari Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirjo ya. Untuk request lagunya apa nih? Mas tolong diputar lagunya dari Bunga Citra Lestari yang berjudul Kuasamu. Buat Mas, terima kasih. Yuk greng. Nah, ini kok buat Mbak Dewi ini, Mbak Dewi enggak piket, yang piket saya nih, Bu. Nah, buat Bu Miko makasih juga ya udah gabung di sini. Untuk lagunya nanti dari Bunga Citra Lestari ya. Yang berjudul Kuasamu. Oke, ditunggu juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mat sore Mas Dwi. Di Buana Barindo request lagunya Namamu di Ujung Waktu. Salamnya untuk bunda-bunda juga mas-mas, bapak-bapak semua, kru juga monitor RBA. Makasih yang udah salam-salam balik. Mat sore dengerin sambil istirahat. Benang siang makasih yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya. Makasih buat Mbak Andi Suwarno juga yang udah gabung di sini. Nah sekarang kita hadirkan buat budak ini lagunya Rindu Yang Jauh, kemudian juga budak ini lagunya Kuas Bumiko ya, untuk lagunya Kuasamu segera tersaji dan kita nikmati bersama.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten buniken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamatane Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
3: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
5: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Baik, Mitra Buana masih bersama di Buana Barindo, masih bareng saya Dwi yang masih siap menemani di suasana sore yang masih terasa agak panas ya. Dan untuk yang berikutnya, kalau tadi kita udah nikmati tembang yang tadi di request ya. Dan kali ini kita coba buka lagi, di antaranya ada siapa yang kita masuk ya. Oke. Kali ini ada dari Bunda Rahayu, request lagunya nanti ngikut ya. Salamnya buat semua pendengar Buana Sri yang sedang menyimak sajian ini, moga sehat selalu semuanya. Buat Mas, terima kasih dan bertugas. Oke. Ada lagi dari siapa ini? Selamat sore Mas Dwi, dari Nona Adilia hadir request lagunya dari Sheila on Seven, dan terkirim salam buat Bunda Kurus dan Bunda aku, Bunda Rus dan juga Bunda Kun, Tante Yuni, Om Is, Om Andri. Tak lupa juga semua mitra Buana. Selamat beristirahat buat Mas Dwi, selamat bertugas, terima kasih dan yo. Mitra Buana, menemukan noda kara di baju putih ini memang bisa membuat panik ya. Nah, apalagi jika menempel pada pakaian favorit. Nah, noda ini umumnya muncul setelah kain bersentuhan dengan jemuran, pagar besi, resleting hingga kantungan baju. Untungnya kita punya cara, diantaranya bisa dicoba, yaitu menghilangkan noda karat di baju putih tidak selalu membutuhkan produk pembersih khusus. Beberapa bahan yang mudah ditemukan di rumah ternyata bisa membantu mengangkat noda karat. Salah satunya adalah menggunakan baking soda. Selain itu, selain untuk memasak, ternyata baking soda ini juga sering digunakan sebagai bahan pembersih karena memiliki sifat abrasif yang lembut. Cara ini cocok untuk noda karat yang masih tergolong ringan. Campurkan baking soda dengan sedikit air hingga membentuk pasta. Kemudian oleskan pada noda, diamkan sekitar 15 menit sebelum digosok perlahan dan dibilas menggunakan air bersih. Dan coba, semoga bermanfaat.

Baik, untuk yang berikutnya kita kembali siapkan untuk lagu yang tadi di request dari Mbak Adi Suwarno ya. Oh, yang ada di mana tadi? Yang ada di Tugu Jajar. Untuk lagunya yang di request kali ini, Namamu di Ujung Waktu, kita langsung hadirkan ya, dan segera kita sajikan. Dan jangan lupa untuk yang mau bergabung tetap di 94.7 Buana Asri FM, tentunya di Buana Barindo.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Duk-duk,

0: Jika harga naik, kita dapat rejeki untung.
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
2: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Mitra Buana, lanjut lagi masih di Buana Barindo. Tembang yang tadi tersaji dari tembang yang di request di antaranya tadi buat Mbak Ami yang ada di Teguh Jajar ya. Mitra Buana, nah tentu kadang kita merasa malas ya saat kita mungkin disibukkan dengan aktivitas. Nah, yang pasti kita punya cara sederhana agar menghilangkan rasa malas itu ya. Dan di mana di antaranya kita buat daftar tugas yang menumpuk yang sering terasa berat hingga kita sulit mengambil langkah, dan bagaimana kita mengupayakan agar mungkin dari tugas yang menumpuk ini bisa terselesaikan. Dan untuk itu kita coba jangan membiasakan menunda pekerjaan. Nah, ini menjadi tantangan umum yang bukan hanya memangkas produktivitas tetapi juga meningkatkan stres, karena semakin lama semakin menumpuk justru kita akan sulit untuk menyelesaikan ya. Nah, di tengah kebiasaan tersebut ada strategi sederhana yang efektif untuk membantu memulai ya. Dan yang mana kita bisa lakukan di antaranya dari diri kita, ada istilahnya kalau kita bisa membuat aturan tersendiri bagi kita ya. Nah, kita bisa berkomitmen untuk mengerjakan satu tugas selama 5 menit misalnya. Nah, bukan untuk langsung menuntaskan pekerjaan, melainkan kita mempermudah proses memulai. Tidak ada tekanan mencapai target besar atau ekspektasi menyelesaikan seluruh tugas. Cukup 5 menit untuk mengambil langkah awal yang nyata. Kemudian juga mengarahkan perhatian juga pada kemajuan. Nah, tekanan untuk menghasilkan sesuatu yang sempurna di awal pun mereda sehingga keputusan mulai lebih bisa cepat diambil. Dan berikutnya nih, kembali saya buka untuk yang udah gabung di sini, ada siapa yang udah masuk ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore. Land of Java Man, Mas Dudi dari Klego Boyolali. Halo, selamat sore yang ada di Klego Boyolali yang stay tune saat ini. Request lagunya Saat Terakhir dari ST12. Tolong diputerin Mas Dudi ya. Salamnya ngikut aja sama Mbak Nona. Untuk Mas Dudi tetap semangat bertugas dan terima kasih. Yuk keren. Terima kasih buat Bunda Rus yang udah gabung juga di sini. Dan sekarang untuk pendakun lagunya kita siapkan Tiada Akhir Cintaku segera tersambung.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Oke, kita lanjut lagi masih di Buana Parindo dan berikutnya ada dari siapa ini? Selamat sore buat Mas Dwi. Sore juga ini dari Bunda Ngatmi. Dan kali ini request lagunya Selimut Tetangga buat Mas Dwi-nya, makasih dan bertugas. Dan berikutnya lagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kawasan streaming hadir dari Mbak WR yang ada di Hong Kong kali ini. Sore ini request lagunya Bila Dirimu di Sisiku. Salamnya buat semuanya. Jamet sore buat Mas Dwi bertugas. Tetap semangat dan terima kasih yuk keren ya. Makasih juga nih buat WR yang udah gabung di sini. Dan selamat menikmati suasana santainya di kalau di sini sore, kalau di Hong Kong jam berapa ya? Kalau di sini jam 4. Nah, mungkin kalau di Hong Kong jam berapa nih? Oke, makasih buat Mbak WR yang udah gabung ya dan selamat sore tentunya. Dan kita bakal hadirkan untuk lagu yang segera tersaji, diantaranya nanti ada Selimut Tetangga yang kita bakal hadirkan. Satu ini kan ini buat Bedang Hati yang tadi request lagunya. Kemudian juga buat Mbak WR yang tadi juga udah request lagu, kita tentunya juga udah siapin nanti dan segera bisa menikmati. Pasti buat semua yang masih terus setia menikmati di gelaran kali ini, kita hadirkan Bulan Abadi ini hingga nanti pukul 17 atau jam 5 sore.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

warga Sragen sudah bayar pajak kendaraan Anda, ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: My name's Marcel. I'm from Icon Coffee.
1: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Assalamualaikum Pak RT.
5: Waalaikumsalam. Wonten Bu Niken.
4: Sak menika badhe tindak pundi Pak RT? Kok keseso mawon?
5: Inggih Bu, sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
4: Walah, badhe ngersakaken napa Pak?
5: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
4: Saratipun nopo mawon Pak? Kulo kali keluarga rencana nggih kepengen daftar haji.
5: Saratipun gampil lan tanpa agunan, namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
4: Matur suwun Pak RT. Bibar niki, kulo kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti gelegar undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkap.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

Ayo, kita lindungi anak-anak kita dari kekerasan dan eksploitasi seksual anak di ranah online. Jaga bareng, lawan Oksea.

Buana, kita akhiri sampai di sini Buana Barindo Senin 28 September 2026 sekaligus saya Dwi segera pamit undur diri. Terima kasih atensi dan kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa lagi dan yo, keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai-nilai of Java Mem.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau Ambalwarso ke-6 Pasar Bahulak, pemerintah Desa Karungan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen menggelar event Kirab Gunungan dan Festival Tayub Gaya Sragen. Kegiatan berlangsung di Pasar Bahulak Minggu 27 September 2026 dihadiri Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusef Wahyudi MSI, Muspika Kecamatan Plupuh, anggota Komisi 5 DPR RI Insinyur Srianto Saputro MM, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir, serta jajaran pemerintah Desa Karungan. Kepala Desa Karungan Joko Sunarso SP saat ditemui di sela-sela acara menyampaikan, Festival Tayub Gaya Sragen tersebut digelar melalui kolaborasi pemerintah Desa Karungan dengan Institut Seni Indonesia atau ISI Surakarta dan Universitas Slamet Riyadi UNISRI. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proyek penelitian dan inovasi seni Nusantara atau PISN. Festival Tayub diikuti sejumlah peserta tidak hanya dari wilayah Sragen saja, namun dari luar Sragen, termasuk wilayah Purwodadi Grobogan. Festival Tayub Gaya Sragen menghadirkan 3 juri, di antaranya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, ISI Surakarta, dan Pamong Budaya Provinsi Jawa Tengah. Selain memperingati Ambalwarso ke-6 Pasar Bahulak, kegiatan tersebut juga dalam rangka memperingati Hari Pariwisata Dunia. Diungkapkan, rangkaian kegiatan diawali dengan prosesi kirab gunungan yang melibatkan pemerintah desa, perangkat desa, BPD, LPMD, ketua RT sedesa Karungan, pedagang, serta tokoh masyarakat. Dalam kirab tersebut, masyarakat membawa gunungan hasil bumi dan gunungan jajanan kuliner.
3: Pasar Bahulak yang ke-6 bersama bekerjasama dengan Institut Seni Indonesia Surakarta ISI juga UNISRI dalam proyek penelitian inovasi seni Nusantara dan diadakan Festival Tayub Gaya Sragen. Alhamdulillah pagi ini terlihat ramai. Selain itu kita juga mendapat kunjungan dari DPR RI Bapak Srianto Gembira, juga dari Ketua Umum Tani Merdeka Bapak Don Muzakir beserta anggota yang ada di sekitar Sragen. Festival Pesulapan kepada yang dari Purwodadi. Tadi kita pagi ada prosesi kirab gunungan dengan membawa gunungan hasil bumi dan satu adalah gunungan dari ingkung. 6 ingkung yang melambangkan bahwa 6 tahun Pesulapan berjalan.
2: Sementara, anggota Komisi 5 DPR RI, Insinyur Srianto Saputro MM, mengaku baru pertama kali mengunjungi Pasar Bahulak. Pihaknya menilai, aktivitas ekonomi dan budaya yang berkembang di Pasar Bahulak dapat menjadi salah satu potensi penggerak perekonomian desa. Lebih lanjut, Insinyur Srianto Saputro MM menyatakan siap mendorong kolaborasi untuk pengembangan Pasar Bahulak. Diharapkan, desa-desa lain di Kabupaten Sragen juga mengembangkan potensi masing-masing. Menurutnya, setiap desa tidak harus meniru konsep Pasar Bahulak, melainkan dapat mengembangkan wisata sesuai sumber daya dan karakteristik wilayahnya.
4: Jujur, saya baru sekali hadir di Pasar Bahulak. Sekali saya datang di sini, luar biasa. Saya bangga ya di sebuah desa ada aktivitas positif yang ini setidaknya satu bisa membangkitkan perekonomian desa. UMKM, UKM, UMKM bisa berkembang. Yang kedua, tentunya dengan adanya pasar desa ini ya, tradisi kita, budaya kita bisa kita uri-uri, bahkan bisa menjadi daya tarik wisata. Sehingga sangat cocok kalau di Pasar Bahulak ini, di Desa Karungan, ya, Desa Karungan kebetulan jadi desa wisata, itu kedepannya terus berkreasi, juga siap untuk berkolaborasi, bermotivasi, untuk sama-sama bersinergi demi kemajuan Pasar Bahulak.
2: Dua pelajar SMA Negeri 3 Sragen, Ibrahim Aditama dan Misha Aprilia Z, berhasil meraih juara 1 Duta Generasi Berencana Genre Kabupaten Sragen tahun 2026. Keduanya menjadi yang terbaik setelah menyisihkan 32 finalis atau 16 pasang finalis dalam Grand Final Apresiasi Duta Genre Kabupaten Sragen yang berlangsung di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen, Sabtu, 26 September 2026. Acara dihadiri Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Bunda Genre Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas, Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Jawa Tengah Rusman Effendi dan Kepala OPD Sesolo Raya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3A Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto MKes mengatakan, pemilihan duta genre merupakan rangkaian proses yang cukup panjang. Tahapannya dimulai dari rekrutmen, seleksi, hingga karantina dan pembekalan. Tahun ini, jumlah pendaftar juga mengalami peningkatan dari 116 orang pada tahun sebelumnya menjadi 125 pendaftar. Menurutnya, semakin banyak peserta yang mengikuti proses seleksi, semakin terbuka peluang untuk mendapatkan calon duta genre terbaik. Para peserta terlebih dahulu menjalani sejumlah tahapan seleksi, meliputi tes tertulis, praktek, wawancara, public speaking, serta focus group discussion FGD. Para finalis kemudian mendapatkan pembekalan mengenai berbagai isu yang dekat dengan kehidupan remaja. Materi tersebut antara lain pencegahan stunting, konvensi hak anak, program keluarga berencana, psikologi remaja, public speaking, hingga pengembangan diri.
5: Proses pemilihan duta genre ini bukan semalam, jadi ini sebuah proses panjang dari rekrutmen sampai ke akhirnya grand final pada malam hari ini. Jumlah pendaftar di tahun ini naik menjadi 125 orang, tahun kemarin 116. Jadi ini apresiasi dan kami berharap untuk tahun depan tambah lagi. Karena semakin banyak yang mendaftar, kansnya kita memilih yang terbaik semakin luas juga. Kemudian technical meeting kami adakan tanggal 27 Agustus 2026 dan kami lakukan seleksi tertulis, praktek, wawancara, public speaking, dan focus group discussion pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 di Aula Pemda Terpadu. Setelah itu, kami lakukan karantina dan pembekalan intensif. Di situ dilaksanakan melalui sesi kelas materi, ada pemberantasan stunting, kemudian konvensi hak anak, program KB, psikologi remaja, public speaking, koreografi, photoshoot, hingga kegiatan outbound sampai pada awal hingga pertengahan September 2026. Dari proses tersebut, jumlah finalis lolos grand final sebanyak 32 orang finalis, 16 orang putra dan 16 orang putri yang mewakili berbagai sekolah dan kecamatan di Kabupaten Sragen.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto menegaskan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Dijelaskan, remaja saat ini menghadapi tantangan yang semakin beragam, mulai dari kesehatan mental, cyberbullying, kecanduan gawai, dan literasi digital, hingga persoalan stunting serta pernikahan usia anak. Karena itu, para duta genre diharapkan tidak sekedar menyandang gelar, tetapi mampu menjadi agen perubahan dan memberikan contoh positif bagi remaja di sekitarnya. Para duta genre juga didorong untuk menjadi role model di lingkungan sekolah, kampus, maupun masyarakat, serta terlibat langsung dalam menginspirasi sesama remaja untuk menghindari pernikahan usia anak, seks pranikah, dan penyalahgunaan narkoba. Dengan terpilihnya Ibrahim Aditama dan Misha Aprilia Z, keduanya diharapkan mampu membawa pesan genre lebih luas, sekaligus mengajak generasi muda Sragen membangun masa depan yang sehat, berencana, dan berkualitas.
6: Menyongsong Indonesia Emas 2045 melalui kekuatan kekuatan pemuda menyongsong proyeksi tahun 2045 di mana Indonesia diprediksikan masuk dalam jajaran 5 besar ekonomi dunia. Penyiapan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari sekarang, dari akar rumput melalui tangan para remaja yang tangguh dan terarah. 2. Isu remaja, kesehatan mental, literasi digital, dan pencegahan stunting. Tantangan remaja hari ini jauh lebih kompleks dibandingkan generasi sebelumnya. Duta Genre harus menjadi agen perubahan yang memproduksi sesama rekan sebaya agar kelak melahirkan generasi yang sehat dan bebas stunting. Saya berpesan agar pencapaian ini tidak berhenti sekedar sebagai simbol atau formalitas seremonial belaka. Jumlah role model yang nyata di lingkungan sekolah, kampus maupun masyarakat pegang teguh ikrar dan dedikasi yang telah disepakati selama masa karantina, serta turun tangan langsung menginspirasi sesama remaja untuk menghindari pernikahan usia anak, seks pranikah, dan penyalahgunaan narkoba.
2: Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan atau DHC BPK 45 Kabupaten Sragen menggelar sarasehan melestarikan bahasa Jawa di lingkungan sekolah Senin 28 September 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen tersebut diikuti 90 peserta, terdiri atas 45 siswa SMP negeri dan swasta sekabupaten Sragen, serta 45 guru pendamping. Para siswa yang mengikuti sarasehan merupakan peserta yang sebelumnya mengikuti Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI, Cabang Pidato Bahasa Jawa. Dalam laporannya, Bambang Slamet Mulyanto SOS MM menyampaikan, sarasehan tersebut merupakan salah satu program kerja DHC BPK 45 Sragen bidang sosial budaya. Kegiatan tersebut bertujuan mewariskan nilai-nilai kejuangan 45, salah satunya melalui pelestarian budaya lokal. Selain mensosialisasikan dan menggali nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian dari jati diri bangsa, kegiatan tersebut juga ditujukan untuk menjaga dan melestarikan bahasa Jawa, sekaligus menggali pemikiran dan praktek terbaik dari lingkungan sekolah dalam penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi.
7: Nama kegiatan ini sarasehan melestarikan bahasa Jawa di lingkungan sekolah sebagai upaya penguatan jiwa, semangat, dan nilai-nilai perjuangan 45.

0: Jati diri bangsa, menjaga dan melestarikan budaya lokal, khususnya melestarikan budaya bahasa Jawa. Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta Sarasian dapat memberikan andil dalam menjaga melestarikan bahasa Jawa di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat kita sendiri.
1: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Sukisno SPDMSI, menyampaikan apresiasi kepada DHC BPK 45 Sragen yang telah menggelar kegiatan tersebut. Menurutnya, pelestarian bahasa Jawa merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah, sekolah, guru, siswa, keluarga, hingga masyarakat. Lebih lanjut ditambahkan, pemerintah daerah telah menjalankan sejumlah program untuk mendukung pelestarian bahasa Jawa. Di antaranya, melalui pelaksanaan Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI setiap tahun, menjadikan bahasa Jawa sebagai muatan lokal untuk jenjang SD dan SMP di Kabupaten Sragen, serta mendorong pembiasaan penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa lisan dan komunikasi di sekolah. Pihaknya menekankan pentingnya pembiasaan penggunaan bahasa Jawa sejak dari keluarga, sekolah, hingga lingkungan masyarakat.
2: Saya mewakili dari Dinas Pendidikan mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada DHC BPK 45 Sragen yang telah melakukan kegiatan Sarasian melestarikan bahasa Jawa. Ini adalah tanggung jawab kita semuanya, kami di pemerintah melalui Dinas Pendidikan, kemudian beliau yang ada di DHC, Bapak Ibu Guru sekolah dan anak-anak. Karena tanggung jawab melestarikan bahasa Jawa adalah tanggung jawab kita bersama. Siapa lagi yang akan bisa melestarikan kalau tidak semuanya. Maka sekali lagi mudah-mudahan ini sangat memberikan manfaat, memberikan inspirasi kepada kami untuk selalu berusaha melestarikan bahasa Jawa melalui program-program yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Ada beberapa hal yang kami lakukan. Satu, setiap tahun kita melaksanakan lomba FTBI, Festival Tunas Bahasa Ibu. Kemudian yang kedua adalah Bahasa Jawa dan sebagai mulok pelajaran muatan lokal di Kabupaten Sragen untuk jenjang SD dan SMP. Dan yang ketiga, nanti kita akan mencoba untuk menghidupkan kembali pembiasaan menggunakan Bahasa Jawa sebagai bahasa lisan, bahasa komunikasi yang ada di sekolah.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen merespon aspirasi para petani Kecamatan Sambirejo terkait penyelesaian sengketa agraria yang hingga kini masih diperjuangkan warga. Respon tersebut disampaikan Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA saat bertemu dengan seratusan petani Sambirejo. Dalam pertemuan tersebut, sedikitnya terdapat 3 persoalan utama yang menjadi aspirasi warga dan akan ditindaklanjuti Pemkab Sragen. Bupati menjelaskan, perjuangan agraria memiliki sejarah panjang. Hari Tani Nasional lahir seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Pokok Agraria UUPA tahun 1960 yang tahun ini telah memasuki usia 66 tahun. Menurutnya, semangat UUPA kemudian diperkuat melalui kebijakan reforma agrarian yang dapat menjadi salah satu dasar dalam upaya penyelesaian persoalan pertanahan di Sambirejo. Pemkab Sragen juga telah memperoleh data terkait regulasi reforma agraria yang dapat dijadikan acuan dalam proses penyelesaian sengketa. Bupati Sragen menyebut terdapat 3 hal yang menjadi perhatian utama masyarakat Sambirejo, yakni dukungan Pemkab Sragen terhadap aspirasi warga, persoalan kepemilikan dan redistribusi tanah, serta penebangan pohon di kawasan hak guna usaha atau HGU yang masa berlakunya telah berakhir. Untuk memperjuangkan hak atas tanah masyarakat, Pemkab Sragen telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Gatra. Gugus tugas tersebut telah menyampaikan surat kepada Gubernur Jawa Tengah pada 24 Desember 2025. Pemkab Sragen juga telah berkoordinasi dengan kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah dan mengirimkan surat pada Januari 2026 untuk mendorong percepatan proses redistribusi tanah. Upaya koordinasi kemudian dilanjutkan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Bahkan pada 17 September 2026, tim Gatra Pusat turun langsung langsung ke Sambirejo untuk bertemu dengan masyarakat dan melihat persoalan yang dihadapi warga. Bupati Sigit menegaskan, Pemkab Sragen akan terus membantu perjuangan masyarakat. Namun, pihaknya juga menjelaskan bahwa kewenangan utama terkait reforma agraria berada pada pemerintah pusat, sehingga penyelesaiannya membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Bupati mengajak masyarakat Sambirejo dan Pemkab Sragen untuk bersama-sama memperjuangkan penyelesaian persoalan tersebut. Menurutnya, tujuan akhirnya adalah memastikan masyarakat Sragen dapat hidup lebih sejahtera. Berdasarkan data kementerian yang disampaikan Bupati, kepemilikan lahan minimal 1 hektar menjadi salah satu ukuran penting agar petani dapat memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera.
3: Bertepatan dengan Hari Tani, hari Selasa kemarin disahkan Undang-Undang Reforma Agraria. Saat derengi disahkan, pas kulo rapat kalian bapak-bapak jajaran Forkominda niki, bahas ini salah satunya, saya telpon pimpinan komisi, saya minta nanti kalau undang-undangnya sudah disahkan, tolong dikirimi filenya. Nah, kemarin saya alhamdulillah dapat kiriman file, isinya undang-undang reforma agraria itu kira-kira kados pundi mengke kula critakake sekedhap. Terkait dengan perjuangan untuk mendapatkan tanah niki di Pemda niku enten namanya GAPTRA, Gugus Tugas Reforma Agraria. Nah, sejak tanggal 24 Desember tim niki sampun berkirim surat kepada Pak Gubernur. Terus kami kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Januari 2026 menyusuli surat itu supaya dipercepat redistribusinya. Terus tanggal 10 Februari 2026 menyampaikan kembali kepada Pak Gubernur Jawa Tengah untuk mendorong proses ini. Terus tanggal 28 April kirim surat melih teng Pak Menteri menyampaikan tentang masalah yang kita hadapi ini supaya menjadi perhatian pemerintah pusat. Kemudian tanggal 17 kemarin September tim Gatra Pusat nggih turun ke Sambirejo panggil kalian panjenengan sedoyo. Di luar surat-surat niku wau ingkang kula kirim, ingkang ATR BPN kirim, saya ketemu juga dengan Pak Menteri langsung, saya sampaikan, selain hal-hal lain, saya sampaikan juga masalah Sambirejo. Terus niki mboten kirang-kirang Pemda, ATR BPN, Forkominda semuanya memperjuangkan aspirasi panjenengan sedoyo. Yang sakit dilakukan Kabupaten Pak Bupati niku nggih kirim surat, nek kewenangan teng kula ngene langsung kula bagi-bagi mawon ngoten lho kira-kira. Niki karena kewenangan pemerintah pusat. Terus jenengan berjuang, kula nggih berjuang. Mboten kiambak panjenengan berjuang mboten. Pemerintah nggih berjuang sami-sami.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
4: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Memo.

0: Apa kabar? Selamat sore Mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani Anda untuk kesempatan hari ini ya. Sampai di jam 19.07 malam kita bersama di Kala Kusplus Kangen Lagu Kusplus. Teman-teman dari Kusplus spesial untuk Anda, silakan yang mau bergabung bisa menemani Rara. Line phone, SMS, dan juga line WhatsApp Rara buka untuk Anda. Masih sama nomornya, untuk line phone 890799. Line phone 890799. Sementara SMS WhatsApp di 082-133-950-947. Dan SMS juga dan WhatsApp-nya di 082-133-950-947. Sama ya, 33 untuk Anda sampai jam 7 malam. Dan untuk live streaming bisa diakses di lppl.buanaasri.sragen.com. Lagu-lagu Kusplus bisa direquest untuk hari ini dari landphone. Silakan ya mungkin bergabung di Buka Sama Rara. Selamat sore LPPL Buana Asri. Wah, selamat sore. Aduh, terima kasih bundaku sayang.
1: Mana punya kabar?
0: Alhamdulillah sehat bunda. Bunda juga sudah mulai sehat nih kayaknya. Suaranya sudah mulai kenceng gak kayak kemarin.
1: Kemarin
0: melempem. Ini mulai agak-agak kemeripik lagi. Di PP bunda. Kan panas banget tuh.
1: Lah
0: ya biar kemeripik.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat selalu sehat bunda.
1: Aku klik wes jam piro? Jam 10.
0: Apa ya?
1: Aku lagi mlebu iki.
0: Oh.
1: Soalnya kan tak tunggu iki.
0: Aduh, nunggunya sudah dari jam 10 ya. Padahal siaran jam 5 sore. Lah iya toh.
1: Iya. Biasanya
0: Senin sore betul.
1: Kalau enggak sore kan siang tidak nunggu Sabtu apa Minggu.
0: Betul. Wah, sudah apal. Aduh.
1: Sekarang sudah enggak paruh waktu.
0: Jadi ya begitulah pengaturan jadwalnya.
1: Iya. Aku lagunya.
0: Apa bunda?
1: Hayu ya.
0: Makasih loh bunda.
1: Hei,
0: tenan loh. Terus aku seng GR.
1: Iya tenan kok.
0: Aduh.
1: Kan aku njaluk lagu request sesuai karo sing siaran.
0: Waduh, luar biasa. Aduh, aku ngilu seiki. Aku ngilangi lo terus lo bunda. Aku jadi kemayu terusan.
1: Ya ben kemayu. Kok nek kemaki yo
0: malah malah bahaya.
1: Lah yo. Normal bingung kok. Aku kangen novel lo.
0: Wah, hari ini latihan bunda.
1: Oh, saiki.
0: Sekarang full, satu minggu full dia enggak ada istirahat.
1: Sendiri sampai sakit juga loh.
0: Iya, karena kecapean. Memang ini ngejar untuk bulan depan. Minta doanya ya bunda.
1: Iya pasti.
0: Mau ke Semarang.
1: Iya pasti dikasih yang terbaik.
0: Amin.
1: Pokoknya doa yang punya buat cucunya feedback.
0: Amin.
1: Maksudnya
0: saya kira
1: ketemu aku pangkling soalnya
0: sudah
1: sangat
0: gak
1: ketemu.
0: Oh gitu, bunda juga.
1: Enggak,
0: Noval. Oh, Noval, ya enggak lah.
1: Masuk.
0: Enggak dong.
1: Enggak.
0: Sama eyang yang pinter masak. Masakannya enak ya ma, gitu. Waduh.
1: Nah, ya, eyang, ya.
0: Iya, kangen itu apa namanya daun pepaya. Seumur umur tuh Noval belum pernah makan selain masakannya bunda loh, beneran. Dia enggak mau. Pahit mah, enggak enak mah, pahit mah. Terus, oh ini kok enak ya? Besok minta lagi ya ma. Wela kok minta lagi aku.
1: Enggak, apa itu? nanti nek bunda sudah fit, tak bikin dia bener.
0: Oh iya.
1: Bener.
0: Soalnya tuh paling favoritnya Noval itu yang itu.
1: Soalnya daun pepaya di pinggir jalan tuh bapak nanam banyak banget.
0: Oh. Baru ini ya banyak-banyaknya daun. Eh tapi ini kering, enggak kering juga tuh bunda?
1: Disiram dari itu sebelahnya kan ada parit.
0: Oh gitu ya.
1: Buahnya juga banyak.
0: Oh iya.
1: Wah. Nah, langsungnya itu ya.
0: Boleh, sudah disiapkan.
1: Salamnya buat semuanya.
0: Buat semuanya. Oke.
1: Buat dirimu tetap semangat.
0: Amin, terima kasih.
1: Selalu diberkati Tuhan.
0: Amin. Amin.
1: Selamat sejahtera bersama keluarga.
0: Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin.
1: Lagunya tak tunggu.
0: Boleh bunda.
1: Mohon maaf bila ada salah kata yang
0: sama-sama.
1: Yuk kering.
0: Dari Tangkil ya, ada Bunda Natalia yang sudah ikut bergabung. Sehat selalu Bunda, salam sejahtera untuk keluarga, jangan lupa bahagia Bunda. Aduh, aku seneng deh rasanya deh ya, mendengar suara Bunda yang sekarang sudah mulai kriuk lagi. Gak kayak kemarin melempem ya, beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah sehat, seneng rasanya. Dan untuk Anda yang ikut bergabung silahkan, masih ditunggu ya. Eh ini azan maghrib jam berapa ya? Sampai lupa Rara. Untuk hari ini azan maghrib akan dikumandangkan di pukul 17.35. Oh tinggal 1 menit lagi berarti ya. Oke. Azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Seragi dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.35. Jadi untuk sementara waktu, handphone SMS WhatsApp-nya Rara tutup sebentar ya. Bersama-sama kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Seragi dan sekitarnya, mitra Buana dan pendengar. Sementara nanti selepas azan maghrib, untuk lagunya Bunda Natali akan Rara hadirkan ya Bunda. Mohon bersabar dulu. Dan yang nanti mau ikut bergabung, Rara lanjut lagi selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah Kabupaten Seragi dan sekitarnya. Kita masih di Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus ya mitra Buana dan pendengar. Sampai di jam 19 atau jam 7 malam nanti.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Seragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilai of Java Mem. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Seragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Seragen dan sekitarnya.

ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

Ya mitra Buana pendengar, masih dari 94,7 Buana Sri FM di Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita berjumpa di Anda untuk kesempatan hari ini. Dan yang mau bergabung boleh juga ya. Lenfon SMS WhatsAppnya Rara buka untuk Anda. Lanjut kembali yang ada di line SMS WhatsApp dulu. Untuk lenfonnya nanti ya, kita ketemu yang ada di line SMS dan juga line WhatsApp.

Kirim salam Mbak buat Pak Wafi. Selamat beristirahat sambil nyimak Kalakus Plus Buana Asri ya. Lagunya mandut penyare aja deh. Terima kasih Yugreng. Yugreng juga. Wah, dari siapa nih? Pak Wafi apa kabar? Wah, dapat salam nih Pak Wafi dari yang punya 0383. Terima kasih ya 0383 sudah ikut bergabung. Lagunya ikut saja boleh. Nanti bisa ikut dulu untuk lagunya. Salam kenal untuk yang punya 0383, sehat selalu, salam sejahtera untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Selanjutnya ada Mas At nih kayaknya nih, bener kah? Selamat malam Mbak Rara, lama gak jumpa nih, wah kemana aja nih, Rara siaran loh ya, ini Mas At yang kemana nih coba, sehat toh Mbak Rara, sehat dong, alhamdulillah. Terima kasih ya, semoga Mas At beserta keluarga juga sehat-sehat sekeluarga, amin. Mbak Rara minta lagunya dong, Dara Manisku, matur nuwun Mbak Rara, sama-sama Mas At yang ada di Putatan, sehat selalu, salam sejahtera untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Lagunya Dara Manisku, Dara Manisku.

Lagi bisa ditunggu dulu ya untuk Mas Aat yang ada di Putatan. Darah Manisku sudah ada di list Rara, nanti bisa disimak, habis ini akan Rara hadirkan. Tapi Rara izin dulu untuk baca-baca SMS WhatsApp lagi di belakangnya Mas Aat nih. But you have gone and you leave me alone. Wah, apa kabar nih Bunda Retno Kosma, sehat selalu. Sore Mbak Rara, minta lagunya yang gayeng ya, terima kasih. Yang gayeng apa ya Bunda? Waduh, Rara agak bingung nih. Monggo nih Bunda suka apa nih Bunda? Boleh nanti Rara putarkan untuk Bunda Retno. Ini lagi OTW nih Bunda. Sampai mana Bunda? Sehat selalu, semangat ya Bunda. Nanti Titi di jalan. Semoga nanti bisa pulang sampai di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu hal apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Aduh, luar biasa ini ya. Tiap hari menumpuh Sragen Wonogiri PP nih. Yang bikin gak ngantuk Mbak sampai rekrut utara. Wah, semangat Bunda. Nah, Titi DJ pokoknya ya, semangat terus. Yang gak bikin ngantuk boleh nanti dipilihin apa ya sama Rara ya. Coba disimak dulu Bunda, satu persatu akan Rara hadirkan. Kemudian ada eyangnya di Afnan atau Bapak Imita di Bumati Masaran, minta lagunya Tembang Asmara. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa kecuali. Yu greng juga. Terima kasih untuk eyangnya di Afnan yang ada di Bumati Masaran. Salam buat Dek Imita, Dek Afnannya juga, untuk Uti juga, sehat selalu. Salam sejahtera keluarga, jangan lupa bahagia ya. Tembang Asmara bisa ditunggu ya Eyang, nanti bisa disimak di listnya Rara, sudah Rara siapkan di sini. Mas Ipung, juga apa kabar nih? Barang selamat petang menjelang malam, mau request Janganlah Jangan untuk semua monitor RBA. Salamnya. Kemudian terima kasih dan selamat tugas Mbak Rara. Yugreng juga. Terima kasih Mas Ipung, sehat selalu. Salam sejahtera untuk keluarga, jangan lupa bahagia ya. Bunda Sugih yang ada di sini, Sragen juga apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara, request Mengapa versi Melayu. Terima kasih dari saya Ibu Sugih di sini Sragen. Terima kasih untuk Bunda Sugih yang ada di sini Sragen. Untuk lagunya Mengapa bisa ditunggu ya, nanti akan disiapkan juga di sini. Wah, satu persatu akan Rara hadirkan. Masih banyak lagi yang buka Rara buka untuk SMS WhatsApp, nanti Rara lanjut lagi ya. Ketemu dengan lagu dulu. Rara punya Darah Manisku untuk Mas Aat yang ada di Putatan. Apa kabar? Selalu sehat, salam sejahtera keluarga, jangan lupa bahagia Mas Aat. Darah Manisku sudah siap, Rara hadirkan ya. Ini dia tembangnya.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

0: Cinta Mulia, Rara kirimkan spesial untuk Bunda Retno Kosmas ya. Titi DJ Bunda, lagunya sudah hadir, semoga tambah semangat. Yang beginikah yang bisa menambah semangat untuk hari ini Bunda? Semoga berkenan ya dengan lagu pilihan Rara, spesial untuk Bunda Kosmas yang saat ini sedang ada di perjalanan dari beraktivitas di Wonogiri ya. Sehat selalu, salam sehat keluarga, jangan lupa bahagia untuk Bunda Kosmas. Lanjut lagi yang mau bergabung boleh nih, 890799 untuk landphone-nya, atau yang mau SMS WA juga bisa di 082-133-950-947. SMS WhatsApp-nya di 082-133-950-947. Telepon 890799, silakan yang mau bergabung. Adakah yang mau menemani via phone untuk sesi kali ini? A dream that never come. Baik, lanjut yang ada di line SMS WhatsApp ya. Untuk SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung ada, oh Pak RT Membu apa kabar? Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Land of Java Man, absen aja Mbak Rara. Lagunya Mobil Tua ya, salamnya ngikut aja nih. Aku berdoa saja pulangnya hati-hati, semoga ketemu keluarga lagi yang dicintai. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak RT Membo yang ada di Tanon. Lagunya Mobil Tua bisa ditunggu ya, disiapkan sama Rara. Terima kasih. Make you Bunda Retno Kosmas, terima kasih, selamat bertugas. Siap Bunda, sehat selalu, salam kesehatan keluarga, jangan lupa bahagia Bunda. Kemudian ada Tante Ani nih yang ada di, siapa nih? Oh, Mbak Ani. Yang ada di Teguh Jajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Rara, cantik gemoy hadir nih. Absen lagunya kasih ya Mbak. Salamnya untuk semuanya. Buat Mbak Rara tetap cemungut. Waduh, sehat selalu. Terima kasih. Yuk gereng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Anik gemoy yang ada di Teguh Jajar. Wah, luar biasa untuk hari ini. Lama tak jumpa nih ya Mbak Ani ya. Sehat selalu ya Mbak Ani ya, tetap semangat ya. Ini lagi bikin kue apa ini hari ini? Atau lagi sibuk ngapain nih? Jarang muncul ke studio. Biasanya selalu ini ya, mampir-mampir ke studio begitu. Terima kasih Mbak Ani. Penelpon boleh 890799. Oh terputus, dicoba lagi ya untuk penelpon silahkan ya. 890799 bisa dicoba lagi. Yang ada di landphone, selamat malam LPPL Buana Asri.
1: The Land of Java.
0: Wah, bagus.
1: Jadi panggil sama Kak Marwa ini.
0: Terima kasih.
1: Apa pacar-pacar sama Ridwan kali ya. Cakap-cakap.
0: Oh, ya.
1: Nanti di Labuan nanti ada surprise buat Karara dibuka ya.
0: Oh, ada surprise. Apa ya surprise?
1: Dibuka aja tuh, bar di Labuan nanti.
0: Oh gitu, oke. Hati aku buka deh.
1: Ntar ya, bisa ke telepon ya.
0: Ya, oke.
1: Surprise buat Karara itu. Dia jangan ketawa, surprise bener apa ketawa.
0: Surprise buat Rara.
1: Siapa tahu ntar melalui itu ntar bisa jadi rekomendasi buat dinner malam nanti sama Ayang.
0: Oh gitu. Oke deh.
1: Iya no. Karena kan buat apa? Itu siapa tahu ntar bisa buat rekomendasi gitu. Mau
0: siap.
1: Malam, gitu.
0: Boleh.
1: Tunggu Kak Rara. Aku udah pekal dari tadi ini kok.
0: Apa?
1: Ambu-ambun ke Kak Rara siaran gitu.
0: Oh iya kan Senin. Emang jadwalnya Senin siaran. Senin sama Kamis mas. Di jam 5 sampai jam 8 malam. Itu
1: nah,
0: pasti.
1: Aku ini lalu Kak Rara.
0: Oh gitu.
1: Aku lalu gitu ya. Negeri ya tak tengok nih, berarti ya karena negara ya wes.
0: Oh gitu, oh gitu, ya.
1: Aku lali pol karena, ya kaya dirimu aku pelupa wong. Tapi yang ini gambar Pak Soekarno Hatta Pak Iso lali
0: gitu. Oh gitu ya, kalau itu enggak lupa ya.
1: Enggak usah sih, Pak Iso lali, lihat itu lali. Keturan karena ya aku pelupa nih. Nah lagu ini, apa ya karena?
0: Apa ya?
1: Sing jualan tipe lo loh karena apa ya?
0: Apa banyak tuh?
1: Aku juga pakai apa lagu nih kos kosin tuh. Anu apa kayak sing kene sing gak kok tipe ya sing oploke sedhe. Aku lali.
0: Coba nanti kalau mau request boleh
1: nanti. Yo, nek lagune anu gampang-gampang karena sayur rasa gentan lah.
0: Sayur rasa. Oh, gitu. Hmm. Oh iya, Mbah Timbul sehat ya.
1: Wah, Mbah Timbul cocokan terus, oh. Paspor gak leres ya. Angger neng. Heeh. Ronda karo aku mau lihat TikTok wis ngatur-atur gagah.
0: Oh gitu.
1: Heeh heeh. Heeh, TikTok terus. Ya dari tanpa TikTok. Wong curhat ning aku lho karo
0: sampai di
1: gerejan telepon oke. Tapi jare radine gak sote utek-utek. Ya wis nek no ya nek amor aku ya telepon karo nek gak ya gede ngono ta. Kirim udah di lupa karar lompat di bola kini dan cara owner ojo tondri ojo ngomong no yop jadi
0: wah udah nanti kalau pas Mbah Timbul telepon aku pura-pura lupa gitu ya siapa ya ntar aku pura-pura lupa deh biarin
1: nah setengah kaget karena wah omong saya aku nanti lupain Audrey. Oh, jauh ketemu karena aku gak kenal Mbah Timbul sopo
0: sih.
1: Kalau kaget karena tahu.
0: Karena kan orangnya pelupa. Biar gitu aja. Nanti biar on air.
1: Kapan nomor aku mau kerjain karena.
0: Boleh.
1: Masa Audrey karena lupa aku. Oh, kurang hari aku harus gak telepon suwi ngomong itu larang.
0: Kalau betul.
1: Tambah kaget.
0: Nanti pura-pura aku tak lupa.
1: Kapan-kapan tak worry karena pasti sekarang aku tak kontrol
0: kon. Yeah. Maksudnya pun tak perlu karena boleh.
1: Tak kerjain nama. Malam ini buat Mbak Ros. Malam Mbak Ros Sapi. Si Adelia malam
0: cepat tahu
1: si Musa kerjain dan kita kita. Mbak Sartini, Mbak Farinha, Mbak Tisa, Mbak Wijanengse, Mbak Suryanengse.
0: Iya.
1: Tante Anik tiga-tiganya. Bunda Kini, Bunda Surasi, Bunda Yasma, Nino, Lasmiati, Margareta, semuanya aja dari
0: semuanya. Oke.
1: Juga buat Karara, beserta kusiar semua pendengar Buana Asri, juga semua pendengarnya.
0: Oke.
1: Dimusahkan segala rezekinya
0: sama
1: wabaki yang sama kita.
0: Amin.
1: Dan sukses selalu.
0: Amin.
1: Tak lupa juga Bek Noval.
0: Iya, siap. Oh, aduh. Belum pulang nih, masih latihan ini.
1: Juga Bek Noval. Dari mana kok belum pulang Bek Noval?
0: Masih latihan. Pulangnya jam 7.
1: Oh, gitu.
0: Jam ya, 7 malam baru selesai.
1: Selalu,
0: amin.
1: Apapun,
0: amin.
1: Kita yang dikerjakan.
0: Amin.
1: Jadi anak yang soleh membanggakan kedua orang tua.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Juga buat dirimu ke arah lain yang enggak boleh ketinggalan terwajib ini.
0: Waduh.
1: Semoga makin cantik.
0: Amin. Amin.
1: Anggun mempesona.
0: Amin.
1: Setiap wajah masa.
0: Amin.
1: Dan semuanya pada negasinya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Juga buat anak asli jadi radio nomor satu kan.
0: Amin. Kita mau lomba lagi doain ya.
1: Yang pasang iklannya gitu.
0: Iya, kita mau lomba lagi loh ini.
1: Juga terbaikku karena juga semuanya aja itu.
0: Amin.
1: Itu aja ya karena.
0: Gitu. Terima kasih.
1: Cek ya apa aja.
0: Apa ya? Oh iya, surprise-nya. Iya. Nanti aku cek deh.
1: Gitu aja ya.
0: Nah gitu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yugreng. Dari Mantingan Ngawi Jawa Timur ada Mas Andri Setiawan yang sudah ikut bergabung. Iya nih nanti Mas Andri kalau Mbah Timbulnya on air nanti aku tak pura-pura lupa. Salah aja sendiri ya, gak telepon ya, gak pernah ini apa namanya atensi juga gitu ya, SMS WA juga gak pernah. Oke, nanti kita pura-pura lupa. Terima kasih. Lagunya apa tadi? Sayur asem boleh. Nanti bisa disiapin di sini sama Rara ya. Sementara masih ada lagi kah yang mau ikut bergabung untuk landphone SMS WhatsApp? Baik, yang ada di SMS WhatsApp. Oh, Bunda Gun apa kabar? Say. Wah, oh, diam adalah emas. Dari Mas Gun, Mas Gun. Masa Mas Gun, Bunda Gun tau. Terima kasih Bunda, sehat selalu. Selalu sehat, semangat dan jangan lupa bahagia ya Bunda. Terima kasih sudah ikut bergabung. Kemudian, oh gitu ya. Ini referensinya banyak banget. Orangnya tuh gak makan nasi soalnya, jadi gak begitu tergoda. Acara syukuran sekolah TK kemarin siang, makan-makan dan kumpul-kumpul bareng sama bapak-bapak dan para ibu-ibu di pos ronda tempatku. Nyantai, sengaja yang ibu-ibu gak di spill karara. Nanti kalau di spill apa ini, gak enak nih. Baik, terima kasih. sudah ikut meramaikan suasana hari ini untuk Mas Andi Setiawan. Wah, aku pas ambil fotonya ya, nggak apa-apa. Mbak Ani, kenapa ini Mbak Ani? Oh, bikin ini. Ini apa sih ini? Lucu banget. Wah. Yang ini nih, ini apa sih? Nangka ya ini ya? Aku tuh pecinta nangka loh. Ini nangka bukan sih? Kok kuning-kuning orange begitu? Aku mau dong. Mbak Ani mau dong. Wah, bikin ini ternyata. Iya Mbak, wah, aku mau yang ada nangkanya dong. Mbak Ani terima kasih ya, udah dipamerin. Si unyu-unyu, waduh, terima kasih. Ada siapa lagi? Oh, Bunda Ngatmi, apa kabar Bunda? Selamat malam Mbak Rara, sehat Mbak? Alhamdulillah Bunda, Bunda sehat juga ya. Ini Bunda Ngatmi nih Mbak, nanti lagunya layang-layang ya Mbak ya. Salamnya ngikut aja Mbak, buat Mbak Rara selamat bertugas. Terima kasih Mbak Rara. Sama-sama Bunda, masak apa ini Bunda buat besok? Nah, yang pengen dahar ya, yang pengen makan siang, besok bisa ke tempatnya Bunda Ngatmi di Hek Timur Palang Kereta Api Teguhan. Nah, hari ini Bunda tuh biasanya masak, persiapan masak buat besok gitu ya Bunda. Terima kasih Bunda, semangat masaknya. Ditemenin sama Rara sampai jam 7 malam untuk Kala Kus Plus, kangen lagu Kus Plus. Lagunya bisa diantrikan, semoga nanti cukup waktu untuk Rara menghadirkan tembangnya. Informasi untuk Anda, Mitra Buana dan pendengar, untuk malam ini azan Isya wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18:43. Untuk hari ini azan Isya wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18:43. Lagu di list Rara paling atas. Rara punya siapa dulu nanti ya yang mau Rara putarkan ya. Tadi habis lagunya Dara Manisku tadi Mas Aat ya. Kemudian ada Cinta Mulia untuk Bunda Kosma. Sudah Rara hadirkan sekarang. Lagunya siapa ya? Wah, Rara jadi bingung nih. Oh, Bunda Sugi. Ya, benar ya, Bunda Sugi. Bunda Sugi atau Eyangnya di Afnan dulu nih. Ah, ini dulu deh kalau begitu. Eyangnya di Afnan kayaknya. Tembang Asmara tadi yang di request. Apa kabar, Eyang? Sehat selalu. Salam sehat untuk keluarga. Coba nanti Rara siapkan, Rara cek dulu untuk durasinya berapa ya, karena ini udah mau azan Isya juga. Bisa ketemu dulu deh dengan sahabat-sahabat Rara yang berikut ini. Rara jadi agak-agak ini listnya berubah-ubah nih di sini. Wah, agak acak nih ya. Baik, kita ketemu dulu dengan sahabat-sahabat kita yang berikut ini.
2: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan nggak perlu ribet lagi loh.
3: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
2: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
3: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
2: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
3: Terus aktivasinya gimana?
2: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
3: Wah, ternyata gampang banget.
2: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Seragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seragen.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Oh alah bro, bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulot-tulot terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 14066.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilai of Java Mem.
4: Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Announcing FM.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Ya mitra Buana dan pendengar, Rara beserta segenap kru Radio Buana Sistakan mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat Isya untuk Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini ya Rara, kita bisa menemani Anda untuk ala Gus Plus, kangen lagu Gus Plus. Masih ada beberapa menit lagi dan sebenarnya masih banyak tembang yang ada di list Rara ya. Tapi nanti yang bisa keputer mengapa dulu, kalau cukup waktu ada janganlah jangan. Yang lain untuk sementara ini ikut dulu ya. Mohon maaf karena waktunya tidak mencukupi, jadi tidak semuanya tembang bisa Rara hadirkan di kesempatan hari ini. Insya Allah nanti kalau kita ketemu lagi, lagu-lagu request Anda bisa Rara putarkan. Terima kasih untuk yang sudah menemani Rara di handphone, SMS, dan juga line WhatsApp. Mohon maaf kalau ada salah kata. Nanti Rara masakan kembali ya. Selepas ini kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Selepas itu Rara akan menemani Anda di info malam sampai jam 8 malam nanti. Terima kasih untuk kebersamaannya. Rara Anggita pamit. Selamat malam. Enyo. Grr.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Mem.
1: Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Mem.
2: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
3: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Karwil juga baru, Pak. Kak Karwil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan.
4: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta rupiah. Sisanya Rp64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
5: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
6: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
5: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
4: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
3: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
7: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
3: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan, jangan mereka yang baru-baru di sana, ini Kak Harwil juga baru Pak, Kak Harwil jabat saya tahu baru diganti mungkin sebulan, lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
7: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
8: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Ijen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
7: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
9: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
11: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
9: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya, saksi. Ini kan karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
11: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain, karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
10: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray kargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
12: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
13: Tidak ada, Pak.
12: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
13: Tidak ada, Pak.
12: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
13: Tidak pernah, Pak.
12: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intel subdit intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
13: Tidak ada, Pak.
12: Tidak ada?
13: Tidak ada.
12: Setahu saudara tidak ada?
13: Iya.
10: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamare, Kalimantan Tengah yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
14: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
15: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
14: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
15: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
16: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, berjumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman seluruhnya.
15: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Endrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah, yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Alhadi melaporkan.
17: Dalam briefing bersama Tim Terpadu Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
18: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekalian, dan Desa Belumai Dalam, Kecamatan Toba, oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
17: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
19: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran. Jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
17: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
20: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
21: Kita juga sudah hujan. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi, walaupun El Nino menuju ke puncaknya, artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim penghujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
20: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
22: Dan kami laporan dari sama beliau bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. ketika kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk
20: PLT Gubernur Riau S.F. Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
0: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Creative Expo.
1: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adi Doyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
0: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada telur, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
1: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
2: Ada tiga kegiatan besaran nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktik-praktik usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
1: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngere Ki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT, khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Beralih ke informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Itololi melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
3: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan GBK, di mana sesaat lagi tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match kedua dari grup A FIFA Asia Cup 2026 yang akan bertemu timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up ataupun starting 11, di mana Mister Kau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Vaz, ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ajax Amsterdam. Kemudian juga ada Kevin Dix sebagai kapten, lalu ada Luke Wigery, kemudian juga oleh Romney, Kakan Orang Mangan, ada lalu kemudian ada Joey Polubesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagot, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di saat first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejenak akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang menjadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan memilih lapangan. Demikian sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan yaitu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nir Abdul Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.
2: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Rara Anggita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat malam.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Mem.

0: Halo, apa kabar? Selamat malam. Dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita yang menemani Anda untuk malam hari ini, Mitra Buana dan Pendengar. Edisi hari Senin, lembar ke-28 untuk bulan September 2026. Sampai jam 8, Rara menemani Anda di Infoma. Dibuka satu nomor tembang. Nih, ini favorit Rara banget nih. Semoga Anda juga sama ya, favorit juga sama lagu yang satu ini gitu. Take Me To Your Heart dari MLCL. Michelin Sturrock untuk Anda. Versi fullnya tadi sudah di awal ya, dan kali ini masih menjadi sayup-sayup di belakang suara Rara nih untuk menemani Anda di malam hari ini. Info malam yang pertama Rara hadirkan untuk Anda dari hellosehat.com, Mitra Buana dan Pendengar, mengenai gunakan hand body body lotion ya saat malam hari. Gunakan body lotion saat malam hari. Kenapa kita harus menggunakan body lotion saat malam hari? Nah, ini alasannya untuk Anda nih. Jadi Mitra Buana dan Pendengar, saat malam hari ini kulit kita itu cenderung lebih mudah kering. Maka jangan lupa untuk menggunakan night body lotion yang bisa melembabkan kulit kita. Anda bisa memilih lotion yang mampu menghidrasi kulit dengan baik sehingga di pagi hari kulit tampak ini ya, apa namanya, lebih moist gitu ya, tidak kering gitu. Dan bukan hanya kulit wajah sih yang memerlukan pelembab, ternyata tangan dan kaki kita juga membutuhkan pelembab ini. Jadi setiap malam sesudah membersihkan kulit dengan sabun, Anda bisa mengeringkan lalu oleskan lotion pada tangan. Gunakan sedikit lebih tebal lotion di malam hari, Mitra Buana dan Pendengar. Jadi sekali lagi ya, gunakan sedikit lebih tebal lotion di malam hari. Nah, ini akan membuat tangan dan kaki kita tuh lembab sepanjang hari. Jadi keesokan paginya kita bisa merasakan kulit yang sangat lembut. Dicoba deh, malam ini Anda bisa menggunakan lotion lebih banyak begitu ya untuk malam hari ini. Besok dicek apakah kulit kita bisa lembut gitu ya untuk esoknya. Bisa dicoba untuk malam hari, silahkan mencoba ya. Gunakan body lotion saat malam hari, Mitra Buana dan Pendengar, dari hellosehat.com. Selanjutnya ada memes terlanjur sayang untuk Anda setelah sahabat kita yang berikut ini.
1: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
0: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Kamu lihat satu-satunya dari Dewa 19. Info malam yang terakhir untuk Anda ya, menutup kebersamaan kita untuk malam hari ini. Kita punya informasi dari hellosehat.com mengenai apakah tidur di lantai baik untuk kesehatan. Nah, siapa nih yang tidurnya di lantai? Pertanyaannya adalah apakah tidur di lantai itu baik untuk kesehatan kita? Jadi dari hellosehat.com, mitra Buana dan pendengar, saat cuaca sedang panas-panasnya, tidur di lantai bisa membuat tubuh lebih sejuk. Ya, mungkin kita juga sudah ini ya, sering rebahan di lantai begitu untuk meredakan rasa sakit akibat nyeri punggung. Namun katanya berbaring di lantai bisa bikin masuk angin. Jadi tidur di lantai itu sebenarnya bermanfaat atau tidak sih untuk kesehatan kita? Mitra Buana dan pendengar dari hellosehat.com, tidur di lantai ini baik untuk kesehatan ya. Contohnya adalah bisa untuk mendinginkan suhu tubuh, kemudian meregangkan otot punggung dan juga pinggang, mengatasi pegal linu dan melancarkan aliran darah. Banyak orang sering berbaring di lantai dan tidak mengalami efek samping yang berarti. Namun, orang lanjut usia atau orang dengan kondisi kesehatan tertentu perlu menghindari tidur di lantai ini karena akan merasa tidak nyaman. Dan seiring dengan bertambahnya usia, tubuh juga akan mudah kedinginan ya. Sementara selain itu juga ada orang dengan obesitas, kemudian wanita hamil gitu juga sebaiknya menghindari tidur di lantai ini. Karena mungkin akan kesulitan untuk bangun, duduk, dan berdiri setelahnya. Jadi apakah tidur di lantai ini baik untuk kesehatan? Iya sih, hanya untuk beberapa orang tertentu, tidak untuk semuanya gitu ya. Ada beberapa orang dengan kriteria yang tadi sudah disebutkan nih, yang ternyata perlu menghindari untuk tidur di lantai. Seperti orang lanjut usia, kemudian orang dengan kondisi kesehatan tertentu, orang dengan obesitas, serta wanita hamil, sebaiknya tidak atau sebaiknya menghindari tidur di lantai. Bisa dicoba nih yang sehat-sehat saja, tidak ada gangguan kesehatan, boleh ya. Coba untuk tidur di lantai karena ternyata ada manfaatnya juga tidur di lantai ini. Jadi bisa baik untuk mendinginkan suhu tubuh, meregangkan otot punggung dan pinggang, serta bisa juga untuk mengatasi pegal linu dan melancarkan aliran darah. Ya mitra, boleh mendengar informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Info Malam untuk edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga tipsnya bermanfaat ya. Nanti kita pamit. Sampai ketemu lagi besok. Selamat malam. Adio. Gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
1: Forum Radio LPPL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh Radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
2: Senang sekali bisa kembali menyapa Anda pendengar Radio Jawa Tengah. Bersama saya Mita yang siap menemani kesibukan Anda hari ini dengan sajian berita teraktual dan terpercaya. Tim redaksi serta reporter kami telah menyiapkan beragam informasi hangat dari berbagai wilayah. Tetap bersama kami dan inilah highlight Jawa Tengah hari ini. Ratusan pelajar Batang diduga keracunan MBG, RSUD siapkan ruang tambahan. Temanggung catat 450 kasus gigitan hewan penular rabies. Pendengar, inilah Jateng dalam berita selengkapnya.
1: Anda masih dengarkan Jateng dalam berita.
2: Penanganan medis terhadap 276 pelajar di Kecamatan Bawang yang mengalami dugaan keracunan setelah makan MBG terus dioptimalkan. Pihak RSUD Batang mengkonfirmasi kondisi puluhan siswa yang dirawat kini mulai membaik. Sementara sampel makanan masih uji laboratorium di Labkesda Semarang. Dari Batang, Heri Kis, reporter Abirawa FM melaporkan.
3: Sebanyak 276 pelajar dari jenjang TK hingga SMA MA di wilayah Bawang mengalami dugaan keracunan makanan bergizi gratis MBG. Korban yang telah dirawat di sejumlah fasilitas kesehatan seperti Puskesmas, RSUD Limpung, dan RSUD Batang mulai membaik meski harus tetap mendapat pengawasan dari tenaga medis hingga diizinkan kembali ke rumah. Sebelumnya kondisi pasien terduga keracunan mengalami mual hingga diare, namun berkat penanganan optimal kondisi membaik. Namun seiring bertambahnya jumlah pasien terdampak, maka pihak RSUD Batang berinisiatif untuk memindahkan perawatan dari ruang IGD menuju ruang Wijaya Kusuma dan ruang instalasi diklat. Direktur RSUD Batang, Dr. Ani Rusdiani, membenarkan saat ini ruang perawatan terduga korban keracunan MBG dipindahkan demi memperoleh perawatan secara intensif.
4: Jadi kalau sampai hari ini ada 42, terus kita rawat mulai kemarin dini hari ya, masa sampai hari ini tadi pagi. Kondisi rata-rata keluhannya ya mual, diare muntah, ada yang diare, ya kita tangani sesuai dengan prioritas. Alhamdulillah sih kondisinya pagi ini kita patuh membaik. Ini ruang Wijaya Kusuma
5: dan apa tadi?
4: Dan ruang diklat.
3: Salah satu siswi terdampak keracunan MBG, Cita, dari MTS Sunan Kalijaga mengutarakan rasa mual terasa usai menyantap menu MBG telur bolognese. Setelah beberapa jam perut mulai mual disertai pusing dan langsung dibawa ke RSUD Batang.
6: Makan MBG awalnya biasa aja rasanya, terus pas pulang sekolah itu perutnya udah mulai sakit, mencret, terus minta bentar lagi, pusing.
3: Hingga saat ini pihak RSUD Batang masih melakukan pemantauan dan pemeriksaan di ruang Wijaya Kusuma dan ruang diklat karena penuhnya ruang rawat inap hingga dipastikan kondisi membaik.
2: Sebanyak 450 warga Temanggung mengalami gigitan hewan penular rabies dalam 4 tahun terakhir. Dinas terkait mengimbau warga untuk segera melapor jika terkena gigitan agar dapat ditangani secara cepat dan tepat. Rekan Rama Diaksa mengabarkan selengkapnya.
7: Dari data DKP 3 Kabupaten Temanggung, sebanyak 450 warga Temanggung dilaporkan mengalami gigitan hewan penular rabies atau HPR dalam 4 tahun terakhir. Kondisi tersebut mendorong dinas untuk memperkuat pencegahan rabies melalui vaksinasi dan peningkatan kewaspadaan. Kepala Dinas Joko Budi Nuryanto mengatakan jika kasus gigitan dari HPR diharapkan bisa dilaporkan agar dapat tercatat dan ditangani dengan baik.
8: 4 tahun terakhir ini ada sekitar 450 orang yang tergigit oleh HPR, hewan penyebar pembawa rabies. Itu artinya hampir 3 hari sekali itu ada yang digigit. Itu yang dilaporkan. Nah, yang belum dilaporkan Saya takutnya lebih banyak. Sehingga hal-hal semacam inilah yang kami dorong komunitas masyarakat untuk bisa membantu. Maka tadi kami mengundang komunitas, ada Pak Lurah sebagai representasi lingkungan dan lain sebagainya. Harapannya tadi ini. Memang dari 400 itu enggak ada yang kemudian orangnya jadi kena rabies. Karena sekali lagi itu tergigit HPR. Kalau istilah kami adalah hewan yang punya potensi rabies. Masih potensi ya, hewannya kadang-kadang sehat gitu. Nah, kenapa rabies ini kemudian wajib diwaspadai? Karena sifatnya tadi zoonosis, bisa menular ke manusia. Saat serangannya juga cukup luas sebenarnya, bisa di kuda, di babi, di kambing, di domba itu bisa. Cuman kan secara apa prinsip mereka kan bukan hewan buas ya, kambing nggak akan menggigit kita ya kan, domba juga nggak akan menggigit kita, maka akan yang menyerang dan kemungkinan menyerang dan menggigit itu tiga besarnya kan ya tadi monyet, anjing dan kucing, sehingga kami memang fokus di situ. Meskipun monyet juga sangat jarang ada yang daftar ke sini bahwa monyet itu yang paling sering adalah kucing. Gini, jangan kemudian menjat kalau digigit kucing atau anjing itu jadi rabies, karena mungkin anjing kucingnya itu sehat. Tapi kalau siapapun yang tergigit itu istilahnya, makanya jangan sampai dihilangi ini HPR tadi, hewan penular rabies itu wajib lapor. Boleh lapor ke kami atau ke DKK. Itu kalau dari kami juga pasti bawa, kami bawa ke DKK. Itu nanti di sana orangnya akan diimunisasi atau divaksin anti rabies yang untuk orang. Itu prosedurnya itu aja, Mbak. Segera melaporkan ke kami, maka dari itu supaya ini mudah pelaporan kan kami membuat itu jaringan komunitas dan lain sebagainya. Ya, lapor ke komunitas, komunitas lapor ke kami boleh. Itu atau datang langsung ke DKK juga pasti dilayani, karena setiap kami mengadakan kayak gini pasti ngajak teman-teman DKK.
7: Dari Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, Rama Adiaksa, reporter LPPL RTFM Temanggung, melaporkan untuk Jawa Tengah dalam berita.
2: Untuk mewujudkan kemandirian pangan masyarakat, Pemkab Purbalingga menyerahkan 40 paket ternak ayam beserta pakan giling di Desa Brakas. Program ini diharapkan berkesinambungan untuk mengatasi kerawanan pangan. Rekan Fitri Hasanah mengabarkan selengkapnya.
5: Pemkab Purbalingga melalui Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan terus berkomitmen menurunkan tingkat kerentanan serta kerawanan pangan dan gizi masyarakat miskin di pedesaan agar masyarakat memiliki kemampuan mewujudkan ketahanan pangan mandiri sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan menyalurkan bantuan peternakan kepada 40 orang penerima manfaat yang tergabung dalam kelompok afinitas di RT3 RW2 Desa Brakas, Kecamatan Karanganyar. Kepala Bidang Pangan Dinas Pertanian Pangan Perikanan Purbalingga, Naning Purwanti menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut langsung dari hasil pemetaan VSVA tahun 2025 yang menempatkan Desa Brakas sebagai prioritas penanganan desa rawan pangan. Dalam penyaluran kali ini dijelaskan Naning, total bantuan ternak yang diserahkan mencapai 200 ekor ayam kampung bukan ras, terdiri atas 40 ekor ayam pejantan dan 160 ekor ayam betina, dengan masing-masing penerima manfaat mendapatkan paket 5 ekor ayam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau Ambalwarso ke-6 Pasar Bahulak, Pemerintah Desa Karungan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen menggelar event Kirab Gunungan dan Festival Tayub Gaya Sragen. Kegiatan berlangsung di Pasar Bahulak Minggu 27 September 2026 dihadiri Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusef Wahyudi MSI, Muspika Kecamatan Plupuh, anggota Komisi 5 DPR RI Insinyur Srianto Saputro MM, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir, serta jajaran pemerintah Desa Karungan. Kepala Desa Karungan Joko Sunarso SP saat ditemui di sela-sela acara menyampaikan, Festival Tayub Gaya Sragen tersebut digelar melalui kolaborasi pemerintah Desa Karungan dengan Institut Seni Indonesia atau ISI Surakarta dan Universitas Slamet Riyadi UNISRI. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari proyek penelitian dan inovasi seni Nusantara atau PISN. Festival Tayub diikuti sejumlah peserta tidak hanya dari wilayah Sragen saja, namun dari luar Sragen, termasuk wilayah Purwodadi Grobogan. Festival Tayub Gaya Sragen menghadirkan 3 juri, di antaranya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, ISI Surakarta, dan Pamong Budaya Provinsi Jawa Tengah. Selain memperingati Ambalwarso ke-6 Pasar Bahulak, kegiatan tersebut juga dalam rangka memperingati Hari Pariwisata Dunia. Diungkapkan, rangkaian kegiatan diawali dengan prosesi kirab gunungan yang melibatkan pemerintah desa, perangkat desa, BPD, LPMD, ketua RT sedesa Karungan, pedagang, serta tokoh masyarakat. Dalam kirab tersebut, masyarakat membawa gunungan hasil bumi dan gunungan jajanan kuliner.
3: Pasar Bahulak yang ke-6 bersama bekerjasama dengan Institut Seni Indonesia Surakarta ISI juga UNISRI dalam proyek penelitian inovasi seni Nusantara dan diadakan Festival Tayub Gaya Sragen. Alhamdulillah pagi ini terlihat ramai. Selain itu kita juga mendapat kunjungan dari DPR RI Bapak Srianto Gembira, juga dari Ketua Umum Tani Merdeka Bapak Don Muzakir beserta anggota yang ada di sekitar Sragen. Festival Pesulapan kepada yang dari Purwodadi. Tadi kita pagi ada prosesi kirab gunungan dengan membawa gunungan hasil bumi dan satu adalah gunungan dari ingkung. 6 ingkung yang melambangkan bahwa 6 tahun Pesulapan berjalan.
2: Sementara, anggota Komisi 5 DPR RI, Insinyur Srianto Saputro MM, mengaku baru pertama kali mengunjungi Pasar Bahulak. Pihaknya menilai, aktivitas ekonomi dan budaya yang berkembang di Pasar Bahulak dapat menjadi salah satu potensi penggerak perekonomian desa. Lebih lanjut, Insinyur Srianto Saputro MM menyatakan siap mendorong kolaborasi untuk pengembangan Pasar Bahulak. Diharapkan, desa-desa lain di Kabupaten Sragen juga mengembangkan potensi masing-masing. Menurutnya, setiap desa tidak harus meniru konsep Pasar Bahulak, melainkan dapat mengembangkan wisata sesuai sumber daya dan karakteristik wilayahnya.
4: Jujur, saya baru sekali hadir di Pasar Bahulak. Sekali saya datang di sini, luar biasa. Saya bangga ya di sebuah desa ada aktivitas positif yang ini setidaknya satu bisa membangkitkan perekonomian desa. UMKM, UKM, UMKM bisa berkembang. Yang kedua, tentunya dengan adanya pasar desa ini ya, tradisi kita, budaya kita bisa kita uri-uri, bahkan bisa menjadi daya tarik wisata. Sehingga sangat cocok kalau di Pasar Bahulak ini, di Desa Karungan, ya, Desa Karungan kebetulan jadi desa wisata, itu kedepannya terus berkreasi, sudah siap untuk berkolaborasi, bermotivasi, untuk sama-sama bersinergi demi kemajuan Pasar Bahulak.
2: Dua pelajar SMA Negeri 3 Sragen, Ibrahim Aditama dan Misha Aprilia Z, berhasil meraih juara 1 Duta Generasi Berencana Genre Kabupaten Sragen tahun 2026. Keduanya menjadi yang terbaik setelah menyisihkan 32 finalis atau 16 pasang finalis dalam Grand Final Apresiasi Duta Genre Kabupaten Sragen yang berlangsung di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen, Sabtu, 26 September 2026. Acara dihadiri Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Bunda Genre Kabupaten Sragen Nyonya Linda Sigit Pamungkas, Kepala Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Jawa Tengah Rusman Effendi dan Kepala OPD Sesolo Raya, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3A Kabupaten Sragen, Dr. Yohanes Agus Sudarmanto MKes mengatakan, pemilihan duta genre merupakan rangkaian proses yang cukup panjang. Tahapannya dimulai dari rekrutmen, seleksi, hingga karantina dan pembekalan. Tahun ini, jumlah pendaftar juga mengalami peningkatan dari 116 orang pada tahun sebelumnya menjadi 125 pendaftar. Menurutnya, semakin banyak peserta yang mengikuti proses seleksi, semakin terbuka peluang untuk mendapatkan calon duta genre terbaik. Para peserta terlebih dahulu menjalani sejumlah tahapan seleksi, meliputi tes tertulis, praktek, wawancara, public speaking, serta focus group discussion FGD. Para finalis kemudian mendapatkan pembekalan mengenai berbagai isu yang dekat dengan kehidupan remaja. Materi tersebut antara lain pencegahan stunting, konvensi hak anak, program keluarga berencana, psikologi remaja, public speaking, hingga pengembangan diri.
5: Proses pemilihan duta genre ini bukan semalam, jadi ini sebuah proses panjang dari rekrutmen sampai ke akhirnya grand final pada malam hari ini. Jumlah pendaftar di tahun ini naik menjadi 125 orang, tahun kemarin 116. Jadi ini apresiasi dan kami berharap untuk tahun depan tambah lagi. Karena semakin banyak yang mendaftar, kansnya kita memilih yang terbaik semakin luas juga. Kemudian technical meeting kami adakan tanggal 27 Agustus 2026 dan kami lakukan seleksi tertulis, praktek, wawancara, public speaking, dan focus group discussion pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 di Aula Pemda Terpadu. Setelah itu, kami lakukan karantina dan pembekalan intensif. Di situ dilaksanakan melalui sesi kelas materi, ada pemberantasan stunting, kemudian konvensi hak anak, program KB, psikologi remaja, public speaking, koreografi, photoshoot, hingga kegiatan outbound sampai pada awal hingga pertengahan September 2026. Dari proses tersebut, jumlah finalis lolos grand final sebanyak 32 orang finalis, 16 orang putra dan 16 orang putri yang mewakili berbagai sekolah dan kecamatan di Kabupaten Sragen.
2: Sementara itu, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto menegaskan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam menyiapkan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Dijelaskan, remaja saat ini menghadapi tantangan yang semakin beragam, mulai dari kesehatan mental, cyberbullying, kecanduan gawai, dan literasi digital, hingga persoalan stunting serta pernikahan usia anak. Karena itu, para duta genre diharapkan tidak sekedar menyandang gelar, tetapi mampu menjadi agen perubahan dan memberikan contoh positif bagi remaja di sekitarnya. Para duta genre juga didorong untuk menjadi role model di lingkungan sekolah, kampus, maupun masyarakat, serta terlibat langsung dalam menginspirasi sesama remaja untuk menghindari pernikahan usia anak, seks pranikah, dan penyalahgunaan narkoba. Dengan terpilihnya Ibrahim Aditama dan Misha Aprilia Z, keduanya diharapkan mampu membawa pesan genre lebih luas, sekaligus mengajak generasi muda Sragen membangun masa depan yang sehat, berencana, dan berkualitas.
6: Menyongsong Indonesia Emas 2045 melalui kekuatan Perempatan Pemuda menyongsong proyeksi tahun 2045 di mana Indonesia diprediksikan masuk dalam jajaran 5 besar ekonomi dunia. Penyiapan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari sekarang, dari akar rumput melalui tangan para remaja yang tangguh dan terarah. 2. Isu remaja, kesehatan mental, literasi digital, dan pencegahan stunting. Tantangan remaja hari ini jauh lebih kompleks dibandingkan generasi sebelumnya. Duta Genre harus menjadi agen perubahan yang memproduksi sesama rekan sebaya agar kelak melahirkan generasi yang sehat dan bebas stunting. Saya berpesan agar pencapaian ini tidak berhenti sekedar sebagai simbol atau formalitas seremonial belaka. Jumlah role model yang nyata di lingkungan sekolah, kampus maupun masyarakat pegang teguh ikrar dan dedikasi yang telah disepakati selama masa karantina, serta turun tangan langsung menginspirasi sesama remaja untuk menghindari pernikahan usia anak, seks pranikah, dan penyalahgunaan narkoba.
2: Dewan Harian Cabang Badan Pembudayaan Kejuangan atau DHC BPK 45 Kabupaten Sragen menggelar sarasehan melestarikan bahasa Jawa di lingkungan sekolah Senin 28 September 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen tersebut diikuti 90 peserta, terdiri atas 45 siswa SMP negeri dan swasta sekabupaten Sragen, serta 45 guru pendamping. Para siswa yang mengikuti sarasehan merupakan peserta yang sebelumnya mengikuti Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI, Cabang Pidato Bahasa Jawa. Dalam laporannya, Bambang Slamet Mulyanto SOS MM menyampaikan, sarasehan tersebut merupakan salah satu program kerja DHC BPK 45 Sragen, bidang sosial budaya. Kegiatan tersebut bertujuan mewariskan nilai-nilai kejuangan 45, salah satunya melalui pelestarian budaya lokal. Selain mensosialisasikan dan menggali nilai-nilai budaya lokal sebagai bagian dari jati diri bangsa, kegiatan tersebut juga ditujukan untuk menjaga dan melestarikan bahasa Jawa, sekaligus menggali pemikiran dan praktek terbaik dari lingkungan sekolah dalam penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi.
7: Nama kegiatan ini sarasehan melestarikan bahasa Jawa di lingkungan sekolah sebagai upaya penguatan jiwa, semangat, dan nilai-nilai perjuangan 45.

0: HC BPK 45. Bidang sosial budaya, kegiatan ini bertujuan mensosialisasikan dan menggali nilai-nilai budaya lokal dalam budaya nasional sebagai bagian dari jati diri bangsa. Menjaga dan melestarikan budaya lokal, khususnya melestarikan budaya bahasa Jawa. Setelah mengikuti kegiatan ini, peserta Sarasian dapat memberikan andil dalam menjaga melestarikan bahasa Jawa di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat kita sendiri.
1: Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen, Sukisno SPD MSI, menyampaikan apresiasi kepada DHC BPK 45 Sragen yang telah menggelar kegiatan tersebut. Menurutnya, pelestarian bahasa Jawa merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari pemerintah, sekolah, guru, siswa, keluarga, hingga masyarakat. Lebih lanjut ditambahkan, pemerintah daerah telah menjalankan sejumlah program untuk mendukung pelestarian bahasa Jawa. Di antaranya, melalui pelaksanaan Festival Tunas Bahasa Ibu atau FTBI setiap tahun, menjadikan bahasa Jawa sebagai muatan lokal untuk jenjang SD dan SMP di Kabupaten Sragen, serta mendorong pembiasaan penggunaan bahasa Jawa sebagai bahasa lisan dan komunikasi di sekolah. Pihaknya menekankan pentingnya pembiasaan penggunaan bahasa Jawa sejak dari keluarga, sekolah, hingga lingkungan masyarakat.
2: Saya mewakili dari Dinas Pendidikan Budayaan mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada DHC BPK 45 Sragen yang telah melakukan kegiatan Sarasian melestarikan bahasa Jawa. Ini adalah tanggung jawab kita semuanya, kami di pemerintah melalui Dinas Kebudayaan, kemudian beliau yang ada di DHC, Bapak Ibu Guru sekolah dan anak-anak. Karena tanggung jawab melestarikan bahasa Jawa adalah tanggung jawab kita bersama. Siapa lagi yang akan bisa melestarikan kalau tidak semuanya. Maka sekali lagi mudah-mudahan ini sangat memberikan manfaat, memberikan inspirasi kepada kami untuk selalu berusaha melestarikan bahasa Jawa melalui program-program yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen. Ada beberapa hal yang kami lakukan. Satu, setiap tahun kita melaksanakan lomba FTBI, Festival Tunas Bahasa Ibu. Kemudian yang kedua adalah Bahasa Jawa dan sebagai mulok pelajaran muatan lokal di Kabupaten Sragen untuk jenjang SD dan SMP. Kemudian yang ketiga, nanti kita akan mencoba untuk menghidupkan kembali pembiasaan menggunakan Bahasa Jawa sebagai bahasa lisan, bahasa komunikasi yang ada di sekolah.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen merespon aspirasi para petani Kecamatan Sambirejo terkait penyelesaian sengketa agraria yang hingga kini masih diperjuangkan warga. Respon tersebut disampaikan Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA saat bertemu dengan seratusan petani Sambirejo. Dalam pertemuan tersebut, sedikitnya terdapat 3 persoalan utama yang menjadi aspirasi warga dan akan ditindaklanjuti Pemkab Sragen. Bupati menjelaskan, perjuangan agraria memiliki sejarah panjang. Hari Tani Nasional lahir seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Pokok Agraria UUPA tahun 1960 yang tahun ini telah memasuki usia 66 tahun. Menurutnya, semangat UUPA kemudian diperkuat melalui kebijakan reforma agrarian yang dapat menjadi salah satu dasar dalam upaya penyelesaian persoalan pertanahan di Sambirejo. Pemkab Sragen juga telah memperoleh data terkait regulasi reforma agraria yang dapat dijadikan acuan dalam proses penyelesaian sengketa. Bupati Sragen menyebut terdapat 3 hal yang menjadi perhatian utama masyarakat Sambirejo, yakni dukungan Pemkab Sragen terhadap aspirasi warga, persoalan kepemilikan dan redistribusi tanah, serta penebangan pohon di kawasan hak guna usaha atau HGU yang masa berlakunya telah berakhir. Untuk memperjuangkan hak atas tanah masyarakat, Pemkab Sragen telah membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Gatra. Gugus tugas tersebut telah menyampaikan surat kepada Gubernur Jawa Tengah pada 24 Desember 2025. Pemkab Sragen juga telah berkoordinasi dengan kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah dan mengirimkan surat pada Januari 2026 untuk mendorong percepatan proses redistribusi tanah. Upaya koordinasi kemudian dilanjutkan dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Bahkan pada 17 September 2026, tim Gatra Pusat turun langsung langsung ke Sambirejo untuk bertemu dengan masyarakat dan melihat persoalan yang dihadapi warga. Bupati Sigit menegaskan, Pemkab Sragen akan terus membantu perjuangan masyarakat. Namun, pihaknya juga menjelaskan bahwa kewenangan utama terkait reforma agraria berada pada pemerintah pusat, sehingga penyelesaiannya membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Bupati mengajak masyarakat Sambirejo dan Pemkab Sragen untuk bersama-sama memperjuangkan penyelesaian persoalan tersebut. Menurutnya, tujuan akhirnya adalah memastikan masyarakat Sragen dapat hidup lebih sejahtera. Berdasarkan data kementerian yang disampaikan Bupati, kepemilikan lahan minimal 1 hektar menjadi salah satu ukuran penting agar petani dapat memperoleh kehidupan yang lebih sejahtera.
3: Bertepatan dengan Hari Tani, hari Selasa kemarin disahkan Undang-Undang Reforma Agraria. Saat terengi disahkan, pas kulo rapat kalian bapak-bapak jajaran Forkominda niki, bahas ini salah satunya, saya telpon pimpinan komisi, saya minta nanti kalau undang-undangnya sudah disahkan, tolong dikirimi filenya. Nah, kemarin saya alhamdulillah dapat kiriman file, isinya undang-undang reforma agraria itu kira-kira kados pundi mengenai kula cerita agak sekedar. Terkait dengan perjuangan untuk mendapatkan tanah niki di Pemda niku enten namanya Gaptra, Gugus Tugas Reforma Agraria. Nah, sejak tanggal 24 Desember tim niki sampun berkirim surat kepada Pak Gubernur. Terus kami kantor wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Januari 2026 menyusuli surat itu supaya dipercepat redistribusinya. Terus tanggal 10 Februari 2026 menyampaikan kembali kepada Pak Gubernur Jawa Tengah untuk mendorong proses ini. Terus tanggal 28 April kirim surat melih teng Pak Menteri menyampaikan tentang masalah yang kita hadapi ini supaya menjadi perhatian pemerintah pusat. Kemudian tanggal 17 kemarin September tim Gatra Pusat nggih turun ke Sambirejo panggil kalian panjenengan sedoyo. Di luar surat-surat niku wau ingkang kula kirim, ingkang ATR BPN kirim, saya ketemu juga dengan Pak Menteri langsung. Saya sampaikan, selain hal-hal lain, saya sampaikan juga masalah Sambirejo. Terus, niki mboten kirang-kirang Pemda, ATR BPN, Forkominda semuanya memperjuangkan aspirasi panjenengan sedaya. Yang saged dilakukan kabupaten, Pak Bupati niku nggih kirim surat. Nek kewenangan teng kula ngoten langsung kula bagi-bagi mawon ngoten lho kira-kira. Niki karena kewenangan pemerintah pusat. Terus jenengan berjuang, kula nggih berjuang. Mboten kiambak panjenengan berjuang mboten. Pemerintah nggih berjuang sami-sami.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
4: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilai of Java Mem.
1: Duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa, pepanggihan kalian dalu Mirwan Permadi sampun kok ngrencangi panjenengan wonten kiaran ronda malam. Sekaripun campur sari campuran dinten menika dinten Senin 28 September tahun 2016. Wekdal menika Mirwan Permadi ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari sak menika tumugi tabo kawan likur mangke. Sameneika Irfan Permadi ngrencangi panjenengan saking margi veteran nomor 21 Sragen Tengah Sragen frekuensi 99.7 MHz Radio Buana Asri FM. Kalian live streaming wonten www.lppl.buanasri.sragen.com. Nggih para pamirsa, dalu menika sumangga ingkang badhe dereng ngregengaken jeneng sameneika sampun Irfan Permadi pikak wonten lan telepon 0 kali 7 1 0 7 0 0. Utawi SMS ugi WhatsApp J wonten 08 kali 1 3 3 0 0 7. Nggih para pamirsa, dalu menika sampun Irwan Permadi bikak kalian sekar ora mung lati sak menika saking Mas Aryo Galih kalian Dwi DJ sak menika sampun dados sekar pambuka wonten kiaran ronda malam dalu menika. Kagem para pamirsa, sugeng dalu tos pundi pawartosipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat, pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon, pinaringan lancar lan gampil anggene patos rezeki, pinaringan ingkang sae-sae wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, sak menika tasih kalian dalam Irfan Permadi nggih, sak menika sepindah malih sumangga ingkang badhe nderek ngregengaken wonten giaran ronda malam dalu menika. Tasi Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 1 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 08 kali 1 3 3 0 0 7. Sameneika sinambi serantos sampun Irfan Permadi cawisaken sekar wis jamane saking Mbak Ria Safira mangke dipun lajengaken tangise sarangan saking Mbak Saraswati sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli. Yen ra pengen, mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main, karo negoro. Koyoto, toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur Jun.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, ajur Jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah, coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asusragen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi, The Land of Java Man.
4: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengar Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Terima kasih masih terus setia di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen Mitra Buana dan Berkar. Karena Anggita masih menemani Anda untuk hari ini Selasa 29 September 2026 ya, sampai di jam 6 kita akan jalan-jalan ke wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Sragen. Dan untuk pagi ini kita jalan-jalan yuk ke Kecamatan Jenar Mitra Buana dan Pendengar. Jelajah Bumi Sukawati, Rara ajak Anda untuk menyusuri Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen untuk pagi ini ya. Informasi dari google.com di ringkasan AI-nya. Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen ini memiliki potensi unggulan di sektor pertanian, perkebunan, UMKM, hingga kebudayaan dan pariwisata lokal. Banyak ya. Kita bahas, kita spill satu-satu nih untuk sektor pertanian dan perkebunan. Membahas mengenai sektor pertanian dan perkebunan, komoditas utama di wilayah Kecamatan Jenar didominasi oleh karakter agraris dengan hasil utama berupa padi, jagung, dan tanaman tebu yang menjadi sumber penghidupan stabil bagi warga di sana. Ada juga diversifikasi tanaman ya, di mana warga mulai didorong untuk mengembangkan tanaman bernilai ekonomis tinggi seperti alpukat, serta memanfaatkan hasil singkong yang melimpah. Dari sektor UMKM dan pengolahan pangan, potensi lokal seperti hasil bumi di sana yaitu jagung dan singkong ini dikembangkan menjadi produk olahan pangan dan juga camilan khas daerah untuk meningkatkan nilai jual ekonomi masyarakat. Nah, sementara untuk seni, budaya, dan pariwisata, seni tradisional berada di wilayah perbatasan antara Sragen, Grobogan, dan Ngawi. Jenar itu memiliki kekhasan sosial budaya perpaduan ya, karena berada di perbatasan tadi gitu ya, Sragen, Grobogan, dan juga Ngawi begitu. Jadi ada kolaborasinya, perpaduan. Salah satunya adalah kesenian tayub yang sangat digemari. Nah, kalau untuk pariwisata sendiri terdapat pengembangan kawasan wisata berbasis budaya seperti Kandang Wayang Sragen yang dipadukan dengan konsep pasar tempo dulu untuk menarik wisatawan. Potensi sumber daya alam dan infrastruktur endapan mineral, terdapat potensi endapan pasir ya, termasuk karakterisasi pasir besi di daerah Desa Melale. Kemudian ada infrastruktur di mana peningkatan akses jalan antar kabupaten dan desa seperti ruas Jenar Nyadri ini terus diperbaiki guna memperlancar distribusi hasil bumi dan juga perekonomian warga. Nah, luar biasa ya perkembangannya di sana ya, karena memang ada banyak potensi unggulan yang bisa dikembangkan mulai dari sektor pertaniannya, kemudian perkebunannya, UMKM, hingga kebudayaan dan juga pariwisata lokal yang cukup menarik. Nah, Duin, tadi jalan-jalan kita pagi ini di Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen, Mitra Buana dan Pendengar untuk pagi ini. Tembang-tembang campur sari masih akan rarhadika untuk Anda. Menyusul LDR. Layang Tunggu Restu dari Loro Ati. Ada Wandra Sawangan untuk Anda.

0: arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kui. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Ya mitra Buruan Pendengar, sampai di sini rata kita bisa menemani Anda untuk Jelajah Bumi Sukawati edisi hari Selasa 29 September 2026. Terima kasih ya sudah terus bergabung untuk pagi ini. Sementara saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Selepas warta berita, Rara akan menemani Anda sampai jam 7 pagi di Sragen hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Rara kita pamit. Jangan sampai bergeser. Semangat pagi. And you.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar, kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya, Rara Anggita yang bertugas, mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
2: Nilai-nilai of Java Memang.
3: Badan Kepala Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menyatakan pendidikan gratis menjadi upaya menciptakan ekosistem pendidikan inklusif. Dan rencana tersebut mencakup jenjang taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Kita ke luar negeri, Satgas Terpadu Port Visit 2026 berhasil menyelamatkan 11 warga Papua Nugini di Samudra Pasifik. Belasan warga Papua Nugini tersebut ditemukan terapung setelah perahu yang ditumpangi mengalami mati mesin.

0: Sementara dari dunia olahraga, Timnas Indonesia bermain imbang dengan skor 0-0 melawan Malaysia di babak pertama FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia sempat mencetak gol melalui Justin Hubner pada menit keempat, namun gol tersebut ternyata dianulir wasit karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Selanjutnya kita ke informasi yang telah disiapkan oleh tim redaksi Indonesia Menyapa Pagi. Pendengar dan pemirsa, pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah diminta untuk memangkas masa tunggu antrian haji tahun depan. Kita simak lengkap informasinya bersama rekan saya, Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak. Ratas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta. Sisanya Rp64 juta atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
2: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
3: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
1: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusumudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini anggota Komisi 13 DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di lapas tersebut. Zahrotin Aljana menyampaikan informasi lengkapnya.
4: proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rika Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rika, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rika juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
4: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Karwil juga baru, Pak. Kak Karwil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosep itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasian, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Ini kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Irjen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasi SAR di hari ke-16 dari tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil dan menemukan 5 korban di dalam badan kapal dan berlokasi di perairan Laut Jawa. Kita simak informasi lengkap dari Rizky Wahyudi berikut ini.
7: Dari tim penyelam yang dikerahkan, tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan penyelam...
8: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga hari ke-16 pada Senin 28 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 5 korban dalam kondisi meninggal dunia dari badan kapal yang tenggelam. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-16 melibatkan unsur darat, laut, dan udara dengan kekuatan 1.038 personil gabungan. Tim tersebut didukung berbagai sarana dan peralatan untuk memperluas pencarian sekaligus mengevakuasi korban yang masih berada di lokasi kecelakaan.
7: Dari tim penyelam yang dikerahkan, tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan penyelam dari TNI Angkatan Laut, dan potensi, maka dari 6 sorti yang dilaksanakan sorti penyelaman, didapatkan hasil di sorti kedua itu ditemukan 3 paket jenazah. Kemudian di sorti ketiga ditemukan 1 paket jenazah. Kemudian di sorti kelima ditemukan 1 paket jenazah. Ya, jadi total hari ini korban atau jenazah yang ditemukan dari badan kapal berjumlah 5 jenazah.
8: 5 korban tersebut dievakuasi ke KRII Gusti Ngurah Rai dan KN SAR Purworejo sebelum dibawa menuju wilayah Banjarmasin. 3 korban dari KRII Gusti Ngurah Rai diterbangkan menggunakan helikopter Vantar TNI Angkatan Laut, sedangkan 2 korban dari KN SAR Purworejo dievakuasi menggunakan helikopter Basarnas HR-3601 menuju Lanut Samsudinor. Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi oleh DVI. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan identitas korban sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara itu, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang masih belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Muhammad Marbawi, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan dan keluarganya dapat ditemukan.
9: Pokoknya harapannya itu kami ini pengen ketemu korban, entah itu selamat atau tidaknya gitu. Yang pasti kami pengen jasadnya ada gitu, dikebumikan lah juga kalau dapat gitu. Kalau merasa cemas itu pasti ada lah, khawatir juga pasti ada lah, rasa duka itu pasti ada, cuman tidak semua orang yang bisa mengeluarkan itu.
8: Dengan tambahan 5 korban yang ditemukan pada hari ke-16, dari total manifest KM Pirgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 179 orang telah ditemukan dan dievakuasi. Adapun rinciannya, 108 orang selamat, 71 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 64 korban lainnya masih dalam pencarian. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat bersama Jepang mengarahkan helikopter Sikonsky UH-60L milik BNPB yang berada di Base Camp Pontianak dan helikopter Chinook CH-47 Jepang melakukan pemadaman karhutla di Kabupaten Kuburaya dan Mempawah. Informasi lengkapnya disampaikan oleh Viko Alhadi.
1: Saat mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, mitra BNPB operator PT Elang Dirgantara, Chandra Chanta Fikar mengatakan, pada Minggu kemarin helikopter Sikorsky UH-60L berhasil melakukan satu sorti waterbombing dengan 9 kali drop di Desa Pulau Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Fikar menambahkan saat kembali di base camp, pihaknya menemukan hotspot di wilayah Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, dan kemudian berhasil melakukan waterbombing dengan 11 kali water drop atau 44 ribu liter air di lokasi karhutla.
2: Waterbombing helikopter Sikorsky UH-60L registrasi PA-L6T. Hari ini kami melaksanakan satu sorti itu ke Pulau Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 9 kali drop, namun jarak pandang turun, Pak. Jadi minimum, jadi visibility belum minimal. Kami demi sekirisan kami kru langsung minta arah balik ke base.
1: Di tempat yang sama, perwakilan tim Satgas Mako, Komando Daerah Angkatan Laut Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto mengatakan, pada waktu yang sama, Mako Kodairal 12 melakukan pengawasan pengamanan JS Kunisaki 4003 dari Jepang yang mengangkut 3 helikopter Jepang Chinook CH-47. Dan pada hari ini, satu helikopter Chinook CH-47 Jepang 985 yang berada di Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, berhasil melakukan 2 sorti waterbombing di area Kabupaten Mempawah.
3: Ya, helikopter Chinook Japan Army ada 3. Yang pertama itu 969, yang itu tepatnya di Pelabuhan Kijing, Mempawah. Untuk kegiatan yang 969 itu sekarang standby arahan. Untuk yang kedua itu ada Japan Army 985. Itu hari ini bisa melakukan BB, tepatnya di Mempawah area. Itu ada 6 kali melakukan BB.
1: Tim Satgas Mako Kodairal 12 Letu Laut Kesehatan Budi Siswanto juga menjelaskan, pada sorti pertama Chinook CH-47 berhasil melakukan 6 kali waterbombing dengan 5 titik pemadaman karhutla di Kabupaten Mempawah yang dimulai pada jam 07.40 hingga 09.47 waktu Indonesia Barat. Rino Kartono, Viko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain dan terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Setelah hampir 2 bulan menerapkan pembelajaran daring akibat kabut asap, sejumlah kota di Kota Pontianak mulai kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka. Wilhelmus Triputra menyampaikan informasinya.
1: Suasana berbeda terlihat di SMP Negeri 9 Pontianak Senin pagi. Setelah hampir 2 bulan belajar secara daring akibat kabut asap, para siswa kembali mengikuti pembelajaran tatap muka di sekolah. Kepala SMP Negeri 9 Pontianak Lukman Hakim mengatakan, kembalinya pembelajaran tatap muka disambut antusias oleh siswa, guru, maupun orang tua. Untuk sementara, sekolah masih menerapkan masa percobaan dengan durasi pembelajaran sekitar 30 hingga 35 menit. Penyesuaian ini dilakukan sambil melihat perkembangan kualitas udara dan kondisi cuaca.
2: Persiapannya tidak sesulit yang daring, Pak. Kalau tatap muka itu kan normal berarti, dan itu sangat diharapkan juga baik oleh guru ataupun orang tua yang sudah sering selalu bertanya kapan sekolah balik normal, kapan sekolah balik normal. Alhamdulillah pagi hari ini kan kita sudah mulai lagi tatap muka. Kegembiraan anak-anak itu terpancar dari raut mukanya, gurunya juga bertemu, saling bersalaman, saling sapa.
1: Lukman menyebut selama pembelajaran daring terdapat sejumlah kendala yang dihadapi siswa. Dengan kembali bertatap muka, berbagai persoalan pembelajaran diharapkan dapat segera diselesaikan secara langsung. Sementara itu, orang tua murid menyambut baik kembali dibukanya pembelajaran tatap muka. Salah satunya Yeni yang mengaku lebih lega karena anaknya dapat kembali belajar di sekolah.
3: Agak plong sedikit lah, karena kan udah belajar kayak biasa dada. Maksudnya tugas-tugas yang dari sekolah itu agak kurang lah. Tinggal ngerjakan di sekolahan kan. Ya mudah-mudahan sekolahnya gak ada libur-libur lagi kayak gini. Lancar-lancar terus, udah asap-asap hilang lah, jangan ada bakar-bakar lagi.
1: Kondisi serupa juga diterapkan di SMK YPK Pontianak. Guru Matematika Ketros Jumadi mengatakan kegiatan belajar mengajar kembali dilakukan setelah kondisi asap mulai berkurang. Namun sesuai dengan edaran dinas, durasi pembelajaran masih dikurangi dari 45 menit menjadi 35 menit. Pihak sekolah juga terus memantau perkembangan kualitas udara dan menunggu instruksi lebih lanjut.
4: Ini hari ini kebetulan sudah asapnya kurang, jadi sudah belajar seperti biasa dan juga kami dapat surat edaran dari dinas kemarin pengurangan jam belajar, jadi yang dari biasanya 45 menit jadi 35 menit.
1: Pihak sekolah berharap kondisi cuaca segera membaik dan kabut asap berakhir, sehingga kegiatan pembelajaran dapat kembali berjalan normal dengan durasi belajar seperti biasa. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Pontianak kita ke kekeringan yang terjadi selama musim kemarau di wilayah Kalimantan Tengah. Ancaman kekeringan dan intrusi air laut di musim kemarau masih mengintai masyarakat wilayah selatan Kabupaten Kota Waringin Timur dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi lengkapnya.
5: Ternyata di sana sudah terkontaminasi dan air laut.
6: Ancaman kekeringan dan intrusi air laut di musim kemarau masih mengintai masyarakat di wilayah selatan Kabupaten Kota Waringin Timur. Pemerintah kabupaten setempat terus memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Sekitar 60 ribu liter air bersih disalurkan setiap harinya kepada masyarakat yang mengalami kesulitan. Sekitar 60 ribu liter air bersih disalurkan setiap harinya kepada masyarakat yang mengalami kesulitan mendapat air bersih, khususnya di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dan Teluk Sampit. Bupati Kota Waringin Timur Halikin Nur mengatakan pihaknya terus memantau kondisi masyarakat serta menyiapkan pasokan air selama sumber air baku belum kembali normal.
7: Daerah ini yang kita salurkan ini sebenarnya PDAM sudah masuk. PDAM itu sudah masuk, tetapi karena sumber air itu di PDAM yang ada di Sungai Lepeh itu sumber air dari Sungai Sampit, ternyata di sana sudah terkontaminasi dan air laut sehingga sudah asin. Hari ini saja itu 30 ribu liter kita salurkan. Jadi nanti juga terus tim kita terus melanjutkan ini untuk penyaluran air bersih ini.
6: Sementara itu di tempat terpisah, Direktur Perumdam Tirta Arut Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat, Sapriansyah menegaskan bahwa ketersediaan air baku masih aman untuk masyarakat meski kemarau panjang. Hanya kualitas air tidak layak untuk dikonsumsi hanya untuk kebutuhan mandi, cuci dan kakus atau MCK. Pasalnya saat sebagian penyaluran air dari Perumdam Tirta Arut telah terintrusi air laut hingga air terasa asin atau payau.
8: Air tekanan dan sebagainya masih normal-normal saja. Adalah cuma ada dua unit nih yang masalah adalah dari air. Tentang air laut sudah masuk adalah Pangkalan Lada dan Banteng dan Lada dan Sungai Hijau. Itu aja yang masalahnya sih, kalau yang lain masih kita...
6: Sebelumnya, Pemprov Kalimantan Tengah menyalurkan sebanyak 86.200 liter air bersih di sejumlah wilayah di 6 kabupaten kota. Penyaluran dilakukan sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak kekeringan dan keterbatasan ketersediaan air. Bantuan air bersih tersebut disalurkan ke Kabupaten Barito Timur, Gunung Mas, Kota Palangkaraya, Kabupaten Lamandau, Kota Waringin Timur, dan Kota Waringin Barat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kurang lebih dalam satu minggu terakhir, air bersih di Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah semakin sulit untuk didapatkan. Di mana dalam satu hari saja masyarakat harus menunggu untuk bisa mendapatkan air, bahkan yang paling lama mereka bisa menunggu hampir satu minggu. Kita bergabung bersama rekan saya Adam Sutanto.
1: Jadi kira-kira saya mulai dari 4 hari yang lalu sudah tidak bisa dapat air.
2: Musim kemarau yang sudah berlangsung kurang lebih 3 bulan, dampaknya sangat dirasakan warga yang tinggal di kawasan lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Warga semakin menjerit karena kekurangan air bersih. Salah seorang tokoh masyarakat Desa Sidorejo, Kemalang, Klaten, Sukiman, kepada RRI mengatakan, sekarang ini krisis air bersih sudah memuncak. Persoalan yang terjadi selain saat ini aliran air bersih dari sumber air bebeng di Sleman semakin kecil, juga masyarakat yang akan membeli harus mengantri hingga satu minggu.
1: Wajib jelas sekarang ini krisis air memuncak. Krisis air ini karena dari bebeng juga mengecil, terus beli untuk tangki saja, itu antri. Saya ini antri nomor 52. Barangnya ada, maksudnya airnya ada, tapi tangki yang untuk ngangkut itu tidak ada, sehingga warga pontang-panting bagaimana cari air.
2: Dikatakan untuk harga tidak mengalami perubahan, hanya saja harus menunggu beberapa hari untuk bisa mendapatkan air bersih. Berbagai bantuan air bersih juga berdatangan dari berbagai pihak ke wilayah tersebut untuk membantu warga yang terdampak kekeringan, seperti halnya PMI Kabupaten Klaten yang terus menyalurkan bantuan air bersih. Kepala Bidang Penanggulangan Bencana Relawan di Klat dan PMR PMI Kabupaten Klaten Nur Cahyono Suharto mengatakan, terkait dengan bencana kekeringan yang melanda sejumlah tempat di Kabupaten Klaten, PMI Klaten telah mengalokasikan bantuan air bersih. Dropping air bersih sudah dilakukan 90 kali dengan sasaran 6 desa baik di Kecamatan Kemalang, Kecamatan Wedi, dan Kecamatan Bayat.
3: Terkait dengan bencana kekeringan yang melanda Kabupaten Klaten, PMI Kabupaten Klaten telah mengalokasikan sebanyak 450 ribu liter air bersih, di mana sasarannya adalah pada atau penerima manfaat adalah pada 4.403 kepala keluarga.
2: Dikatakan penyaluran bantuan air bersih tersebut didasarkan pemetaan yang dilakukan PMI Kabupaten Klaten dan juga berdasarkan permohonan dari desa-desa terdampak kekeringan. PMI Kabupaten Klaten juga membuka donasi dari masyarakat yang kemudian akan disalurkan di berbagai lokasi yang mengalami kekurangan air bersih. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.

Demikian informasi tadi dan kita akan teruskan Indonesia Menyapa Pagi dengan berbagai informasi yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media-media sosial terverifikasi kami. Saya Rizky Rusarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda pagi hari ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Rara Anggita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat pagi.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Java Mem
1: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Selamat pagi Mitra Buana dan Pendengar dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani Anda. Dari saat sekarang sampai di jam 7, Sragen hari ini, Rara hadirkan informasi-informasi seputar Kabupaten Sragen serta informasi-informasi ringan lainnya di edisi hari Selasa, 29 September 2026. Mengawali jumpa kita untuk pagi ini, Mitra Buana dan Pendengar, koleksi dari Barsena Bestandi, Ruang Baru mengawali jumpa kita untuk Sragen hari ini. Jangan saya bergeser, informasi yang pertama akan Rara hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Pastikan terus bersama Rara pagi ini di Sragen hari ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, elektronik kredit pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial. Sragen hari ini. Sragen hari ini.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kacamata ning toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yang tumbas kacamata ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Informasi untuk Anda mengenai agenda donor darah mobile unit dari Palang Merah Indonesia Kabupaten Sragen, Mitra Bunda dan Pendengar. Agenda donor darah mobile unit PMI Kabupaten Sragen untuk hari ini Selasa 29 September 2026 akan dilaksanakan di dua lokasi, Mitra Bunda dan Pendengar, sama-sama di pukul 8 ya untuk pagi ini ya. Yang pertama ada di MTA Karangmalang 2, Karangmalang Sragen. Kemudian ada di PT Japfa Duyungan Sidoharjo Sragen. Jadi untuk agenda donor darah mobile unit PMI Kabupaten Sragen hari ini Selasa 29 September 2026 dilaksanakan di dua titik di pukul yang sama, yaitu pukul 8 waktu Indonesia Barat. Titik pertama dilaksanakan di MTA Karangmalang, Karangmalang Sragen ya, MTA Karangmalang 2, Karangmalang Sragen. Kemudian ada di PT Japfa Duyungan Sidoharjo Sragen. Dengan informasi untuk Anda mengenai agenda donor darah mobile unit PMI Kabupaten Sragen untuk hari ini. Informasinya Rara hadirkan untuk Anda di Sragen hari ini.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai-nilai of Java Mem.
0: Sragen dalam berita.
2: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau Ambal Warso ke-6 Pasar Bahulak, pemerintah Desa Karungan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen menggelar event Kirab Gunungan dan Festival Tayub Gaya Sragen. Kegiatan berlangsung di Pasar Bahulak Minggu 27 September 2026 dihadiri Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Disporapar Kabupaten Sragen, Dr. Andes I. Yusef Wahyudi MSI, Muspika Kecamatan Plupuh, anggota Komisi 5 DPR RI Insinyur Srianto Saputro MM, Ketua Umum Tani Merdeka Indonesia Don Muzakir, serta jajaran pemerintah Desa Karungan. Kepala Desa Karungan Joko Sunarso SP saat ditemui di sela-sela acara menyampaikan, Festival Tayub Gaya Sragen tersebut digelar melalui kolaborasi